0: yakni program koperasi Desa Merah Putih KDMP dan pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG. Zulhas menyebut untuk pelaksanaan program MBG, pemerintah akan melakukan evaluasi mendalam sebagai upaya merealisasi program MBG yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah. Hal ini ditegaskan Menko Pangan Zulhas menjadi langkah strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam menyikapi berbagai persoalan MBG yang menjadi sorotan masyarakat.
1: MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu satu bulan untuk menyelesaikan, merapikan banyak ya yang penyalahgunaan, kemudian titik-titik yang sudah layak menerima, kemudian sudah begitu banyak titik yang sudah ditentukan tetapi belum ada apa SPPG-nya, ada yang sudah membangun tapi belum ada, banyak hal ya. Satu bulan ini kita akan paparkan kepada Bapak Presiden untuk nanti diambil keputusan yang tepat seperti apa seharusnya.
0: Senada hal itu secara terpisah, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Agustina Arumsari menyatakan, salah satu upaya perbaikan yang dilakukannya yakni melakukan efisiensi tata kelola MBG dengan membuka opsi pemanfaatan kantin-kantin sekolah pengganti dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG sebagai pemenuhan MBG anak-anak sekolah. Meski demikian, ia menyebut bahwa hal tersebut masih akan dikaji secara mendalam untuk nantinya dilaporkan kembali kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai penentu keputusan akhir perbaikan program MBG.
2: Perpres 115, skema pelaksanaannya hanya melalui SPPG. Pilihannya hanya itu. Pak Presiden pun tadi mengatakan, silakan dikaji. Kalau ada alternatif yang lain, boleh. Jadi jangan hanya itu satu-satunya pilihan untuk memberikan skema pelaksanaannya. Tapi kembali lagi, beliau minta setiap pilihan kebijakan kaji dengan baik apa dasarnya dan sebagainya. Nanti datang lagi ke beliau, sampaikan progres untuk kita putuskan. Oke?
3: Okay? Termasuk dari kantin sekolah, Bu, berarti?
2: Ya, termasuk kan bagian itu yang silakan dikaji gitu.
0: Untuk itu lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami berbagai opsi dalam efisiensi program MBG. Agustina meminta seluruh masyarakat untuk dapat bersabar dalam menantikan perbaikan demi kemajuan program MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Supaya benar-benar bisa mengambil keputusan yang tepat. Jadi mohon waktu, mohon bersabar.
4: Bank Indonesia dan Bursa Efek Indonesia menyebut penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P menjadi sinyal positif bagi perekonomian Indonesia ke depan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P Global Ratings yang diumumkan pada Senin kemarin memperkuat optimisme akan prospek perekonomian Indonesia ke depan. Bagi Bank Indonesia, hasil penilaian S&P menjawab keraguan banyak pihak mengenai independensi Bank Indonesia. Hal tersebut disampaikan Deputi Gubernur Senior BI Destri Damayanti dalam acara Investment Forum 2026 di Jakarta pada Rabu 15 Juli 2020. Menurut Destri, penilaian positif S&P terhadap prospek ekonomi dan investasi di Indonesia akan memperkuat kepercayaan pelaku pasar dan investor, utamanya terhadap Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.
6: Kalau terkait dengan BI, selalu yang jadi concern adalah selalu berkali-kali sampaikan independensi BI. Nah, itu juga menjadi concern pada saat dua rating sebelumnya. Tapi pada saat S&P masuk dan mereka melihat bahwa independensi BI nggak ada masalah di sini, karena kalau ada alasan mereka ya, sejauh ini ternyata Bank Indonesia masih bisa tuh melakukan atau mengeluarkan kebijakan seperti menaikkan suku bunga. Ya kalau kita sudah tidak independen ya tidak mungkin kita akan bisa mengeluarkan itu gitu.
5: Keyakinan serupa juga disampaikan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik dalam forum yang sama. Menurut Jeffrey, hasil pemeringkatan S&P menunjukkan kuatnya fundamental ekonomi dan pasar modal Indonesia. Penilaian dari S&P juga mengurangi ketidakpastian yang membuat investor jadi lebih bisa mengelola risiko investasinya.
7: Uncertainty di pasar kita belakangan banyak sekali. Ya, dari eksternal, dari internal banyak sekali. Nah, satu-satu sudah mulai berkurang. uncertainty itu. Ya, artinya investor tentu akan bisa mengukur risiko investasinya yang tadinya unsystematic risk-nya itu sangat tinggi, sekarang itu bisa termanage dengan baik.
5: Seperti diketahui, laporan S&P Global Ratings menempatkan peringkat kredit Republik Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A2 untuk jangka pendek dengan outlook stabil. Penilaian ini menegaskan kondisi Indonesia tetap berada pada kategori layak investasi. Ketua Komisi 11 DPR RI Mis Bakun yang juga hadir dalam acara Investment Forum 2026 mengatakan, penilaian positif dari S&P terhadap kondisi Indonesia menjadi penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Apalagi S&P adalah salah satu lembaga pemeringkat yang sangat ketat memberikan penilaiannya.
8: S&P inilah ketika kita pertahankan dan sampai posisi saat ini menjadi salah satu kebanggaan kita. Kerja keras kita merasa dihargai, diapresiasi oleh internasional.
5: Penilaian S&P terhadap Indonesia menjadi modal untuk memperkuat kebijakan ekonomi dan moneter guna menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan di tengah masih kuatnya tekanan global saat ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan kunjungan wisatawan mancanegara atau wisman ke Indonesia sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,07 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Tren positif tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional terus bertumbuh dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
9: Laporan khusus.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1.
11: Sektor pariwisata nasional terus menunjukkan tren pertumbuhan positif sepanjang tahun 2026. Kementerian Pariwisata mencatat kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang Januari hingga Mei 2026 mencapai 6,7 juta kunjungan atau meningkat 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara pada Mei 2026 saja, jumlah kunjungan mencapai 1,38 juta atau naik 5,83% dibandingkan Mei tahun sebelumnya. Selain itu, perjalanan wisatawan Nusantara juga mengalami peningkatan, di mana sepanjang Januari hingga Mei 2026 tercatat 523,22 juta perjalanan atau tumbuh 2,86% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana mengatakan capaian tersebut menunjukkan sektor pariwisata nasional tetap tumbuh di tengah berbagai tantangan global. Pemerintah pun terus memperkuat konektivitas, meningkatkan kualitas destinasi, memperbanyak penyelenggaraan event, dan mengoptimalkan promosi pariwisata.
10: Pada bulan Mei 2026, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 1,38 juta kunjungan, meningkat 5,83% dibandingkan Mei 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh strategi Kementerian Pariwisata yang berfokus pada penguatan pasar jarak dekat dan menengah. Secara kumulatif, Januari hingga Mei 2026, Indonesia telah mencatat 6,07 juta kunjungan wisatawan mancanegara atau tumbuh sebesar 7,68% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa momentum pertumbuhan kunjungan wisatawan mancanegara terus terjaga di tengah dinamika geopolitik Timur Tengah. Di sisi lain, perjalanan wisatawan Nusantara pada bulan Mei 2026 juga terus menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan 8,69% secara year on year, mencerminkan kuatnya aktivitas wisata domestik sebagai penopang utama sektor pariwisata nasional.
11: Peningkatan kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata. Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Dininggar Widyasanti mengatakan, wisatawan mancanegara merupakan bagian dari ekspor jasa Indonesia. Meski jumlah kunjungan terus meningkat dari tahun ke tahun, pemulihan sektor pariwisata masih terus berlangsung dan belum sepenuhnya kembali ke tingkat sebelum pandemi COVID-19.
12: Ternyata ada fenomena yang menarik
9: di dalam wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia. Itu yang lagi meningkat cukup banyak adalah yang dari India.
12: Dari India?
9: Terutama ke Bali. Karena memang ternyata Bali itu menjadi salah

0: 14 orang kunjungan, sekitar 59.000.
1: Pemerintah menilai pariwisata kini menjadi salah satu sektor strategis yang mampu menggerakkan perekonomian nasional. Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur dan Pendidikan Kementerian Pariwisata, Dr. Andar Danova L. Gultom mengatakan, pariwisata tidak hanya berperan sebagai penghasil devisa, tapi juga menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pembangunan, dan menjadi instrumen diplomasi budaya Indonesia.
2: Dan bersama-samalah kita maka bisa menghasilkan kekuatan untuk bisa menghasilkan sesuatu mimpi kita, mewujudkan mimpi kita bersama-sama dalam konteks pariwisata yang betul-betul bisa bernilai, Bapak Ibu, ya, sebagai perkat kapasitas bangsa tadi yang disampaikan begitu. Namun hari ini ya kita bersepakat tentunya Bapak Ibu, ya, unity of voice bahwa tourism itu adalah suatu hal yang sangat penting begitu ya Bapak Ibu ya. Sehingga suara ini bisa keluar gitu ya Bapak Ibu, bukan hanya tempat ini ya. Jadi kita bisa menstated, mendeklare bahwa tourism is very very important for human life. Kan begitu ya Bapak Ibu tadi yang dapat disampaikan oleh beberapa narasumber. Kemudian yang kedua, isu strategis pariwisata global. Yang ketiga, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pariwisata tahun 2025-2029 yang sebetulnya tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri ya, mengenai empat fundamental ya pembangunan keprestaan tadi.
1: Pemerintah berharap tren pertumbuhan pariwisata nasional terus berlanjut melalui pengembangan destinasi yang berkualitas, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, sektor pariwisata diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi yang semakin luas bagi masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tren positif sektor pariwisata nasional sepanjang awal 2026 tidak hanya menjadi angin segar bagi pemerintah, tetapi juga membawa harapan besar bagi masyarakat. Peningkatan kunjungan wisman dan Nusantara diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian dari bawah, terutama dalam menciptakan lapangan kerja baru. Terkait dengan hal tersebut berikut beberapa tanggapan masyarakat yang kami himpun.
4: Menurut saya ini kabar baik ya, berarti destinasi wisata di Indonesia makin diminati, bukan cuma sama wisatawan lokal, tapi juga wisatawan dari luar negeri.
5: Pilihan wisatanya banyak, alamnya juga bagus. Sekarang akses ke beberapa tempat juga lebih mudah, jadi lebih tertarik liburan di Indonesia.
6: Saya sih berharap ya fasilitasnya terus diperbaiki sih ke depannya, kebersihannya, tempat wisatanya terus dijaga, dan pelayanannya kepada wisatawan semakin baik. Jadi orang-orang yang datang merasa nyaman dan ingin berkunjung lagi.
3: Tren pertumbuhan positif sektor pariwisata nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 280 triliun rupiah lebih sepanjang tahun 2025, bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika kita melihat data terbaru. Pada Februari 2026, kunjungan wisatawan mancanegara melonjak hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan Nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan, mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Pencapaian surplus kunjungan pada awal tahun 2026 ini harus kita apresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan

0: 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo, telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Mulai dari bangkitnya moda transportasi, menggeliatnya usaha kuliner lokal, hingga berkembangnya industri kreatif yang melibatkan UMKM di sekitar destinasi. Namun pendengar, kita tidak boleh terlena dengan angka-angka pertumbuhan tersebut. Pemerintah memang telah meletakkan fondasi yang sangat kuat. Namun perjalanan untuk menjadikan pariwisata sebagai lokomotif ekonomi utama masih memerlukan kerja ekstra keras. Kita masih menghadapi tantangan klasik yang harus segera dibenahi, seperti sistem manajemen pengelolaan sampah dan limbah di destinasi populer agar tetap higienis dan asri. Kelestarian ekosistem lingkungan bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak jika kita ingin pariwisata Indonesia tetap memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Selain itu, pemerataan pembangunan infrastruktur digital dan aksesibilitas transportasi di pulau-pulau terluar harus terus dipacu. Kita harus memastikan bahwa kemajuan pariwisata tidak hanya terpusat di pulau-pulau besar, tetapi juga menyentuh pelosok Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa. Tidak kalah penting adalah penguatan budaya sadar wisata bagi masyarakat lokal. Ingatlah, masyarakat setempat adalah wajah utama yang menyambut para wisatawan. Keramahan, jaminan rasa aman dan kenyamanan yang tinggi adalah kunci utama dari pelayanan prima atau excellent service yang akan membuat wisatawan dunia selalu merindukan untuk kembali ke Indonesia. Pendengar dan pemirsa RRI Net, sebagai bentuk dukungan, semua pihak perlu mengawal kebijakan pemerintah dengan menunjukkan peran aktif masyarakat dan pelaku industri. Mari kita dukung penuh akselerasi sektor pariwisata ini sebagai strategi jangka panjang nasional. Dengan sinergi yang kuat antara regulasi yang tepat, infrastruktur yang memadai, dan keramahan masyarakat, kita optimis pariwisata akan menjadi instrumen strategis yang paling efektif dalam mensejahterakan rakyat di seluruh penjuru tanah air. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Qing menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
2: This year holds particular significance for China and ASEAN.
3: Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, menilai hubungan Tiongkok dan ASEAN berkembang menjadi salah satu model kerjasama regional paling berhasil di Asia Pasifik. Hal itu disampaikan Wang dalam media salon dengan tema peringatan 105 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok kemarin di Jakarta. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil dari hubungan dialog selama 35 tahun dan penguatan kemitraan strategis komprehensif dalam 5 tahun terakhir. Menurut Wang, salah satu indikator keberhasilan hubungan tersebut terlihat dari semakin kuatnya kepercayaan politik antara kedua belah pihak melalui diplomasi para kepala negara. Selain itu, Tiongkok dan ASEAN juga berhasil mempertahankan posisi sebagai mitra dagang terbesar satu sama lain selama 6 tahun berturut-turut dengan nilai perdagangan bilateral telah melampaui $1 triliun Amerika Serikat.
4: Kedua pihak juga bersama-sama mendorong kerjasama berkualitas tinggi dalam kerangka Belt and Road Initiative guna meningkatkan konektivitas kawasan. Selain itu, kedua pihak telah menyelesaikan negosiasi protokol peningkatan kawasan perdagangan bebas Tiongkok-ASEAN tahun lalu serta mendorong implementasi berkualitas tinggi kemitraan ekonomi komprehensif regional yang berkontribusi terhadap integrasi ekonomi kawasan.
3: Sebelumnya dalam Jakarta Forum yang digelar misi Tiongkok untuk ASEAN Juni lalu di Jakarta, Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Horn menilai hubungan ASEAN-Tiongkok telah memiliki fondasi yang kokoh dan kini perlu perlu diarahkan pada sejumlah prioritas strategis. Prioritas tersebut meliputi perdamaian dan stabilitas, transformasi digital dan inovasi, kerjasama energi, ketahanan terhadap ancaman lintas negara, serta konektivitas antar masyarakat.
5: As kita memperingati ulang tahun kelima ini, dan juga ulang tahun ke-35, dialog hubungan ASEAN-Tiongkok, kita harus diingatkan bahwa masih banyak hal yang mungkin dilakukan. Kemitraan ASEAN-Tiongkok yang lebih kuat dan produktif harus berorientasi ke masa depan. Kemitraan tersebut harus praktis. Kemitraan tersebut harus inklusif. Dan yang terpenting, kemitraan tersebut harus tetap berpusat pada rakyat.
3: Secara khusus, Wang Qing menambahkan, pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN di Manila pada akhir Juli, serta rangkaian pertemuan para pemimpin kerjasama Asia Timur di penghujung tahun, diharapkan menghasilkan berbagai capaian baru bagi kedua pihak. Dari Jakarta, Reto Mandesari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Q&A. Thank you. Thank you very much.
1: Dua gol di penghujung pertandingan membawa Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 dengan menaklukkan Inggris 2-1. Nia Abdul melaporkan selengkapnya.
6: Ismail Elfat, wasit asal Amerika Serikat, meniupkan peluit panjang tanda.

0: serangan balik cepat. Gol tersebut membuat Inggris sementara berada di atas Argentina.
1: Sebelah kanan ada Morgan Rogers, sebuah umpan dan sebuah gol! Gol, gol, gol, gol! Anthony Gordon tadi mampu memanfaatkan umpan melambung tadi ke mulut gawang dengan sebuah tendangan kaki kanan yang tidak mampu dihentikan oleh kiper dari Argentina.
0: Upaya Argentina akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-85 lewat tendangan jarak jauh Enzo Fernandez. Gol penyimbang itu lahir setelah Lionel Messi memberikan umpan matang dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi lini pertahanan Inggris.
1: Peras sekedar untuk pertahanan lawan di dalam kotak penalti, mundur ke belakang, lepas tembakan, oh masuk saudara-saudara, satu tembakan keras yang dilepaskan oleh pemain nomor punggung 24 Enzo Fernandez, memanfaatkan umpan Lionel Messi dan bergetarlah jala gawang Inggris menjadi satu sama. Satu

0: 2-1.
1: Kali ini Messi angkat bang, kok masuk? Saudara-saudara pendengar, pemain nomor punggung 22 dari Argentina, Martinez, berhasil memanfaatkan umpan tarik yang mulus sekali, melambung tinggi ke arah gawang, dan langsung menjemput bola dengan satu sundulan kepala.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Selat Melaka terletak di kawasan Asia Tenggara dan berada di antara Pulau Sumatera di Indonesia dengan Semenanjung Malaysia. Selat ini membentang dari Laut Andaman di bagian utara hingga terhubung ke Laut Cina Selatan di bagian selatan, dekat dengan wilayah Singapura. Dengan panjang sekitar 800 km, Selat Melaka menjadi salah satu jalur laut terpenting di dunia karena digunakan sebagai rute utama perdagangan internasional. Keberadaannya sangat strategis karena menghubungkan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Eropa melalui jalur pelayaran yang lebih singkat dan efisien. Selain berfungsi sebagai jalur transportasi laut, Selat Melaka juga memiliki peran penting dalam bidang ekonomi, keamanan maritim, dan hubungan perdagangan antara negara di kawasan Asia Tenggara.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terbaik.

Что чувствую?

Waktu di Pusat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini kita kembali update lagi untuk sesi kedua, informasi dan juga berpublik. Kalau tadi ada Pak Prabu di Batam yang menyampaikan komentarnya terkait tentang pemulangan 90 WNI lewat Batam, dan berharap juga imigrasi memberikan pelayanan yang semakin maksimal, karena yang rasakan memang sudah maksimal, sudah sangat luar biasa, tapi mudah-mudahan bisa dipermudah lagi katanya untuk mendapatkan paspor, karena banyak warga Indonesia ternyata yang sangat tertarik untuk bisa bekerja ke luar negeri. Nah, untuk Anda yang menyampaikan komentar atau juga ingin bergabung sama kami pada pagi hari ini, silakan di line telepon kami di 463351 atau di WhatsApp Pusat RRI Batam di 0811 7781051. Yang ingin memberikan komentar, ingin menyampaikan laporan pandangan mata, silakan 463351. Nah, sambil menunggu Anda, berikan kita update informasi lainnya untuk Anda pada pagi hari ini, di mana rupiah yang melemah ya terhadap dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia ini tentunya akan memberikan multiplier effect kepada kita. Nah, pelemahan nilai tukar rupiah ini terhadap dolar Amerika Serikat, dolar Singapura, ringgit Malaysia mulai menekan pelaku mikro, usaha mikro kecil dan juga menengah UMKM di Kota Batam. Kenaikan harga bahan baku yang masih tergantung pada impor membuat biaya produksi meningkat. Nah, walaupun Pemko Batam memang mengingatkan pelaku usaha agar tidak mengorbankan kualitas produk mereka demi menekan biaya tersebut. Kepala Dinas Koperasi dan juga Usaha Mikro Kota Batam, Salim, mengatakan bahwa kualitas produk merupakan faktor utama dalam menjaga kepercayaan konsumen. Karena itu yang mengatakan pelaku UMKM disarankan menyesuaikan ukuran atau porsi produk apabila biaya produksi meningkat dan bukan mengurangi kualitas dari bahan bakunya. Yang mengatakan pelemahan rupiah terhadap memang berdampak langsung terhadap kenaikan biaya produksi. Dan selain harga bahan baku impor, kenaikan bahan energi juga ikut mendorong meningkatnya biaya operasional pelaku usaha. Meski menghadapi tekanan, Salim optimis bahwa UMKM ini tetap menjadi sektor yang paling tangguh terhadap gejolak ekonomi, dan itu ia gambarkan dalam pengalaman UMKM saat berada di COVID-19 waktu itu. UMKM tetap bertahan dan menjadi salah satu inovasi untuk mengembangkan usaha. Bahkan juga ada pemanfaatan digital ya untuk mengembangkan, melebarkan sayap dari para pelaku UMKM ini. Nah, untuk Anda pendengar, terkait tentang pelemahan ini sendiri ya, rupiah kita terhadap ringgit, terhadap Singapura, terhadap US dollar ya. Bagaimana pendapat Anda? Silakan berikan komentar Anda di line telepon kami, WhatsApp kami, dan juga sosial media kami. Saya tunggu informasi dan juga opini publik.

Asal di persoter dari Batam berniar di Batu Besar ya, di mana jalan ini berniar menjadi Batu Ampar, maksud kami ini menjadi jalan yang tentunya sangat sulit dilewati kalau lagi trek di siang hari, bahkan juga di sore hari, bahkan juga kalau hujan menjadi tantangan sendiri. Kalau di terik hari debu sangat banyak, kalau di hujan jalan licin, karena memang jalan ini banyak sekali kendaraan proyek perusahaan yang melalui. Nah, belum lagi tentang fasilitas pelabuhan Batam Ampar yang ada di sana. Ini menjadi keluhan masyarakat. Penumpang kapal Pelni mengeluhkan kondisi pelabuhan Batam Ampar setelah dibebani tarif yang naik layanan pelabuhan sejak 1 Juli 2026. Mereka juga masih harus menghadapi akses jalan yang berdebu, ruang tunggu yang terbatas, kemacetan di kawasan terminal, ya, dan lain-lain. Keluhan tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya Badan Pengusaha atau BP Batam menyebut penyesuaian tarif sebagai bagian dari transformasi pelayanan untuk menghadirkan pelabuhan yang lebih aman, nyaman, dan juga manusiawi. Tetapi faktanya debu masih ada, keterbatasan ruang tunggu, dan juga kemacetan. Nah, bukan hanya di kawasan dari pelabuhan tersebut, di luar ya, jalan yang dilalui ya, dari Harbour Bay itu, di Harbour Bay, Anda juga sebagai pengendara mungkin memahami ya, mengetahui juga merasakan bagaimana debu yang sangat tebal sekali kalau kita lewat di sana. Jadi saran saya untuk saat ini ya, selalu gunakan masker kalau melewati jalan tersebut. Untuk Anda yang berroda dua, yang menggunakan mobil, pastikan kaca Anda tertutup rapat supaya untuk menjaga saluran pernapasan Anda, kemudian juga menjaga pandang Anda ya. Jadi yang menggunakan helm, pastikan kacanya ditutup gitu ya, dipakai, sehingga nanti Anda dapat berkendara dengan baik selama lalu ini. Soalnya saya minggu lalu juga melewati jalan ini, saya rasakan memang debunya masih sampai dengan saat ini gitu ya. Penanganan yang harus dilakukan, atau mungkin regulasi dari pemerintah kali ya, untuk menegaskan para perusahaan yang melewati jalan itu harus melakukan pembersihan, disapu kendaraan mereka dulu tuh, roda-rodanya sebelum melewati jalur itu, dipastikan bersih dulu bannya supaya tidak meninggalkan jejak debu di sana yang luar biasa mengganggu sekali. Nah, untuk Anda pendengar yang memberikan komentar juga bisa di line telepon kami, di WhatsApp kami, atau juga di line telepon kami di 46301. Nah, kemacetan yang menjadi sorotan atau juga persoalan ini pendengar, mulai di jalur masuk, jalur keluar di pelabuhan juga, ini menjadi tuntutan masyarakat juga, di mana juga dari segi pelayanan sendiri juga sudah menaikkan tarif per 1 Juli kemarin untuk pelayanan, namun pelayanan yang mereka dapat belum dirasa belum seimbang. Nah, antrian kendaraan kerap mengular di lokasi ini. Sejumlah pengendara juga terlihat turun dari kendaraan mereka untuk mencari celah keluar dari kepadatan ya, terutama yang sepeda motor, dan keluhan tersebut muncul sekitar 2 pekan setelah penyesuaian tarif pas penumpang domestik di Pelabuhan Bintang 99 Persada yang telah berlaku di tanggal 1 Juli. Dan bukan hanya itu saja, bukan hanya penumpang dari Pelni, masyarakat yang melewat dari lokasi ini juga sering sekali komplain terkait tentang kondisi jalan yang berdebu saat terik matahari dan licin saat hujan. Kita tunggu Anda pengen dalam telepon kami di informasi dan juga berpublik. Silakan bergabung pada kami di Persatu RRI Batam.

Langsung di persaudara dari Batam kita informasi dan inspirasi. Razia Polsek Lubuk Baja di Galpol Superstar 21 Nagoya. Hasilnya nihil, judi, dan juga minuman keras. Wah, ini menjadi tanda tanya nih, luar biasa ya. Dan petugas polisi dari Polsek Lubuk Baja bergerak cepat menindaklanjuti laporan warga terkait tentang dugaan perjudian dan juga peredaran minuman beralkohol di gelanggang permainan Super 21 kawasan Nagoya, Kepulauan Riau. Di Selasa malam, peringat razia mendadak dipimpin langsung oleh Kapolsek Lubuk Baja Kompol Deni lagi melalui Kanit Reskrim Polsek Lubuk Baja itu Ibda Gihon Satmato Guluman Raja. Petugas menyisir sebuah area permainan memeriksa mekanisme operasional tempat ketangkasan tersebut hingga memastikan tak ada aktivitas pelanggar hukum. Hasil pemeriksaan menyatakan nihil temuan, tidak ada unsur perjudian maupun peredaran miras sebagaimana yang dilaporkan oleh masyarakat yang ada. Dan petugas juga meneliti sistem permainan yang digunakan di lokasi. Dari hasil penelusuran tidak ditemukan transaksi uang secara langsung di dalam area permainan. Dan Ibda Gihon menegaskan setiap laporan masyarakat akan selalu ditindaklanjuti secara profesional juga objektif, dan setiap informasi akan diverifikasi melalui pengecekan langsung di lapangan. Dan hasilnya seperti yang kita sampaikan tadi dan juga sudah dirilis beberapa media lokal di Kota Batam, bahwa petugas polisi dari Polsek Lubuk Baja mengatakan nihil untuk temuan ya, tidak ada unsur perjudian maupun juga peredaran miras yang ada di Galper Superstar 21 Nagoya. Nah, silakan tekan yang memberikan komentar di lantai telepon dan juga di WhatsApp kami. Dan jam 8 kita akan hadirkan lintas informasi. Sebelum kita hadirkan program Mata Menyapa pada pagi ini, nanti akan ada tim dari pemberitaan yang akan menghadirkan program Mata Menyapa dengan mengangkat topik yaitu TBC masih mengintai di Batam, kenali gejalanya, cegah penularannya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 8 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda. Informasi yang pertama, setelah memulai tahun ajaran perdana dengan menumpang di SMA Negeri 8 Batam, SMK Negeri 13 Batam akhirnya memasuki tahap pembangunan. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama BP Batam resmi memulai pembangunan gedung sekolah melalui peletakan batu pertama di Jalan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong pada Senin 13 Juli. Pembangunan SMK Negeri 13 diharapkan menjadi solusi atas tingginya kebutuhan pendidikan vokasi di Batam. Selama ini, ribuan lulusan SMP setiap tahun belum tertampung di sekolah menengah kejuruan SMK atau negeri. Di mana Kepala BP Batam sekaligus juga Wakil Kota Batam, Wali Kota Batam Masakan Rahmat, mengatakan BP Batam mendukung pembangunan tersebut melalui menyediakan lahan, dan menurutnya investasi di bidang pendidikan memiliki peran yang sangat penting dengan investasi di sektor industri karena keduanya saling mendukung. Sepeda motor Honda milik dari korban raib dicuri di depan rumahnya di Komplek Mandiri, Bengkong Dalam, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dini hari, tepat saat istri korban hendak melaksanakan sholat subuh. Kini pelaku pencurian tersebut berhasil diringkus tim unit reskrim Polsek Bengkong. Pelaku yang diamankan adalah ON, 28 tahun. Ia bukanlah pelaku baru, dan Kapolsek Bengkong AKP Tigor melalui Kanit Reskrim Ibtu Apriyadi mengungkapkan bahwa tersangka adalah seorang residivis yang telah beberapa kali terlibat kasus serupa. Informasi berikutnya, pendengar, Polda Kepulauan Riau mengeluarkan imbauan tegas kepada masyarakat, terutama remaja dan juga generasi muda, untuk tidak melakukan balap liar atau aktivitas berkendara berbahaya di jalan raya. Langkah ini diambil setelah upaya preventif guna meningkatkan kesadaran pelaku berlalu lintas dan juga menekankan potensi kecelakaan yang masih marak ditemukan di sejumlah titik. Kabit Humas Polda Kepri, Kombes Pol Dr. Nona Priscilia Ohei, SIK MH, menegaskan bahwa balap liar bukan hanya membahayakan pelaku, tetapi juga mengancam keselamatan pengguna jalan lainnya. Demikian peringatan untuk Lintas Informasi pada pagi ini. Nanti kita akan hadirkan untuk program Batam Menyapa untuk Anda dengan mengangkat topik yaitu TBC masih mengintai Batam, kenali gejalanya, cegah penularannya. Akan menghadirkan dokter koordinator program TBC Puskesmas Botania, ada Dr. Sri Widiawati bersama Faik Iqbar Musaki.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Bar.

Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya, peserta adalah pembayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib pembayaran pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak berkendara bermotor. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk informasi dan syarat ketentuan yang lebih lengkap, bisa cek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsa terdekat di seluruh provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: itu menjadi tantangan sendiri dalam upaya memutus rantai penularan penyakit menular seperti TBC. Yang menjadi perhatian tantangan kita hari ini bukan hanya mengobati pasien yang sudah diagnosis, tetapi bagaimana menemukan penderita sedini mungkin agar tidak menularkan penyakit kepada anggota keluarga, rekan kerja maupun lingkungan sekitarnya. Lalu sebenarnya mengapa TBC ini masih banyak ditemukan di Batam? Bagaimana cara mengenali gejalanya? Apakah penyakit ini benar-benar bisa disembuhkan? Dan apa yang harus kita lakukan agar tidak tertular? Nah, pendengar, selama kurang lebih beberapa menit ke depan, kita akan membahasnya bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Batam. Beliau adalah Dr. Sri Widyawati, selaku dokter koordinator program tuberkulosis di Puskesmas Botania Batam. Selamat pagi, dokter. Bagaimana kabarnya pagi hari ini?
1: Ya, Mas. Alhamdulillah sehat.
0: Baik, terima kasih dokter sudah berkenan hadir di studio Pro 1 RRI Batam di pagi hari ini. Pendengar, seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk ikut bergabung dalam dialog ini. Apabila memiliki pertanyaan, pengalaman maupun tanggapan seputar tuberkulosis, silakan hubungi kami melalui telepon di 0784633351, mengirimkan pesan melalui WhatsApp di 0811781051, atau menyampaikan pertanyaan melalui live chat YouTube RRI Batam. Baik dokter, dokter kalau melihat data yang baru saja saya sampaikan tadi, ini kan hingga pertengahan tahun di bulan Juni kemarin sudah ditemukan 1870 kasus TBC di Kota Batam. Mungkin sebagian pendengar kan bertanya-tanya nih, mengapa di tahun 2026 ketika pelayanan kesehatan sudah semakin maju, bahkan masyarakat juga semakin mudah mengakses informasi, ternyata TBC masih menjadi salah satu penyakit yang banyak ditemukan di Batam.
1: Ya. Terima kasih Mas. Sebelum saya jawab pertanyaan Mas tadi itu, mungkin saya apa lagi data terbaru ya. Kalau Mas tadi pertengahan Juni, ini data terbaru pertengahan Juli ini, tanggal 15 kemarin, jumlah terduga TB yang sudah diperiksa oleh dinas sekota Batam ya, 14.668% dari target sebenarnya 31.085 orang ya, baru tercapai 47%. Sedangkan kasus positif itu berjumlah 2.039 ditemukan ya, 32%, di mana 1.996 itu sensitif obat dan 33 kasus itu resistensi obat. Terus kenapa ya TB ini masih jadi masalah ya, walaupun pelayanan kesehatan sudah gampang diakses gitu. Nah, pertama balik kembali ke Mas pembukaan tadi ya. Balik ke kata karakteristik Kota Batam. Kota Batam ini kota yang padat,
0: yeah.
1: Migrasi tinggi. Nah, sebenarnya kita ketahui kuman TBC itu gampang menular dengan kondisi yang padat tersebut. Tambah lagi dengan mobilisasi yang tinggi tadi ya, migrasi tinggi. Mungkin saja dengan migrasi tinggi itu pengobatannya tidak tuntas, sehingga berpotensi menularkan dan menularkan lagi, sehingga akhirnya berujung ke TB resisten obat yang susah disembuhkan lagi. Kalau seorang terinfeksi dengan TBC, kuman mycobacterium TBC yang resisten obat ini kan sembuhnya susah, dan obatnya pun lebih banyak lagi, dan efek sampingnya pun akan lebih banyak lagi, sehingga itu salah satu membuat pasien yang berikutnya jadi putus obat lagi, sehingga akhirnya eskalasi kayak gitu. Nah, terus lagi sebagaimana tadi banyak pekerja kan, pekerja tinggal di dormitori, kos-kosan yang sempit. Nah, itu juga salah satu menyebab susahnya untuk dieliminasi TB di Kota Batam.
0: Bakterinya tadi itu ya,
1: Pak. Iya, Terus juga lagi masalah deteksi dininya kan, karena mungkin kurangnya pemahaman masyarakat untuk mengenali ya gejala-gejala TB ini, apalagi gejala TB ini kan mirip dengan penyakit-penyakit lain. Mungkin dikira batuk-batuk biasa aja, batuk-batuk sedikit, demam-demam biasa aja, sehingga datang sudah dalam fase lanjut ya.

0: kalau dikenali sedini mungkin, cepat diobati, tuntas pengobatannya, akan bisa sembuh sempurna.
1: Nah, ini dok, kan setelah mendengar angka kasus tadi yang hingga Juli ini udah 14.600 sekian diperiksa, ternyata ada 2.000 orang yang
0: total
1: 2.000 orang kan yang terdeteksi positif itu kan. Nah, mungkin kan banyak pendengar yang belum memahami dengan benar-benar paham penyakit TBC itu apa dan bagaimana ini tuh nyerang tubuh seseorang. Boleh diceritain dok?
0: Jadi penyakit TBC ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh tuman Mycobacterium TBC, Mycobacterium tuberculosis, yang penularannya itu melalui udara. Jadi kuman itu akan ada di udara ini, ditularkan oleh orang-orang, pasien-pasien yang terdiagnosa TBC aktif. Jadi waktu dia tegakkan diagnosanya itu ditemukan kuman TBC di dahaknya, dengan baik dengan pemeriksaan mikroskopis atau dengan pemeriksaan tes cepat molekuler. Jika seseorang yang daya tahan tubuhnya rendah, terhirup partikel-partikel mikrobakterium tadi yang ada di udara itu, ya akan sakitlah dia. Akan menyerang paru-paru, ya, parenkim paru, sehingga menjadi TB paru.
1: Nah, ini dok, kalau tadi kan seperti yang dokter jelasin, di Batam itu padat, mobilitas tinggi, orang-orang yang tinggal di dormitori itu kan berbagi tempat tinggal itu kan, satu kamar banyak orang itu. Nah, ini kan mesti jadi tantangan dalam pengendalian TBC di kota Batam. Gimana cara menyikapinya, dok, kalau dari program dari Puskesmas Botania sendiri?
0: Dari Puskesmas dengan memberikan penyuluhan. Penyuluhan terutama ya kepada pasien-pasien ya, kalau sudah menderita TB yang positif TB ya, diedukasi untuk menjaga jangan sampai menularkan. Dengan cara apa? Terdiagnosa TB, segera makan obat, obati sampai sembuh, jangan putus obat, jangan bolos makan minum obat. Terus sama 2 bulan pertama tetap jaga dengan memakai masker. Kalau batuk, jaga etika batuk. Jangan batuk sembarangan, tutup pakai tisu atau pakai sapu tangan atau pakai
1: siku
0: atau lengan dalam. Jangan ludah sembarangan. Jadi untuk mencegah penularan ke orang-orang yang belum terpapar gitu.
1: Nah, tadi ini kan yang sudah misal terdiagnosa terkena TBC, berarti orang ini kan yang termasuk TBC sensitif obat ya, Bu?
0: Ya, ada sensitif obat bisa
1: resisten obat. Gitu. Nah, itu cara penanganannya apakah berbeda, Bu, dari kedua orang itu?
0: Sebenarnya cara penanganan sama aja, cuman bedanya dari obat, jenis obatnya
1: dan dosisnya.
0: Dan dosisnya. Dan lama pemberiannya.
1: Tapi tetap bisa sampai benar-benar hilang, Bu?
0: Kalau yang sensitif obat, pada umumnya sebagian besar bisa. Kalau dikenali
1: lebih
0: sedini
1: dini
0: mungkin, belum terlampau masif kerusakan di parenkim parunya. Tapi kalau yang resisten obat ini, misalnya sudah parah itu, sudah ada kavitasnya biasanya, ya, sudah ada kalsifikasinya, itu biasanya akan berujung menjadi PPOK.
1: Berarti itu susah banget buat sembuh.
0: Susah, makanya dijaga jangan sampai jadi resisten obat.
1: Ya, kalau misal ya, ya naudzubillah misalnya kita yang terkena resisten obat itu, gimana kita kan nanti berbaur sama orang lain atau gimana? Dari diri kita sendiri buat menjaga nggak menularkan gimana, Bu?
0: Ya, jadi bagi kita yang belum kena maksudnya.
1: Ya.
0: Yang belum kena supaya tidak terkena TBC, ya. Pertama kali itu tadi kenali gejala TBC itu. Jadi kalau sudah batuk-batuk lebih dari 2 minggu, apalagi sudah diobati kan dengan antibiotik biasa gitu, tapi makanya nggak boleh beli sembarangan antibiotik, harus dengan resep dokter. Sudah diobati dengan antibiotik biasa dan tidak ada perubahan, ya segera ke faskes, terutama ke puskesmas atau mau langsung ke spesialis paru juga boleh dengan mengenali itu. Kalau nanti ditemukan ya ke arah TBC, Apa itu contoh, apa itu gejalanya? Demam lebih dari 2 minggu. Terus batuk. Batuk lebih 2 minggu. Pokok demamnya sih bisa demam turun naik lah gitu ya.
1: Batuknya ini berdahak atau tidak?
0: Batuk lebih 2 minggu, bisa batuk-batuk sedikit aja. Oh. Bisa tidak berdahak. Bisa berdahak dan bisa juga batuk darah. Jadi tadi demam, batuk, terus mungkin ada keringat malam. Nah, biasanya orang TBC itu gimana pun dinginnya AC, tetap keluar berkeringat tuh. Malah saya pernah nengok pasien, keringatnya kayak keluar dari pori-porinya.
1: Bulir-bulir jagung gitu.
0: Iya, dan padahal ruangan dingin. Nah, terus berat badan tidak nambah-nambah gitu. Malah
1: beratnya stuck ya.
0: Bisa stuck, kalau anak bisa stuck atau malah kalau orang dewasa cenderung turun. Nah, itu curigalah TB itu ditemukan dua gejala itu atau lebih
1: segera periksa ke vaskes ya.
0: Apalagi ada kontak dengan penderita TB aktif. Mungkin di keluarganya ada yang kena TBC aktif atau di lingkungan kerja atau di lingkungan sekolah atau di lingkungan pertemanan tempat nongkrong-nongkrong. Nah, segeralah datang ke vaskes gitu.
1: Itu penularan tuh hanya melalui batuk atau ada cara lain?
0: Penularannya droplet ya. Karena dia kan pernapasan ya. Nah, jadi Mas misalnya satu ruangan. Terus ada temannya yang TBC aktif yang belum diobati. Terbatuk dia atau bersin dia kan menyemburkan itu berjuta-juta partikel ya yang berisi kuman mikobakterium TBC. Nah, itu bisa bertahan di ruangan sampai 3 hari. Oh, apalagi ya, ruangan ber-AC ini. Nah, datanglah, masuklah orang yang nanti yang berikutnya kan menghiraplah udara itu. Nah, terinfeksi. Si.
1: Nah, dokter, ini kan di masyarakat juga masih banyak yang nganggap nih kalau TBC itu kan karena orang yang kurang menjaga kebersihan.
0: Yeah.
1: Bahkan ada yang nganggap juga tuh ini penyakit keturunan.
0: Mm-mm.
1: Nah, sebenarnya fakta medisnya itu seperti apa, Dok? Mungkin bisa diluruskan.
0: Iya, itu stigma ya. TBC ini bukanlah penyakit keturunan dan bukan jugalah penyakit genetik, tapi penyakit infeksi ya, terinfeksi oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini memang penyakit menular dan gampang menular, sangat gampang menularnya ya, karena dia bertahan di udara. Tapi dia bisa disembuhkan. 100% bisa disembuhkan kalau dikenali sedini mungkin.
1: Nah, tadi kalau berbicara penularan dan infeksinya seperti apa, ini berarti kan banyak menyasar kelompok masyarakat tertentu. Yeah. Sebenarnya yang paling berisiko itu apakah anak-anak, lansia atau pekerja yang di Batam ini contohnya, atau justru semua orang punya risiko yang sama?
0: Jadi semua orang berpotensi ya berisiko untuk terkena. Jadi bukan tidak milih-milih si A, si B, si C. Orang kaya pun bisa juga kalau dia bergaul sama lingkungan kerja dia yang
1: positif
0: TBC itu. Jadi semua berpotensi, tidak milih-milih.
1: Tadi kan dokter juga cerita kalau ada yang kayak nganggap batuk biasa ini, paling padahal batuk kayak batuk enggak yang parah banget, tapi kayak ini mah biasa gini. Bahkan banyak yang malah beli obat di warung, apotek yang tanpa resep dokter gitu kan. Nah, seberapa besar tuh kebiasaan yang kayak gini tuh justru menjadi penyebab keterlambatan penemuan kasus TB, Dok?
0: Oh iya, besar sekali itu. Dia enggak menyadari kan. Ya. Tahu-tahu datang sudah dengan kondisi yang parah.
1: Berarti dari data 2000 tadi itu orang itu kebanyakan seperti ini tuh, apa?
0: Kebanyakan.
1: Kalau melihat pengalaman dari dokter sendiri yang mendampingi pasien selama ini, tantangan terbesar untuk lebih kepada penyakitnya atau justru masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk periksa dari awal mulai gejala?
0: Iya, sebenarnya kalau ditengok di lapangan ya memang masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memeriksa. Dan kedua tadi stigma tadi itu, kita udah screening, nanti dapat positif, ada juga kalau masih ada masyarakat yang tidak terima. Yang tidak terima,
1: yang denial.
0: Denial. Oh, anak saya aktif kok. Anak saya masih olahragawan kok. Anak saya pemain sepak bola kok, gitu.
1: Gak mungkin lah.
0: Oh, gak mungkin lah. Ada loh pasien gitu, orang tuanya yang tak terima. Kekeh. Gitu. Kekeh.
1: Ya. Baik, pendengar, menarik sekali penjelasan dari Dr. Sri. Jadi dapat kita pahami bahwa TBC hingga saat ini masih menjadi tantangan kesehatan di Kota Batam. Bukan hanya karena penyakit yang mudah menular melalui udara, tapi juga karena masih banyak masyarakat yang tadi itu ya, Dok, ya, terlambat sadar sama gejalanya, bahkan mau periksa tuh ah nanti aja. Nah, ya pertanyaan berikutnya nih dok, apa namanya kan kalau berbicara mengenai TBC ini kan yang langsung terlintas di masyarakat batuk, mestilah batuk gitu. Bahkan banyak yang jarang ah kalau demam kan dat panas atau ya sakit-sakit yang demam itulah. Namun sebenarnya gejala yang paling sering muncul tapi justru dianggap penyakit biasa itu ya batuk itu ya dok ya. Nah mungkin ini juga menjadi fenomena nih dok di Batam sebagai kota industri. Kan mereka mesti kayak ah batuk doang tetap berangkat kerja yang berminggu-minggu. Mereka anggapnya kan paling cuma kelelahan lah, apa masuk angin atau alergi karena mungkin di lingkungan kerja yang ada banyak debu. Nah sebenarnya kapan seorang tuh harus mulai curiga kalau batuk yang dialaminya bukan batuk biasa lagi dok, tapi udah ke arah TBC.
0: Ya, ya seperti yang tadi itu, batuk-batuk lama, walaupun cuma tidak berdahak ya. Kadang-kadang mereka tuh rata-rata perusahaan itu kan ada klinik itu ya, nah, udah berobat ke kliniknya, malah udah dikasih antibiotik, udah berulang-ulang, terus badan lemas-lemas kayak gitu, malas bawaannya. Ya. Kalau udah lebih dari 2 minggu batuk-batuk kayak gitu harus.
1: Berarti idealnya lah. Iya, 2 minggu itu. Iya. Bahkan kalau
0: lebih
1: bisa,
0: 2 minggu lah gitu, biar tidak di, terlambat.
1: Tapi tuh kalau dari vaskesnya sendiri nih, kan kadang kita datang ke saya, misal saya lah ya, datang batuk nih, itu apakah kita langsung, oh kemungkinan ini TB nih, walaupun belum 2 minggu tapi saya sudah datang ke vaskes untuk periksa.
0: Oh bagus lah ya, belum 2 minggu datang ke vaskes, nanti kan dokter di vaskes itu akan memeriksa lagi, anamnesa lagi, periksa lagi. Kalau dari anamnesanya tadi dan pemeriksaan ditemukan gejala-gejala yang mengarah ke situ, akan kita cek dahaknya. Walaupun nanti dahannya nggak keluar, dipaksakan untuk keluar. Karena aku udah gampang itu, bisa pak, bisa di itu kasihlah pengencer dahak untuk merangsang keluarnya dahak. Keluarkan, cek dengan TCM ya, tes cepat molekuler. Nah itu diagnosa yang paling akurat.
1: Nah dok, kalau banyak ada pendengar nih mungkin yang di pagi ini yang merasa punya gejala-gejala tadi itu kan mungkin mereka tanya, kalau saya datang ke vaskes atau mungkin ke puskesmas botania lah, nanti itu diperiksanya seperti apa ya? Boleh jelaskan dok, bagaimana alur pemeriksaan TBC di puskesmas ini sendiri?
0: Di puskesmas botania pasien datang, mendaftar mau ke poli mana, biasanya sesuai umur ya, sekarang kan puskesmas sudah klaster-klaster tuh, walaupun penyakitnya batuk semuanya sama, sebelum dia kalau nggak ada rujukan dari mungkin kan puskesmas, kadang-kadang kan dia rujukan juga tuh dari klinik-klinik. Nah kalau itu boleh langsung mereka ke poli TB, nanti poli TB akan diarahkan lagi. Nah tapi kalau mereka langsung datang sendiri, daftar pendaftaran sesuai dengan usia sekarang kan, kalau ada klaster lansia, ada yang ke usia produktif namanya dewasa itu sekarang. Terus klaster ibu dan anak. Nah, jadi daftarlah sesuai dengan klaster masing-masing. Ibu hamil ke klaster ibu dan anak ya. Kalau anak-anak 18 tahun ke bawah, pokoknya belum ulang tahun 18 lah, itu ke klaster ibu dan anak juga. Nah, nanti di situ diarahkan. Di situ diperiksa, di anamnesa, digali lah kan kemungkinan-kemungkinannya, diperiksa ya. Kalau itu mengarah ke TBC tadi, dikirim ke poli TB namanya. Semacamnya poli TB, area poli TB itulah didata, dia sudah masuk, artinya sudah masuk terduga TB kan. Dimasukkan ke sistem SITB namanya. Dia harus terintegrasi juga sistem informasi TBC. Dimasukkan ke situ untuk direncanakan pemeriksaan TCM. Karena puskesmas botania belum punya fasilitas TCM sendiri, kita masih ngerujuk ngantar preparat sampel dahaknya itu biasanya ke rumah sakit Elizabeth.
1: Oh sebelah sini.
0: Yang kan dekat kan, kayak gitu. Diambil dahaknya saat itu juga, dahak dua kali, dahak sewaktu dan dahak pagi. Nah diambil, nanti petugas kesehatan yang akan mengantarkan. Kita orang puskesmas akan mengantarkan ke rumah sakit. Nah, biasanya hasilnya itu 3 hari. Kalau memang terbukti positif, akan cepat itu orang lab dari rumah sakit rujukan tadi menginputnya di SITB ya. Kita panggil pasiennya, kita mulai terapi.
1: Lah ini dok, kadang ini kan banyak ditemuin juga kalau masyarakat tuh takut datang ke puskesmas karena takut prosesnya mungkin rumit, panjang. Hmm. Orang-orang sini kan karena jamnya kan mereka lebih banyak fokus di pekerjaan kan. Nah, malah kadang tuh juga takut kalau positif. Nah, ada yang pengen disampaikan nggak tuh ke masyarakat yang punya kekhawatiran seperti itu? Hmm. Kayak, aduh nggak usah periksa dan kalau positif mau ketemu orang jadi dijauhin, mau gini-gini gitu-gitu. Nah, ada mungkin yang mau disampaikan tuh?
0: Ya, mungkin ya bagi masyarakat yang masih berpikir seperti itu ya, takut nanti positif dikucilkan dari masyarakat. Okay. Nah, justru itu harus dihilangkan. Dan masyarakat pun sekarang kayaknya udah paham juga lah itu. Kan kita sudah berangsur-angsur ya, masyarakat udah mulai terbuka juga lah. Itu stigma ya. Malah dengan segera diketahui penyakit TBC ini bisa disembuhkan, bisa sembuh 100%. Kalau diulur-ulur, takut-takut ke itu akan berpotensi lebih parah. Jadi akan timbul kerusakan paru yang lebih parah, yang nanti akhirnya akan menimbulkan gejala sisa.
1: Itu juga bisa berdampak ke penyakit lainnya juga, dok?
0: Ya bisa aja ya. Kalau paru-paru rusak, tentu bisa akan timbullah penyakit komorbid-komorbid lainnya.
1: Ini dok, tadi kan seperti yang dokter jelaskan, sempat singgung sedikit. Pemko Batam kan juga sudah memiliki beberapa unit TCM tadi itu kan dok. Nah mungkin masih banyak yang pendengar ini belum familiar. Sebenarnya TCM atau tes cepat molekuler itu cara kerjanya gimana dan kelebihan dibanding pemeriksaan sebelumnya itu seperti apa dok?
0: TCM molekuler ini kan prinsipnya itu yang dideteksi DNA bakterinya itu. Nah, keunggulannya dari tes lainnya itu lebih sebenarnya cepat. Ambil dahak, prosesnya sebenarnya cuma 2 jam aja.
1: Untuk mendeteksi.
0: Iya, mendeteksi itu. Cuman kan antri. Yeah. Nah, itu makanya sampai bisa 3 hari ya itu. Tidak bisa pun ngeluarin dahak, bisa dengan air ludah juga bisa, tapi ludah yang dalam dikeluarin. Nah, itu udah terdeteksi itu. Dan TCM ini lebih sensitif ya daripada pemeriksaan bakteriologis. Kalau bakteriologis yang mikroskopi itu butuh banyak bakterinya dulu baru bisa kelihatan. Butuh sekian adalah hitungannya kan. Nah, kalau dengan TCM ini dengan dahak yang cuma 10 cc aja ya, itu hasilnya lebih akan dapat diketahui.
1: Ini dok, tadi kan terkait TCM itu kan pengambilan dahak itu.
0: Iya.
1: Mungkin pernah lah dok ya. Ditemukan kayak pasien yang malu atau takut ketika ambil dahak itu. Padahal pemeriksaan ini kan sangat penting itu kan buat tahu ini terdiagnosa atau tidak kan. Seperti apa prosesnya itu dok? Apakah aman dan nyaman? Biar pendengar kalau ada yang mau periksa juga.
0: Oh iya. Sebenarnya proses TCM ini ya aman dan nyaman aja. Kalau pasiennya lagi batuk-batuk berat gitu, disuruh dibatukkan, langsung keluar itu. Ah, cuman bagi pasien-pasien yang mungkin yang batuk-batuk kering itu mungkin agak susah kan merangsang batuk untuk mengeluarkan batuknya.
1: Sebenarnya aman dan
0: aman kok sebenarnya.
1: Ini tuh yang ada paling penting nih kan. Yeah. Masyarakat juga pengen tahu apakah pemeriksaan TB di puskesmas itu dikenakan biaya atau seluruh layanan tersebut bisa didapatkan gratis tuh.
0: Yeah. Jadi pelayanan TBC di puskesmas ya, terutama di Puskesmas Botania gratis.
1: Tidak dipungut biaya apapun
0: tidak
1: ya?
0: Tidak dipungut biaya apa-apa.
1: Ini dok, sama mau tanya lagi. Kalau untuk orang yang rawan tertular TB itu, apakah dia yang punya kayak penyakit bawaan di THT ini, kayak misal polip lah, atau sinusitis, atau asma, apakah tingkat mereka tertularnya itu sama rata dengan orang yang sehat atau beda dok?
0: Ya, sebenarnya ya, kalau itu kan balik ke respon tubuh. Kalau ada pasien-pasien atau orang-orang yang punya penyakit-penyakit lain, tentu daya tahan tubuhnya akan lebih berkurang kan dibandingkan orang yang sehat. Tapi sebenarnya yang paling rentan itu bukan pasien poli apa segala macam itu, tapi pasien diabetes dan HIV.
1: Malah yang bukan di THT
0: bukan, ya? Bukan, ya. Jadi yang rentan itu pertama anak di bawah 5 tahun. Kedua lansia. Iya. Ketiga tadi, pasien dengan diabetes dan pasien dengan HIV.
1: Itu yang paling.
0: Iya. Kenapa begitu? Kalau anak-anak di bawah 5 tahun itu kan imunitas kan yang belum begitu sempurna. Nah, jadi gampang lah tertular. Terus kalau lansia juga kan daya tahan tubuhnya sudah mulai turun juga tuh, baliknya ke imun lagi. Ah gitu juga. Kalau yang dia DM juga, DM itu kan apalagi dengan gula darah yang tidak terkontrol. Dengan gula darah yang tinggi tak terkontrol itu media yang bagus untuk berkembang biaknya Mycobacterium TBC itu. Nah, kalau bagi pasien HIV kan memang dia kan dia memang imunnya dia tak ada. Jadi
1: nah ini dok, untuk meluruskan stigma juga nih, apa tadi kan kalau banyak, walaupun dokter udah bilang TBC bisa sembuh total,
0: bisa tuh.
1: Nah yang untuk resisten ini dok, itu apakah dia punya peluang yang sama atau seperti apa?
0: Kalau untuk resisten tadi ya kan, makanya tadi bilang kan jangan sampai jatuh ke TB resisten karena susah.
1: Berarti
0: sembuhnya lama, lebih lama dari yang sensitif. Kalau dulu bisa 9 bulan sampai 20 bulan pengobatannya. Itu pun kalau
1: disiplin. Kalau rutin ya.
0: Kalau rutin. Disiplin. Tapi sekarang nih ya yang terbaru saya dengar, tapi saya belum begitu kenal lagi, udah bisa 9 sampai 1 tahun gitu. Yang resisten obat kan ilmu kan berkembang terus. Yeah. Obat kan berkembang terus gitu.
1: Nah, kalau yang tadi resisten ini kan 9 terbarunya katanya 9 sampai 9 bulan sampai 1 tahun. Iya. Untuk yang sensitif obat atau yang semisal batuk-batuk nih 2 minggu periksa itu, apakah seperti durasi sembuhnya berapa lama dok?
0: Oh itu 6 bulan.
1: Kalau yang sensitif?
0: Iya, kalau sensitif obat yang sudah terdiagnosa sedini mungkin 6 bulan.
1: 6 bulan pasti hilang sembuh total.
0: Sembuh totalnya ya. Malah kalau dia makan obat teratur 2 minggu makan obat rutin itu kumannya sudah tidak mengeluarkan lagi. Oh. Nah, tapi amannya 2 bulan. Itu makanya pengobatan TB itu ada 2, fase awal dan fase lanjutan. Fase awal itu 2 bulan, terus bulan berikutnya sampai bulan ke-6, 4 bulan itu fase lanjutan untuk lebih mematikan kuman-kuman tadi itu.
1: Lah, ini dok, tadi ini kan juga sering cukup terjadi nih. Mm-hmm. Tadi kayak 2 minggu aku udah enggak ada gejala batuk-batuk, udah enggak nularin, hilang nih, udah sehat nih. Terus mutusin berhenti minum obat. Lihat, sering nggak dong sih ditemuin kayak gitu tuh?
0: Kalau sering sih nggak ya, nggak juga sih kalau kayak gitu. Biasanya yang
1: tapi ada fenomena.
0: Oh ada fenomena kayak gitu juga gitu ya.
1: Penanganannya gimana dok? Nanti kayak tiba-tiba
0: tak muncul lagi?
1: Iya.
0: Nah, tak datang lagi ngambil obat gitu. Kita akan kunjungan rumah. Petugas TBC sama biasanya apoteker juga tuh akan datang kunjungan rumah. Nah, mencari tahu apa masalahnya. Cepat tidak datang akan diberikan penyuluhan.
1: Oh baik. Sama ini sih dok, yang tadi saya juga penasaran, kalau yang resisten itu berarti kan 9 sampai 1 tahun itu kan.
0: Nah, kalau saat ini yang masih itu ya masih 9 sampai 20
1: bulan.
0: Sampai 20 bulan
1: nah,
0: gitu.
1: Itu berarti kalau dia rutin tidak aneh-aneh tetap minum obat bisa sembuh total. Nah, dari diri pasien juga harus membatasi ketemu orang tuh seperti apa dok, cara dia beraktivitas sehari-hari ini?
0: Jadi kalau bagi pasien resisten obat itu ya memang disarankan kalau selama dia masih batuk-batuk ya kan mengeluarkan batuk gitu. Percikan ludah itu akan mengeluarkan partikel-partikel tadi kan yang akan berkembang di dalam. Terus pakai masker. Jaga etika batuk tadi. Pakai masker. Terus kalaupun nggak pakai masker, kalau batuk-batuk ya pakai tisu atau sapu tangan itu tadi. Batuk pakai nutup ke lengan atas bagian dalam. Nah. Jangan ludah sembarangan.
1: Berarti ya tetap dari diri sendiri.
0: Diri sendiri ya.
1: Tapi bukan berarti tidak bisa beraktivitas bekerja.
0: Oh bisa.
1: Apakah tadi ini dok, yang semisal 2 minggu gejala hilang, berhenti minum obat itu juga kalau dia berhenti lah katakanlah 3 hari 4 hari berhenti itu bisa jadi nanti resisten dok?
0: Kalau masih 3 hari dia kan 2 bulan ya. Udah 2 bulan makan obat tuh. Itu sempat berhenti 3 hari secara tidak sengaja. Tadi kan 2 bulan tadi kan udah dicek nih. Jadi kalau seorang udah dinyatakan positif TBC itu sebelum 2 bulan kan pertama dicek dahaknya positif. Nah, nanti setelah sebelum 2 bulan itu dicek lagi nih dahaknya itu. Perkembangannya, apakah masih ada kumannya, apakah tidak ada. Nah, kalau kumannya sudah tidak ada kan berarti sudah tidak menularkan lagi ya. Tapi kan kita kan mengecek itu pakai bakteri secara mikroskopis. Hmm. Mikroskopis itu kan butuh bakteri yang jumlahnya banyak baru terdeteksi. Nah. Tapi secara penelitian, kalau rutin udah makan obat secara 2 bulan, kumannya itu sudah tidak menularkan lagi. Hmm. Kalau cuma 3 hari kelewatan makan obat masih tidak apa.
1: 2 bulan berarti dok.
0: Iya, tapi 2 bulan udah makan obat kan dan sudah dicek tuh sudah negatif. Terus mungkin karena berbagai hal lah gitu, kumannya tak sempat makan obat atau obatnya putus, masih bisa ditoleransi. Tapi jangan sering-sering.
1: Oh, berarti 2 bulan itu harus intensif
0: rutin. Intensif terus, iya.
1: Ya? Nah, ini dok, kalau boleh disampaikan ke masyarakat ini kan mungkin ada langkah paling sederhana yang bisa dilakukan setiap orang untuk mencegah. Mm-hmm. Seperti apa, dok?
0: Iya. Untuk setiap orang ya, ini ke kita yang sehat ya, supaya tidak terinfeksi ya. Pertama tadi itu kenali gejala TBC dari awal tadi, seperti batuk lebih dari 2 bulan, sering demamnya kan enggak demam tinggi, demam kadang-kadang kayak meriang-meriang aja ya, nah, atau batuk darah atau penurunan berat badan. Nah, segera ke faskes, apalagi batuk-batuk tadi sudah makan obat juga, udah misal 2 minggu nih udah makan obat, berobat, dikasih antibiotik biasa, dan segera periksa. Berarti kenali sedikit mungkin. Kalau nanti diperiksa ke rumah sakit positif makan obat makan obat tuntas. Dan dicegah penularannya, cegah jangan kita sampai menularkan ke orang lain. Terus lagi pola hidup juga, pola hidup sehat. Apa itu ya tadi? Pola makan yang sehat, pola makan tidur, yang bergizi, pola tidur, stop merokok, minuman keras.
1: Bisa gak sih toh kalau kita gak berhubungan dengan orang positif TB, tapi tiba-tiba kita kena TB?
0: Tadi kita gak tahu ya, yeah. Kan kita gak tahu nih, kita gak tahu orang itu tidak TB kan. Tahu kita bisa aja, kan kita ini bermasyarakat.
1: Tapi pernah ada gak dok kasus kayak kita benar-benar nggak berbaur tapi kita kena TB?
0: Maksudnya nggak mungkin lah kita nggak berbaur. Bukan,
1: maksudnya kayak katakanlah kita nggak gimana bilangnya, kayak tiba-tiba kena TB tanpa ada kontak dengan penderita TB.
0: Ya, yang setahu kita ya nggak bisa, nggak bisa.
1: Oh, berarti pasti hanya ada. Jadi penularan
0: ya, TB. Mungkin kayak inilah, misalnya kayak ini ruang sini nih, mungkin semalam ada orang batuk-batuk di sini. Paling ini ruang ber AC, tidak kena cahaya matahari kan. Tiba-tiba kita masuk, kita beraktivitas sekarang di sini. Kita ngomong di sini, kita menghirup udara sini. Bisa tertular kita.
1: Berarti kalau di Batam ini kan banyak ibu kos-kosan yang lembab.
0: Iya,
1: sirkulasi juga jelek udaranya. Tidak ada persinar, itu juga pengaruhnya tinggi.
0: Iya, itu pengaruhnya tinggi sekali. Terus salah satu tantangan di Batam juga itu, banyak kos-kosan yang sempit, yang banyak di situ, tidak kena cahaya matahari,
1: lembab berlumut gitu,
0: sampai berlumut, dindingnya
1: ada black gitu.
0: Iya.
1: Nah, ini tuh kalau ada nih misalnya di satu keluarga dia kena TB, itu satu keluarga juga harus periksa.
0: Iya. Jadi kalau satu orang keluarga terdiagnosa TBC aktif ya, TBC aktif itu artinya kan yang kita tegakkan jangkauan dari TCM tadi atau dari pemeriksaan bakteriologis pakai mikroskop. Kalau satu orang terdiagnosa TB, seluruh kontak eratnya di rumah itu harus kita screening. Kita screening, kalau negatif TBC-nya, screeningnya dengan tadi ada nggak gejalanya seperti gejala yang kita sebutkan tadi, ada nggak gejala batuk-batuk tadi, ada nggak demam-demam tadi, ada nggak keringat malam kayak gitu kan, ada nggak penurunan berat badan. Kalau ada, segera ke rumah sakit, kita ceklah TCM-nya kita lakukan tadi. Nah, kalau positif harus makan obat TBC juga. Kalau tidak ada gejala tadi itu dikasih TPT namanya, terapi pencegahan TBC.
1: Nah ini dok, boleh ceritain gak dok, kalau tadi kan dokter sudah cerita kalau di Puskesmas Botania sendiri kan periksa preparat dahak karena di Puskesmas sendiri belum ada unit TCM-nya, yeah. Lalu diserahkan ke fasilitas kesehatan yang sudah memiliki unit. Nah, pendampingan pasien itu seperti apa dok? Dari awal sampai sembuh.
0: Oh iya, pendampingan pasien itu perlukan pendampingannya ini kan waktu makan obat. Iya, kalau dahaknya kan dia tinggal antar ke Puskesmas, petugas Puskesmas lah yang ngurusnya sehingga sampai di rumah sakit rujukan. Pasien positif biasanya kita punya kader TB. Kader TB itu biasanya mereka paham tuh dengan pasien-pasien itu. Mereka yang mengontrol pemberian obat, di samping juga pendampingannya dari keluarga pasien yang bersangkutan.
1: Ini dok, ini mungkin jadi tantangan yang nggak kalah besar. Tadi kan yang stigma masyarakat nih, nggak memeriksa, takut dijauhin. Harusnya kita tuh sebagai masyarakat atau kerabat dekat itulah, gimana kita tuh memperlakukan pasien TB ini dok?
0: Iya, itu tadi.
1: Kan support juga perlu nih buat jadi, mentalnya buat cepat sembuh.
0: Jadi untuk pasien TB ini memang perlu sekali support dari keluarganya. Jadi untuk itu kan keluarganya harus paham dan mengerti kan. Jadi setiap pasien terdiagnosa TB, puskesmas akan mengedukasi keluarganya untuk memberikan support kepada pasien, mengingatkan makan obat, pemberian nutrisi yang mencukupi, ideal mencukupi terutama protein ya untuk kesembuhan pasien.
1: Jadi pemerintah Indonesia sendiri kan menargetkan eliminasi TBC itu dalam beberapa tahun ke depan nih kan dok. Kalau melihat kondisi Batam nih, yang menjadi kunci biar target tersebut dapat tercapai apa dok?
0: Iya itu tadi harus kerjasama. Kerjasama mulai dari atas.
1: Lintas-lintas,
0: mulai dari Pak Wali, dari atas sampai ke perangkat RT RW, PKK, Posyandu.
1: Oh iya itu penting
0: juga. Kalau puskesmasnya tidak bisa.
1: Nih dok, ini kita sudah sampai di penghujung acara ini sebagai penutup dialog pagi hari ini. Mungkin ada yang pesan ingin dokter disampaikan ke masyarakat Batam agar bersama-sama dapat menekan angka TBC di Kota Batam. Ada mungkin pesannya dok?
0: Oh ya, jadi sampai saat ini kan TBC ini masih masalah ya, masih menjadi permasalahan di Kota Batam. Jadi sangat diharapkan kepada masyarakat untuk peduli dan jangan takut. Jadi diharapkan untuk kenali sedini mungkin. Kalau dikenali sedini mungkin, TB ini bisa sembuh sempurna, sembuh 100%. Kalau sudah terdiagnosa, makan obat yang disiplin, tuntas sampai 6 bulan ya. Jadi TBC ini bukanlah penyakit turunan, bukan juga penyakit kutukan ya. Ini adalah infeksi dari Mycobacterium tuberculosa yang bisa disembuhkan. Jadi semua orang, semua lapisan, apapun golongan berisiko untuk terkena. Jadi bukanlah penyakit yang memalukan. Penyakit infeksi, penyakit menular yang bisa disembuhkan.
1: Ya. Baik, pendengar Persatuan di Batam, tidak terasa kita berbincang bersama Dr. Sri mengenai tuberculosis ini. Dari dialog pagi ini kita belajar bahwa TBC sendiri masih menjadi tantangan kesehatan di Kota Batam. Namun penyakit ini bukanlah yang penyakit harus ditakuti, melainkan harus dikenali, dicegah, dan diobati dengan benar tadi sendiri itu ya dok ya. Nah, berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Batam terbaru hingga Juli 2026 ini telah ditemukan 2.000 kasus TBC tadi itu ya dok ya, dari 14.600 orang yang menjalani pemeriksaan, dan ditargetkan akhir tahun ini 31.000 itu ya dok ya.
0: Akhir tahun.
1: Ya, data ini menjadi pengingat bagi kita bahwa semua kewaspadaan terhadap TBC ini tetap harus ditingkatkan. Dan beberapa hal penting yang dapat kita simpulkan dari dialog pagi ini itu adalah, jangan anggap batuk lebih dari 2 minggu itu batuk biasa gitu ya dok ya. Lalu segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan atau faskes-faskes terkait apabila mengalami gejala yang berarah ke TBC itu. Pemeriksaan dan pengobatan TBC ini tersedia di faskes manapun dan dapat diakses masyarakat gratis tadi ya dok, kalau di puskesmas ya. TBC juga dapat disembuhkan apabila pasien juga disiplin. Dan yang paling penting ini jangan beri stigma kepada penderita TBC lah, biar mereka tuh mentalnya tetap pengen sembuh lah, seperti itulah. Nah, kami mengucapkan terima kasih pada Dr. Sri Widiawati selaku Dokter Koordinator Program Tuberkulosis Puskesmas Botania Batam. Terima kasih banyak dok sudah berkenan hadir dan berbagi informasi serta edukasi kepada masyarakat Batam di pagi hari ini. Terima kasih juga kepada pendengar Persatu RRI Batam yang telah bergabung melalui siaran radio streamingrri.co.id, aplikasi RRI digital, maupun melalui live chat di kanal YouTube RRI Batam. Saya Fegi Permusyaki bersama operator teknik yang bertugas pagi hari ini, Angga Riona, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan sampai jumpa di dialog Batam Menyapa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Gladys, itu gambar apa?
2: Itu gambar panah dari suku Papua, Faro.
1: Panah itu apa ya?
2: Panah itu senjata tradisi dari suku Papua.
1: Wajib dihormati tidak?
2: Wajiblah, Faro.
1: Kenapa wajib? Kan saya orang Sumatera.
2: Panah itu warisan leluhurnya suku Papua. Dulu dipakai berperang untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Selain itu dipakai juga untuk berburu. Begitu, Faro.
1: Oh.
3: Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati budayanya. Untuk menghargai leluhur yang sudah tidak ada, kita harus menghargai warisannya. Walaupun kita bukan suku tertentu, tapi kita adalah Indonesia. Budaya suku Papua atau suku lain adalah budaya Indonesia. Sebagai orang Indonesia, wajib menghargai semua budaya yang ada di negeri ini. Ayo, bangga dengan budaya Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kembali kami hadirkan cek fakta untuk Anda pendengar yang kami kutip dari Kementerian Komunikasi dan Digital di laman mereka komdigi.go.id. Benar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya pendaftaran bantuan dana kata Charity. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tabloid.id, video pada unggahan merupakan hasil rekayasa buatan yang telah dicetak menggunakan alat pendeteksi artificial intelligence atau AI Hive Moderation dengan probabilitas 99,9%. Berdasarkan pemberitaan metrotvnews.com, Purbaya tidak pernah menyampaikan informasi mengenai tentang isu tersebut. Melansir dari laman resmi Qatar Charity, www.charity.org, diketahui bahwa Qatar Charity menyalurkan bantuan untuk masyarakat Indonesia berupa pengadaan alat monitor tekanan jantung, tas sekolah, hingga donasi pembangunan dan renovasi masjid. Tidak ada bantuan uang tunai. Sebagai informasi, Qatar Charity merupakan organisasi kemanusiaan yang memberikan bantuan program pembangunan berkelanjutan di bidang kesehatan sosial, kesejahteraan sosial, air dan juga sanitasi, pendidikan, gizi, dan serta pemberdayaan ekonomi. Dengan adanya cek fakta ini, peringkat menyatakan informasi tersebut adalah hoax atau tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh terbaikhoax.id dan juga komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian.

0: tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?
1: Mau kemana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, nggak ke posyandu. Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok. Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Loh. Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
0: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya. Agar terhindar dari stunting.
4: Jadi persaudara di Batam Kanal Informasi dan Inspirasi. Ya, buat Anda yang sudah kerja keras tadi subuh nontonin sepak bola ya, pasti pagi ini ya terasa sedikit lelah ya. Kecuali mungkin Anda sudah melakukan persiapan tidur lebih awal jam 7 atau jam 8, bangun di jam 2 nonton gitu ya. Nah, itu mungkin saya rasa tidak akan rasa ngantuk, walaupun mungkin masih ada ngantuk sedikit lah. Nah, tapi walaupun rasa ngantuk, saya rasa tontonan sajian yang dibuat tadi subuh sangat memuaskan, bukan? Inggris dan juga Argentina sama-sama memberikan perlawanan yang sangat luar biasa, membuat kita memang menikmati pertandingan yang mereka sajikan pada subuh tadi. Timnas Inggris gagal melaju ke final setelah kalah 1-2 dari Argentina. Dan Inggris sempat unggul di babak pertama melalui gol dari Anthony Gordon di menit ke-55. Argentina kembali menyamakan kedudukan melalui gol dari Enzo Fernandez. Kemudian hadirlah Lautaro Martinez di gol keduanya. Dan untuk The Three Lions sendiri memang bertekad meraih tempat ketiga melawan Prancis. Dan tentunya ini akan menjadi ya perjuangan terakhir mereka di Piala Dunia 2026 ini. Kekalahan tersebut menjadi catatan kegagalan ketiga untuk Inggris ke semifinal Piala Dunia sejak terakhir kali menjuarai turnamen di tahun 1966. Dan sebelumnya The Three Lions sendiri juga tersingkir di semifinal Piala Dunia 1990 dan juga di tahun 2018. Pada edisi di tahun 90, Inggris kalah dari Jerman Barat melalui adu penalti setelah bermain imbang satu sama hingga babak perpanjangan waktu. Inggris kemudian kembali menelan kekalahan dari Italia pada pertandingan perebutan posisi ketiga. Nah, sementara di tahun 2018, Inggris dihentikan oleh Kroasia melalui perpanjangan waktu. Setelah itu Inggris kembali gagal meraih peringkat ketiga karena kalah dari Belgia. Kapten Inggris Harry Kane mengatakan timnya kembali mampu menembus semifinal, tetapi belum berhasil melewati fase penentu menuju final ini. Nah, satu-satunya harapan mereka untuk memperbaiki asah mereka, mental mereka, berhadapan melawan Prancis untuk merebut posisi ketiga pertandingan pada Piala Dunia 2026 ini. Nah, menurut Anda penyiar, siapa nih yang Anda unggulkan untuk posisi ketiga? Inggris kah atau Prancis? Nah, untuk di final, Argentina atau Spanyol?

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Menjantai sampai mati dari Utopia, peringat masa menemukan yang ada di prosotir dari Beatom, kanal informasi dan inspirasi. Ini kita masih tentang Piala Dunia. Popularitas dari Erling Haaland, walaupun Norwegia gagal masuk ke final ya, ternyata mengisahkan popularitas yang banyak dilihat oleh orang gitu ya. Nah, Erling Haaland sendiri di tahun 2026 ini menjadi salah satu pemain yang ikonik gitu ya, dengan postur dan juga humble-nya dengan para fansnya, dengan warga Norwegia, kemudian juga tradisi Viking mereka yang mereka koreokan di kemenangan mereka saat itu ya. Nah, jadi Haaland sendiri ternyata dicintain banyak orang bahkan di luar dari Norwegia. Nah, ternyata ada 468, ini tercatat ya, yang menggunakan nama belakang Haaland nih gara-gara ngefans sama Haaland. Sementara di 91 bayi lainnya di yang terdaftar menggunakan nama Erling Haaland juga. Bahkan ada yang lengkap Erling Haaland gitu ya, ada yang namanya Haaland. Nah, fenomena tersebut terjadi seiring penampilan impresif Haaland bersama Norwegia di Piala Dunia tahun ini. Penyerang usia 25 tahun ini sudah mencetak 7 gol dari 4 pertandingan yang menjadi sosok penting di balik perjalanan sejarah timnya. Haaland mencetak 2 gol saat Norwegia menyingkirkan Brazil pada babak sebelumnya. Kemenangan itu sekaligus juga membawa Norwegia melangkah ke perempat final Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Jadi mereka sangat antusias, dan sosok Haaland juga di Norwegia menjadi sosok yang diidolakan banyak orang, bukan hanya warga Norwegia saja tetapi banyak semua. Ini kalau saya lihat dari AFP, berdasarkan data registrasi identitas nasional Peru, masyarakat di Peru itu anak-anak baru lahir ada 468 bayi menggunakan nama belakang Haaland. Wah, kalau Anda sendiri yang lagi hamil nih ibu-ibu, jangan-jangan nanti udah ada planning nih dari bapaknya ya, ingin kasih nama Haaland di belakang.

0: peluang, karya, pria, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Sinamon mendingan dengan lagu Pilih-Pilih. Kalau tadi banyak warga Peru yang memilih nama bayi mereka itu Haaland, bahkan juga ada yang lengkap Erling Haaland gitu ya, karena memang kecintaan mereka terhadap sepak bola. Nah, kalau sendiri pendengar yang akan punya anak, kira-kira ada kepikiran gak ya menjadikan salah satu pemain sepak bola top saat ini menjadi nama anak Anda? Sebenarnya kalau bicara tentang sepak bola, memang para pemainnya ini selalu memberikan inspirasi buat orang-orang ya, mulai dari kegigihan mereka, kemudian juga cara bermain mereka, kemudian juga nama mereka. Makanya gak banyak itu warga negara Indonesia juga menggunakan nama-nama orang-orang Eropa, nama orang Amerika, orang Inggris ya. Apalagi bapaknya mungkin ya seorang fans sepak bola. Apalagi itu Indonesia di bagian timur. Wah, banyak banget tuh namanya westernisasi. Kalau di Sumatera ya beberapa, tapi kalau kita lihat di Sumatera, di daerah timur Indonesia itu memang mereka banyak banget menggunakan nama-nama seperti orang-orang Portugis, bahkan orang-orang Inggris ya. Yang apalagi kalau mereka memang suka nonton film Hollywood, apalagi yang suka dengan sepak bola. Nah, tapi kali ini nama Haaland sendiri di Piala Dunia 2026 menjadi tren, terutama di Peru. Ada 400 lebih bayi yang baru lahir menggunakan nama Haaland. Nanti mendengar di Lintas Petang Siang, Anda akan mendengarkan program hiburan dengan lagu-lagu Melayu, ada lagu-lagu dangdut juga. Nanti ada Ardo Sidabutan akan menemani Anda. Saya Joshua Suryadi pamit. Selamat pagi dan sampai jumpa.

ketuhanan yang maha esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: 105,1 Pro 1 RR Batam. Pendengar, kembali lagi bersama saya Ardo Sirebutar yang akan menemani Anda pendengar dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan sebelum kita lanjutkan untuk mendengarkan lagu berikutnya pendengar, saya akan memberikan satu informasi menarik tentunya untuk menemani Anda di siang hari ini tentang 6 manfaat jambu biji merah untuk kesehatan kita pendengar. Karena yang seperti kita ketahui sendiri pendengar, jambu biji merah ini dikenal sebagai salah satu buah tropis yang kaya akan nutrisi. Selain memiliki rasa yang manis dan menyegarkan, buah ini juga ternyata mengandung berbagai vitamin, mineral, serat, dan antioksidan tentunya yang berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh kita. Dan pendengar, di dalam setiap 100 gram jambu biji merah ini terdapat kandungan vitamin C yang sangat tinggi. Ada serat juga, ada kalium, protein, kalsium, serta senyawa antioksidan seperti likopen dan beta karoten. Dan ternyata pendengar, kombinasi nutrisi tersebut juga membuat jambu biji merah ini layak menjadi bagian dari pola makan sehat sehari-hari. Dan dikutip dari Hotshot, ada 6 manfaat ini yang dikandung dari jambu biji merah ini, diantaranya itu dapat membantu menurunkan kolesterol jahat. Lalu selanjutnya pendengar, dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Dan selanjutnya ada melindungi kulit dari kerusakan paparan sinar matahari, atau mungkin juga dapat membebaskan dari yang dapat merusak sel-sel tubuh termasuk sel kulit juga pendengar. Karena juga konsumsi makanan yang tinggi antioksidan ini juga tentunya dapat membantu memperlambat tanda-tanda penuaan dini. Wah, ini bisa menjadi alternatif ya untuk membuat kita awet muda tentu ya pendengar. Lalu selanjutnya itu pendengar, ya dapat mendukung program penurunan berat badan Anda. Nah, karena di jambu biji merah ini dikenal sebagai buah yang kaya akan kandungan serat dan air tentunya yang tinggi, sehingga juga membuat jambu biji merah dapat mampu memberikan rasa kenyang yang lebih lama untuk kita. Dan karena rendah kalori namun kaya nutrisi, buah ini juga menjadi pilihan cemilan tentunya bagi seseorang yang sedang menjalani program penurunan berat badan dan menjaga berat badannya pendengar. Lalu selanjutnya pendengar, yaitu dapat membantu menjaga tekanan darah. Karena jambu merah ini juga mengandung kalium, mineral penting yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, dan tentunya juga dapat membantu mengontrol tekanan darah Anda pendengar. Karena kalium ini juga dapat mendukung fungsi saraf serta juga dapat membantu kerja otot termasuk otot jantung agar tetap optimal. Lalu selanjutnya pendengar, yaitu baik untuk pengidap diabetes, karena jambu merah juga memiliki indeks glikemik yang relatif rendah dan tentu saja juga kandungan serat yang tinggi, sehingga juga kombinasi tersebut dapat membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah, sehingga juga dapat mengurangi risiko lonjakan glukosa setelah makan pendengar. Nah, jadi bagaimana ini menurut Anda pendengar? Apakah Anda sudah mencoba dari

manfaat dari jambu biji merah ini, atau mungkin sebagian dari Anda juga justru baru mengetahuinya dari informasi yang barusan saya sampaikan nih pendengar. Nah mungkin juga ini dapat dicoba ya pendengar ya, untuk Anda di rumah, agar mengganti cemilan Anda dari snack-snack ringan menjadi buah-buahan sehat ya, seperti salah satunya ini jambu biji merah ini. Karena jambu biji merah ternyata merupakan buah yang kaya vitamin C, serat, kalium, serta juga antioksidan seperti likopen dan beta karoten. Dan beragam kandungan tersebut juga tentunya memberikan manfaat, mulai dari membantu menjaga daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol, melindungi kesehatan kulit, serta juga mendukung pengendalian berat badan Anda pendengar. Lalu ada juga untuk menjaga tekanan darah hingga membantu mengontrol kadar gula darah. Dan demikian pendengar informasi dari saya, dan tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah kudapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Relay Dinamika Olahraga. Selamat mendengarkan.
1: Argentina ke final Piala Dunia 2026 setelah memulangkan Inggris 2-1. Anggi mengamankan medali emas di Asian Boxing U19 2026. Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 16 Juli 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menang dramatis atas Inggris 2-1. Tantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Messi. Oh, England are in trouble. Drama dan emosi mewarnai laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Argentina dan Inggris di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste berhasil membalikkan keadaan usai tertinggal lebih dulu dan akhirnya menang 2-1, memastikan tiket ke partai puncak melawan Spanyol. Laga berlangsung panas sejak awal, kedua tim saling menekan. Namun peluang emas masih sulit tercipta. Peluang terbaik Inggris datang lewat sundulan John Stones di menit ke-33, namun masih melenceng. Kartu kuning pertama dikeluarkan di menit ke-37 untuk Elliot Anderson, menyusul Leandro Martinez di menit ke-42. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Argentina langsung mengebrak lewat Julian Alvarez, namun Pickford masih sigap. Inggris mewujudkan Argentina dengan gol cepat. Anthony Gordon mencetak gol pada menit ke-51, memanfaatkan umpan Morgan Rogers. Inggris unggul 1-0. Tertinggal, Argentina meningkatkan tekanan. Enzo Fernandez menyamakan kedudukan dengan tembakan jarak jauh di menit ke-85. Skor menjadi 1-1. Saat laga memasuki injury time, Lionel Messi melepaskan umpan silang matang ke kotak penalti. Lautaro Martinez menyundul bola ke gawang yang terbuka lebar. Argentina berbalik unggul 2-1. Usai laga, pelatih Argentina Lionel Scaloni memuji kerja keras timnya demi mengamankan tiket final.
2: Sungguh menyenangkan bahwa mereka menikmati berada di final. Tim ini sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ini adalah pertunjukan tentang kelompok persaudaraan. Tidak ingin kalah dan berjuang sampai akhir. Setelah ini kami akan mencoba memenangkan final.
3: Pues esto sinceramente vamos a ir a ganar la final, vamos a intentar ganarla, pero qué más tiene que hacer.
1: Sementara itu, pelatih Inggris Thomas Tuchel akui pertandingan berjalan sangat ketat di antara kedua tim.
4: I think it was a very close match.
2: Itu pertandingan yang sangat ketat. Tapi saya senang dengan cara kami bermain. Kami memiliki momentum dan memanfaatkannya. Unggul 1-0. Saya rasa itulah yang terjadi dalam pertandingan yang benar-benar seimbang seperti ini. Saya pikir pada titik pertandingan itu, kami memang pantas bahwa kami memanfaatkan momen kami, tapi kami kesulitan untuk bertahan dari umpan silang. Jadi kami sama sekali tidak bisa mendapatkan momentum kembali dan mereka memanfaatkan itu dan memenangkan pertandingan.
4: Yeah, couldn't get the momentum back at all and they took advantage of that and won again.
1: Selanjutnya Argentina akan menghadapi Spanyol di final Senin dini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat di Stadion MetLife East Rutherford. Sebelumnya Spanyol lolos telah membungkam Prancis 2-0 di semifinal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Got a chance here.
2: That's ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
1: Great chance. Got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
3: Kabar sepak bola lainnya, pendengar, penyerang timnas Belgia Leandro Trossard resmi meninggalkan Arsenal untuk bergabung dengan Besiktas dengan nilai transfer 18 juta euro. Dibayar dalam 6 kali cicilan selama 3 tahun. Pemain 31 tahun ini menandatangani kontrak 3 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim. Trossard masih terikat kontrak hingga 2027. Namun kedua pihak sepakat mengakhiri kerjasama lebih awal selama di Arsenal. Sejak Januari 2023, ia juga tampil 174 pertandingan dan mencetak 36 gol. Termasuk 6 gol dan 6 assist di Liga Inggris musim lalu yang membantu Arsenal juara.
2: Brighton are getting closer and closer.

0: Mendengar kabar dari lintasan balap Tour de France, etapa ke-11 berakhir dengan kemenangan mengejutkan Soren Wernskiöld. Sementara Tadej Pogacar tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Selengkapnya, Lilia Nadia melaporkan.
1: Yeah, I thought I was too far back and then it opened up on the right side like it.
2: Balapan Tour de France etape ke-11 menghadirkan kejutan lewat kemenangan pembalap Norwegia Soren Wernskiöld. Sehari setelah finish terakhir pada etape sebelumnya, pembalap Uno X Mobility itu bangkit dan memenangi sprint menuju garis akhir di Nevers, Prancis. Wernskiöld meraih kemenangan usai melancarkan sprint panjang pada kilometer terakhir. Ia unggul tipis atas Olaf Koih dari Belanda, sementara Jasper Philipsen finish di posisi ketiga. Kemenangan itu menjadi

0: mengaku masih tidak percaya atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Saya sempat merasa posisi saya terlalu jauh di belakang. Lalu tiba-tiba terbuka celah di sisi kanan, sesuatu yang biasanya tidak terjadi. Rasanya hampir sama seperti saat saya meraih kemenangan besar pertama saya di Omloop Het Nieuwsblad. Waktu itu juga, saya merasa terlalu jauh di belakang, lalu tiba-tiba sudah berada di depan. Benar-benar luar biasa.
0: Kembali menjalani etapa dengan aman. Meski tidak meraih kemenangan, juara bertahan asal Slovenia itu finish bersama rombongan utama sehingga tetap mempertahankan posisi di puncak klasemen umum. Tidak ada perubahan berarti dalam persaingan perebutan jersey. Pogacar berhasil etapa pegunungan berikutnya.
2: Not an easy one, but at least was short.
3: Bukan etapa yang mudah, tetapi setidaknya jarak. Hari ini yang terpenting adalah tetap aman. Saya sempat mengalami satu momen ketika sebuah botol masuk ke depan roda sepeda saya dan saya hampir terjatuh. Saat itu saya benar-benar sangat ketakutan dan sudah membayangkan diri saya tergeletak di aspal. Untungnya, saya masih bisa mengendalikan setang sepeda dan tetap tegak. Pada akhirnya, semuanya berjalan dengan baik.
0: Persaingan Tour de France dijadwalkan berlanjut pada etapa ke-12 hari ini. Para pembalap akan menempuh rute dari Sirkuit Nevers-Manicourt menuju Chalon-sur-Loire dalam etapa datang yang diperkirakan kembali menjadi ajang bagi para sprinter. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air, di mana Presiden Semen Padang FC Andre Rosiade menyatakan adanya isu dua klub Liga 2 sudah membuking slot promosi ke kasta tertinggi sebagai kritik dan peringatan dini agar kompetisi berjalan adil. Ia meminta PSSI, PT LIB dan Komite Perwasitan mengawal ketat agar pertandingan bersih dan fair play.
1: Nah, kami juga mendengar isu-isu bahwa ada dua tim yang sudah membuking seat Liga 1. Ya, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan ya kepada PSSI, PT Liga dan Komite Wasit, ya, Semen Padang serius meraih Liga juara Liga 2 dengan cara-cara yang fair, cara-cara yang fair play, cara-cara jujur, bersih, dan saya harapkan ini dikawal oleh PSSI, PT Liga, dan juga Komite Wasit. Kawallah kompetisi ini agar kompetisinya profesional dan sehat. Dan terakhir, kalau ada cara-cara tidak benar, ya, ada yang merasa membooking slot, satu hal saya ingatkan. Ini era Presiden Prabowo, era penegakan hukum yang terbuka. Kami tidak ragu-ragu membawa permasalahan ini ke ranah hukum.
0: Di tengah isu miring, Semen Padang menargetkan juara dan juga promosi di Liga 2 2026-2027 dengan persiapan matang mengumpulkan 90% pemain dan latihan 3 bulan sebelum Liga bergulir. Pernyataan ini dinilai sebagai strategi agar perangkat pertandingan diawasi ketat sejak awal musim. Andre menegaskan tidak ada orang kuat atau mafia yang bisa mengatur hasil

Kabar dari ArenaNet, di mana Indonesia meloloskan 4 wakil ke babak 16 besar Japan Open 2026. Muhammad Zaki Ubaidillah di tunggal putra, Putri Kusuma Wardani tunggal putri, kemudian Sabar Reza dan Fajar Fikri ganda putra. Ubaid mengalahkan Rasmus Gamke dari Denmark melalui rubber game 21-14, 16-21, 21-18 setelah sempat hilang fokus di game kedua. Fajar Fikri melibas Popov bersaudara dari Prancis dengan dua game langsung, 21-19, 21-13. Selanjutnya, 5 wakil Indonesia akan bertanding di babak 16 besar Japan Open 2026 untuk memperebutkan tiket perempat final. Ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari sudah dipastikan lolos ke perempat final tanpa bertanding setelah unggulan satu Tiongkok Liu Sheng Shu dan Tanning menyatakan walkover atau WO.

0: Kabar dari Arena Voli, Sigit Ardian bersiap memulai langkah bersama tim baru saat ia resmi dipanggil ke Timnas Voli Putra Indonesia untuk CV League 2026 setelah absen 4 tahun. Pemain veteran ini dipanggil bersama setter senior Dio Zulkifri untuk menyeimbangkan kekuatan tim dan juga memberikan pengalaman bagi pemain muda. Ia mengakui adanya tantangan tersendiri saat kembali dipanggil sebagai pemain Timnas.
1: Ya, ini

Dengan sistem grup dan babak silang membutuhkan rotasi pemain matang. Di SEA League 2026, Indonesia memulai perjuangan melawan Kamboja pada hari ini pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sigi telah membela timnas sejak SEA Games 2015 dan meraih emas pada 2019 dan 2021. Kehadiran Sigit dan Dio diharapkan menjaga mentalitas juara dan kedalaman skuad pasca kesuksesan menjuarai AVC Men's Volleyball Cup 2026.

0: ke lintasan sirkuit, kehadiran Mario Aji dan Veda Ega Pratama di GP Indonesia 2026 mendongkrak antusiasme penggemar. Dengan tiket early bird ludes terjual dan total transaksi 2,4 miliar rupiah. Dukungan penuh penggemar lokal memicu lonjakan penjualan, didorong oleh status Mario dari Moto2 dan Veda Moto3 sebagai pahlawan lokal kebanggaan tanah air. Hal ini disampaikan langsung oleh Chairman Indonesia MotoGP, Troy Waroka.
1: Persennya masih beragam, tapi kalau kita lihat angka per malam ini sudah di angka sekitar 2,4 miliar. Tahun lalu untuk mencapai angka ini itu masih lama, masih menjelang sebulan baru mungkin langsung penuh gitu ya, langsung agresif. Kalau sekarang masih lama waktunya, sudah pembeliannya sudah mencapai di angka ini, udah laku seharga segitu. Betul, local heroes, makanya sekarang kita ada hashtag Indonesia Mendunia, karena kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kita harus benar-benar total football untuk mendukung mereka berdua, makanya hashtagnya pun Indonesia Mendunia.
0: Ajang balap bergengsi ini akan berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Para pecinta otomotif bersiap menyaksikan aksi pebalap muda Indonesia bersaing dengan pebalap kelas dunia di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

0: Informasi lainnya pendengar, Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi atau musprov. Pelaksanaan lebih awal ini diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan. Laporan disampaikan Putu Nirawati.
1: Jadi kami sampai di Desember 2026.
2: Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali bersiap menggelar musyawarah provinsi Musprov pada September 2026. Agenda utama Musprov ini untuk memilih ketua umum Pengprov IMI Bali periode 2027-2031. Ketua harian Pengprov IMI Bali saat konferensi pers di Sekretariat IMI Bali, R. Tony Susiartono, Rabu 15 Juli 2026 mengatakan Musprov kali ini memang dilaksanakan lebih awal. Masa kepengurusan IMI Bali sekarang akan berakhir Desember 2026. Pelaksanaan Musprov yang lebih awal diyakini akan mempermudah persiapan pengurus baru dalam hal penyelenggaraan Porprov Bali 2027 di Buleleng dan babak kualifikasi PON tahun depan.
1: Jadi lebih awal kita bisa persiapkan dengan pengurus yang baru. Jadi biar lebih masuk di dalam, masuk ke Porprov di 2027.
2: Ditanya terkait arah dukungan para voter menjelang Musprov, menurut Tony Susiartono, klub-klub masih menjagokan I Gusti Ngurah Anom atau Aji Krishna untuk kembali menakodai IMI Bali. Nantinya akan ada 17 voter yang akan menyalurkan hak suara dalam Musprov nanti. Para voter tersebut merupakan klub-klub yang telah terdaftar resmi sebagai anggota IMI Bali.
1: Rencana Aji tidak maju, tetapi misalnya dari klub semua tetap minta memilih Aji, ya mau tidak mau kita berharap Aji bisa memimpin kembali. Karena kita juga sekarang juga masih satu periode, jadi ini itu bisa dua kali, dua periode.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum IMI Bali Iketut Alit Ano mengatakan pekerjaan rumah pengurus IMI Bali 4 tahun mendatang yakni

0: konsisten melakukan pembinaan atlet sejak usia muda.
1: Jadi kalau untuk di tingkat nasional udah punya nama lah dia untuk dari satu prestasi luar biasa untuk kita di Bali gitu ya.
0: Iketut Alit Anom mengatakan Bali memang memiliki pembalap andalan I Gusti Ngurah Diva Ismayana. Namun dengan regulasi PON saat ini, Diva tidak memungkinkan lagi tampil di PON 2028 NTB dan NTT dikarenakan terganjal batasan usia. Atlet yang boleh bertanding di PON rentang usianya 16 hingga 25 tahun. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dari ring tinju, Indonesia meraih 1 emas dan 1 perak di Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026. Anggi Intania Halik meraih emas di U19 Putri Light Flyweight 45 hingga 48 kg setelah tampil dominan di final. Sementara Dira Artika meraih perak di U19 Putri Featherweight 54 hingga 57 kg setelah kalah dari India. Anggi yang sukses mengamankan emas bagi tanah air menyatakan bangga dan bersyukur atas kerja kerasnya.

0: baik untuk Indonesia. Rasanya aku terharu, bangga, akhirnya semua kerja keras latihan aku tuh terbayar di sini. Aku dihukum gara-gara berat badan aku over sama pelatih. Tapi semuanya aku bisa bayar di sini. Targetnya aku bakal terus, targetnya aku bisa bawa nama Indonesia lebih naik lagi.
1: Kejuaraan ini menjadi momentum kebangkitan tinju Indonesia dan langkah berikutnya adalah memastikan hasil ini berlanjut di ajang-ajang internasional mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia.
1: Kembali Anda bersama 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI.

0: wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Pro 1 RRI.

0: ni tak bermuara. Itulah suruh ngaji tanda. Sekolah lari tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Pro1 RRI Batam. Batam siang ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sebelum kita lanjutkan berikutnya, kami akan sampaikan rilis panggilan telah memanggil Reson bin Ipan, tempat dan tanggal lahir di Oku Timur, tanggal 17 April 2004, umur 22 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal didahulu beralamat di Kampung Traling, RT 5 RW 1 Kelurahan Rempang Cate, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Namun saat ini keberadaannya tidak diketahui lagi alias goib di wilayah NKRI. Dan sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Batam Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Selawati binti Saryudin sebagai penggugat melawan Reson bin Ipan sebagai tergugat. Dan panggilan ini merupakan panggilan kedua.

dilakukan masyarakat Pulau Penyengat setiap menyambut bulan suci Ramadan adalah tradisi turun-temurun berisikan zikir dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenduri ruah yang tepatnya dilakukan pada bulan Sya'ban jelang bulan Ramadan tersebut memiliki keistimewaan berupa doa kebaikan yang diberikan anak kepada almarhum orang tuanya atau sesama muslim yang lebih dulu meninggal dunia. Karena pada bulan Sya'ban ini, selain doa, antusias masyarakat Pulau Penyengat juga terlihat dari jamuan kenduri yang diberi melalui sumbangan sukarela seperti makanan dan minuman konsumsi khas Pulau Penyengat. Pada tahlil jamak kali ini, masyarakat Penyengat mengharapkan Indonesia, khususnya Pulau Penyengat, semakin baik dan terlindung dari ancaman dan gangguan yang dapat merusak serta mengikis kesejahteraan masyarakat dan dapat menyambut dan menjalankan

Selamat siang pendengar Pro 1 RR Batam. Senang sekali siar 2 Sido Butar dapat kembali hadir menemani Anda dalam program Rentak Melayu Jom Menghebohkan. Dan pendengar, mari kita awali siaran kita pada siang hari ini dengan sebuah pantun tentunya untuk menemani Anda. Kalau ke pasar jangan lupa membeli ikan, bawa pulang dimasak asam pedas. Rentak Melayu hadir penuh keceriaan, menemani hari Anda biar makin bebas. Ewa.

0: Baik, pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita. Tapi sebelumnya, pendengar, kita akan bacakan dulu ya untuk pantun-pantun yang sudah dikirimkan oleh pendengar melalui WhatsApp kami di 0811 778 1051. Pantun pertama ada dari Pak Zaini di Teluk Buntal. Assalamualaikum rentak Melayu. Waalaikumsalam Pak Zaini. Jom menghebohkan. Jom menghebohkan juga Pak Zaini. Tanjung Putri di kota Lampung. Di situ pula banyak batu. Kalau mencari istri, janganlah orang sekampung. Lebih baik carilah satu. Ewa. Pantun kedua dari Pak Zaini. Kalau adik ke Bukit Senyum, bawa bekal sebungkus mie. Istri yang baik pastilah tersenyum bila berhadapan dengan suami. Ewa. Terima kasih banyak tentunya untuk Pak Zaini. Dan selanjutnya pendengar, ada dari Bang Abednego mengirimkan pantun spesial untuk Pak Fauzi. Membeli nangka di kedai nyonya, beli kuali di kota Karimun. Kepada Pak Fauzi hamba bertanya, apakah nepegi si ratu pantun? Ewa. Umang-umang di pantai Karimun, orang bujang bermain gitar. Kalau memang nepegi seratu pantun, hajat di hati, nah datang belajar. Ewa. Pantun ketiga dari Bang Abednego. Anak keling bermain gitar, orang dadap membeli jale. Sangat sering aku mendengar pantun nepegi, sedap semua. Ewa. Pantun selanjutnya pendengar, ada dari Bang Yani di Seberas. Jalan-jalan bersama keluarga, duduk sebentar di warung Kalilis. Anak Indonesia suka membaca, juga rajin bila menulis. Ewa. Pantun kedua dari Bang Yani. Jalan-jalan ke Tanjung Batu, mampir sebentar di warung Kak Davina. Anak Indonesia membaca buku, juga pintar bila bercerita. Ewa. Terima kasih waktunya Bang Arlo, dan selamat siang juga tentunya untuk Bang Yani. Dan pendengar, kita terima penelpon pertama kita di 463351. Ada siapa pendengar? Halo, Rentak Melayu.
1: Halo, Rentak Melayu, jom hebohkan bersama DJ Ardo.
0: Jom hebohkan bersama Kak Monik, bagaimana kabar Kak Monik?
1: Alhamdulillah, Monik baik-baik saja DJ Ardo.
0: Baik saja ya
1: Kak Monik. Selamat ya ketemuan DJ Ardo.
0: Iya nih Kak Monik nih.
1: Lagi lempar ketemuan lagi DJ Ardo ya.
0: Iya Kak Monik. Oke Kak Monik.
1: Pantun.
0: Pantun ya, Sile.
1: Sebelumnya minta lagu dulu DJ Ardo.
0: Oke, lagunya apa Kak Monik?
1: Kita kan nonton, jadi diutamakan ya. Minta lagu Denyutkan Hati kesukaannya pemuda India, Kak Tentan pemuda India.
0: Oke Kak Monik. Oke Kak Monik, pantunnya.
1: Jalan-jalan ke kota tua.
0: Ewa.
1: Pulangnya beli buahku. Hari ini mari kita bergembira. DJ Ardo putarkan lagu sebutnya dari kami.
0: Ewa.
1: Ayam betulnya pantun DJ Ardo ya.
0: Iya betul Kak Monik.
1: Pantun.
0: Pantun selanjutnya Kak Monik.
1: Oke, dari Batam terbang ke India.
0: Jauh kali, Ewa.
1: Kami lagi ke Singapura nanti nih. Tinggal sebentar membeli jamu. Tunggu tampan pemuda rupawan. Baik hati pemikat kalbu.
0: Oh iya wah Kak Monik.
1: Atau lagi tuh kasih lagi orang ke belakang. Kalau gitu buatnya Didi Ardo. Terima kasih banyak waktunya. Horas.
0: Horas, terima kasih Kak Monik.
2: Macam itu pulang petang diaja dan melenggang bibirnya merah.
0: Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa pendengar? Penelpon di belakang Kak Monik. Halo.
3: Halo.
0: Halo, Rentak Melayu.
3: Rentak Melayu bersama Ardo Sutar.
0: Iya, bersama Pak Tongat ini. Atau
3: Kak Tengatan Marga.
0: Atau ini Kak Tawin. Siapa ya?
3: Pantun.
0: Pantun, Sile.
3: Guru di istri pakai katem.
0: Ewa.
3: Jalannya hati meraju rindu. Umi desi pandai berpantun. Kalau dihayati menusuk kalbu.
0: Menusuk kalbu, Ewa.
3: Ini pantun ini kasih Mbak Dinda nih, Ewa. Ditengok kau semua katanya berkelah. Barang di tengah aneka warna.
0: Aneka warna.
3: Datuk nikah kawin suari di jaga India. Orangnya ramah. Suka menggoda.
0: Suka menggoda.
3: Itu kata Mbak Dinda. Ya kan kalau kata Atuk begini pula.
0: Gimana tuh?
3: Barang di tempat pakai goni berkatanya. Di depan makan semangkuk nasi. Korang siapa kalau menyimpan angkanya, dipastikan akan masuk surga.
0: Wah, dipastikan akan masuk surga.
3: Lagi wedok,
0: lagunya apa?
3: Kamar sepi dari rahmatiku, aman tino.
0: Buka?
3: Kamar sepi dari rahman tino.
0: Oh, kamar sepi ya?
3: Nah, kamar sepi.
0: Oh.
3: Rahman tino.
0: Oke, dia tuh kamar sepi.
3: Terima kasih, mau ya tuh.
0: Oke, mau ya tuh udah satu. Suara-suara, terima kasih ya tuh.
2: Hai ketat di pinggang, bunga di depan, bunga di belakang.
0: Baik, pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di belakang atau nikah kawin. Ada siapa pendengar? Di 463351. Halo.
4: Pinggang ramping. Halo.
0: Halo.
4: Halo Bandung.
0: Halo, halo Bandung. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan siapa ya?
0: Dengan...
4: Diketok-ketok, dia berlari. Kukuk di RRI.
0: Meow ya. Bagaimana kabarnya Bang Mustafa?
4: Alhamdulillah sehat Aldo.
0: Sehat,
4: Aldo.
0: Ya. Sehat selalu tentunya juga Bang Mustafa.
4: Puji Tuhan ya.
0: Iya. Oke, Bang Mustafa, mau berapa pantun hari ini, Bang Mustafa?
4: Pantun ke Aldo.
0: Oke, sila, Bang Mustafa.
4: Masak-masak, laut teri.
0: Wah.
4: Masaknya pakai lado dan telur dadar. Masuk-masuk, Derry. Rupanya Aldo si putar-butar.
0: Rupanya Aldo si putar-butar.
4: Minta lagu sekarang.
0: Lagunya apa tuh?
4: Tadi mau minta apa dia?
0: Denyutan hati.
4: Kalau saya kalau sayang apa tandanya?
0: Oke deh kalau gitu.
4: Adong?
0: Adong. Nah, salam salamnya untuk apa? Untuk siapa nih?
4: Enggak salam. Pantun
0: iya.
4: Lagi.
0: Pantun lagi. Sila.
4: Nikah pantun untuk Mas Lak Nenek warga Lak Nenek.
0: Oke, sila.
4: Karena dia kayak Aldo minta bangunkan sekolah SMK atau SMA anak-anak beliau yang tamat SMP itu sekolah ya. Kepada ada cerita di RR itu kepada pemerintah Batam atau Kepri. Ini pantunnya. Pantunnya lama tapi saya tambah ya.
0: Oke, sila.
4: Pasang pagi-pagi pukul 5 bangun pagi-pagi. Siram pokok bunga kepada pemerintah Kepri bangunkanlah gedung sekolah SMK atau SMA supaya warga sangat menyukuri supaya warga Selat Nenek sangat menyukuri kalau anaknya tamat SMP lanjutkan ke sekolah SMA atau SMK.
0: Sekian. Oke deh, terima kasih tentunya untuk Bang Mustafa ya.
4: Kenapa? Saya perhatiin juga. Pulau itu memang saya pernah masuk dulu, ada baru SD, sekarang SMP. Sampai sekarang tak lagi bangunan SMA, SMK tak ada. SMK pelayaran ke, SMK atau nelayan ke, kan, atau pertanian ke sana kan. Dia akan memohon warga sana supaya dibangunkan untuk anak-anak sekolah nanti ke atas. Karena SMP dia anak-anak sama SMP tak sekolah lagi. Anggur. Itu kita memohon para wanita Batam supaya memohon warga sana bangunkanlah SMK sesuai dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia khususnya Batam Kepri. Itu ya Aldo.
0: Oke.
4: Mau lihat ekodang? Orang.
0: Terima kasih banyak tentu untuk Bang Mus.

Baik pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami ya, baik melalui WhatsApp maupun melalui telepon di 463351. Dan pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu untuk lagu-lagu yang sudah direquest oleh pendengar. Namun pendengar, kita nanti akan terima kembali di pukul 12 lewat waktu Indonesia Barat, setelah nanti akan kami putarkan azan zuhur. Tentunya kami akan lanjutkan kembali program Lantak Melayu untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Berdengar pukul 12 waktu Indonesia Barat, kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Edisi 16 Juli 2026 bersama saya, Ardo Sireputar. Mengawali informasi pertama kita, berdengar pemerintah Kota Batam berencana membentuk pos bantuan hukum atau pos bakum di setiap kelurahan sebagai upaya memperluas akses masyarakat terhadap layanan konsultasi dan pendampingan hukum. Program ini juga diharapkan dapat memudahkan warga untuk memperoleh bantuan hukum tanpa harus menghadapi prosedur yang rumit. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kebijakan pemerintah Kota Batam yang memastikan untuk seluruh calon murid para sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 tertampung di sekolah negeri mendapatkan perhatian dari DPRD Kota Batam. Meski dinilai mampu memperluas akses pendidikan gratis, kebijakan tersebut juga dikhawatirkan berdampak pada kualitas proses pembelajaran dan mengakibatkan padatnya jumlah siswa di setiap kelas. Dan kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau mengajak masyarakat untuk memanfaatkan fenomena astronomi Istiwa Azam atau Rasdul Kiblat untuk memastikan kembali ketepatan arah kiblat di rumah, musola maupun masjid. Pengukuran ulang arah kiblat tersebut juga dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di halaman belakang Kanwil Kemenag Kepri pada Rabu 15 Juli pukul 16.27 waktu Indonesia Barat. Kegiatan tersebut juga dipimpin Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam Kanwil Kemenag Kepri, yaitu Ahmad Hussein, yang mewakili Kepala Kanwil, dan proses verifikasi tersebut juga dilakukan menggunakan alat theodolite yang dipadukan dengan bandul agar hasil pengukuran lebih presisi. Dan demikian, pendengar, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang dilansir dari rri.co.id dan beberapa media lokal lainnya. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami di rri.co.id dan tetap bersama kami di Prosat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Hadis hari ini. Allah berfirman, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara lelaki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau wanita-wanita Islam atau budak-budak yang mereka miliki atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan, dan bertobatlah kamu sekali

pria lain selain suaminya, artinya dia telah gagal menutupi pintu fitnah. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Quran Surat An-Nur ayat 31.

Pendengar, Alkisah, seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana dengan takjub. Tanpa sadar, kiainya sudah berada di belakangnya. "Santriku, kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu, Kiai," jawab santri itu. "Coba kamu tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memoto ikan itu dan menawarkan kepada tetangganya. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa, nak?" tanya sang kiai. "50.000 rupiah, Kiai," jawab si santri mantap. "Coba sekarang kamu pergi ke toko ikan hias," perintah sang kiai kembali. "Baiklah, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia berangkat ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "800.000 rupiah, Kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba kamu tawarkan ke si Pulan bahwa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik, Kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si Pulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang kiai. Kemudian sang kiai bertanya, "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah, Kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nah, santriku, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu, jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah, lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu, itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang-orang yang menarik di mata orang-orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang-orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri kepada kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tidak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita. Sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang tak akan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai. Maka tinggalkan segala upaya mencari keridhaan manusia dan fokus saja kepada ridho Allah. Sang santri menjawab, "Terima kasih, Yai."

Tahukah Anda, Pulau Batu Berhanti disebut juga sebagai Pulau Batu Berantai oleh masyarakat sekitar karena tampak beberapa gundukan batu kecil yang menyambung menjadi satu kesatuan. Secara fisik tampak seperti timbunan batu dan pasir yang muncul di permukaan laut. Apabila air pasang, maka pulau ini akan tenggelam dan yang muncul di permukaan hanya terlihat satu batuan tertinggi yang berwarna putih yang dijadikan titik referensi. Pulau Batu Berantai mempunyai titik dasar dan titik referensi TD191B dan TR191B. Pulau Batu Berantai semula bernama Pulau Batu Berhanti dan berganti nama setelah dilakukan verifikasi pada tahun 2007. Pulau ini terletak di Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Batu Berantai terletak di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam. Untuk menuju pulau ini sangat mudah karena ditunjang oleh alat transportasi yang tersedia setiap saat, sepanjang pagi sampai siang hari. Transportasi dapat diperoleh di pelabuhan penyeberangan Sekupang Batam dengan menyewa perahu motor yang ada dengan harga yang sesuai dengan waktu tempuh sekitar 30 sampai dengan 45 menit. Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 1 tahun 2017 tentang rencana tata ruang wilayah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017-2037, Pulau Batu Berantai termasuk dalam kawasan strategis nasional sebagai kawasan perbatasan laut Republik Indonesia. Walaupun di Pulau Batu Berantai hanya beberapa batu yang secara ekonomi tidak berharga, namun dari segi pertahanan, keamanan, dan politis, posisi dan letak Pulau Batu Berantai cukup

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kita sebelum terima kembali untuk penelpon kita berikutnya, kita akan bacakan dulu untuk pantun-pantun yang sudah masuk oleh pendengar semua. Pantun pertama pendengar ada dari Ci Asna yang mau coba berpantun katanya. Sarapan pagi sepiring berdua, rasanya enak tiada dua. Awas hati-hati dengan lelaki penggoda, diam-diam ternyata buaya. Ewa. Salam buat Monik katanya dan buat yang lainnya. Dan terima kasih untuk Ci Asna. Kita bacakan kembali pendengar untuk pantun berikutnya dari siapa nih? Tak ada namanya nih. Dari siapa nih? Anak merebah inggap di dahan, ingal di dahan memeka kaktus. Adik beradik janganlah memusuhan, ibarat air dicencang tak akan putus. Ewa. Oh, dari Nia Aswa pendengar. Dan terima kasih untuk Nia Aswa dan sehat selalu tentunya untuk semua pendengar yang mengirimkan pantun lewat WhatsApp kami. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463351. Halo. Halo. Silakan masuk, Nek.
1: Apa kabar, Ardo?
0: Baik, Nek. Bagaimana kabar nih, kembar?
1: Alhamdulillah mulai membaik.
0: Udah mulai membaik ya, Nek. Kemarin sakit apa, Nek?
1: Biasanya demam panas, mau makan selama 2 minggu.
0: Waduh, 2 minggu ya, Nek ya. Ini udah mulai membaik ya, Nek ya.
1: Alhamdulillah.
0: Semoga lekas sembuh ya, Nek ya. Dijauhkan dari segala penyakit ya.
1: Iya, doa Ardo. Selamat kawan semua, terima kasih banyak.
0: Siap, Nek. Nek, kembar hari ini ada berapa pantun, Nek?
1: Ada 3 kali.
0: 3 pantun, 3 kali ya. 3 kali 3, Nek.
1: Iya, 9. Nah, komplan itu.
0: Oke, silu, Nek.
1: Telur, paling enak telur di sambal lado.
0: Ewa.
1: Makanan suka oleh Ahyar Bintara.
0: Mm-mm.
1: Hari ini berpantun dengan Ardo. Paling suka dengan lagu Sinona Singapura.
0: Sinona Singapura.
1: Pantun kedua.
0: Pantun kedua, Nek.
1: Kukur kelapa di rumah Siti Jamilah.
0: Mm-mm.
1: Kukurnya pula di waktu pagi.
0: Mm-mm.
1: Nenek kembali mengucap, kembali bersyukur kepada Allah. Mm-mm. Dapat bergabung di RRI lagi.
0: Dapat bergabung di RRI lagi ya, Nek ya.
1: Iya, buat normal ya.
0: Mm-mm.
1: Bantuan dan Kalimah pindah ke Sungai Ungar.
0: Ewa.
1: Salah. Bantuan dan Kalimah.
0: Mm-mm.
1: Dari Tanjung Gadai pindah ke Sungai Ungar.
0: Ewa.
1: Mak suka dengan Norma. Mm-mm. Kalau berpantun enak didengar.
0: Enak didengar ya, Nek.
1: Oke, satu lagi buat Anu Sekalwangi ya.
0: Oke, silu, Nek.
1: Buat Bu Asri aja deh.
0: Oke, buat Bu Asri aja deh.
1: Kacang dimakan bersama teri.
0: Mm-mm.
1: Dimakan dua nasinya di waktu hangat.
0: Mm-mm.
1: Pantun ini buat kakakku Bu Asri. Mm-mm. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
0: Amin.
1: Lagunya ikut aja
0: ya, Nek ya.
1: Oke, banyak yang masuk. Makasih, Bu. Okay. Selamat siang.
0: Terima kasih juga, Nek. Selamat siang, Nek.

0: Halo. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Sama sekali kangen sama Arda.
0: Dengan siapa ini? Dengan Mami Fajar. Aduh, mau menyamar aja ya, memang ini pendengar ya. Aduh, lagu kita hari ini apa, Mami Fajar?
1: Lagu Dondang Sayang aja lah.
0: Apa?
1: Dondang Sayang aja lah.
0: Dendang Sayang.
1: Dondang Sayang.
0: Dondang Sayang. Dondang Sayang. Oh, ada nih. Ada lagu.
1: Ada. Oke lah.
0: Oke.
1: Satu lagu dong pastinya.
0: Oke, sila.
1: Kayu bakau dibuat arang.
0: Ewa.
1: Mari dibakar di tepi kali. Jangan mudah mengata orang. Lihat dulu diri sendiri.
0: Lihat dulu diri sendiri ya. Berkaca dulu ya jadinya ya.
1: Nah, berkaca sama lah.
0: Aduh.
1: Alah doi.
0: Udah itu aja. Gak ada pantun lagi nih.
1: Hah?
0: Gak ada pantun lagi.
1: Ada lah. Udah lah. Ya. Mama Fajar kemain-main aja tadi. Nekan-nekan aku masuk.
0: Oke deh kalau gitu. Terima kasih untuk ya. Mama Fajar. Oke. Mas Mama Fajar. Baik, pendengar, kita terima kembali. Di belakang Mama Fajar ada siapa, pendengar? Di 463351. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Pak Zaini di Teluk Puntal.
0: Pak Zaini di Teluk Puntal. Suaranya jauh sekali, Pak Zaini.
2: Ya. Aja itu pantun aja itu.
0: Oke, pantun aja. Oke, silo Pak Zaini.
2: Pantun pertama.
0: Oke.
2: Orang Padang pergi muara. Banyak budak mesti tiga ini.
0: Ewa.
2: Adik dipandang bertambah sahaja. Rasanya tidak ada yang lain.
0: Tak ada yang lain ya. Oke, pantun selanjutnya Pak Zaini.
2: Harusnya tenang di sungai Kampar.
0: Ewa.
2: Orang memancing ikan dulu.
0: Mm-mm.
2: Bila terbenang kupandang gambar.
0: Mm-mm.
2: Untuk mengubat hati yang rindu.
0: Untuk mengubat hati yang rindu ya Pak Zaini ya.
2: Nah, ya kalau boleh lagu, tolong lagu. Malam ini kita berpisah dari Habib Yaakob.
0: Malam ini kita berpisah ya. Oke Pak Zaini.
2: Itu aja lah ya.
0: Terima kasih Pak Zaini.
2: Sehat selalu
0: Pak Zaini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Zaini.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 46-331. Ada siapa di belakang Pak Zaini? Halo.
1: Halo, dan Pak Mayuju menghebohkan.
0: Halo, Pak Tohat. Bagaimana kabar Pak Tohat?
1: Alhamdulillah sehat. Aldo, apa kabarnya nih?
0: Sehat selalu dong tentu ya Pak Tohat. Kalau Pak Tohat sehat, Aldo sehat Pak Tohat kan?
1: Iya.
0: Oke, Pak Tohat, pantun kita hari ini ada berapa Pak Tohat?
1: Ini ada 4 pantun dong.
0: Oke, sila Pak Tohat.
1: Berasa aja punya radio, tak ada suara, hilang suara di radio.
0: Hilang suara di radio?
1: Oke. Yang pertama ya.
0: Mm-mm.
1: Ada gambar bersama.
0: Mm-mm.
1: Kesebelga cepat-cepat membawa anak.
0: Ewa.
1: Apa kabar nih kembar di sana?
0: Uh-uh.
1: Semoga sehat walafiat hendaknya.
0: Semoga sehat walafiat ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Yang kedua. Ada kurma berbuah di jalan.
0: Mm-mm.
1: Hijau muda disimpan dengan daun.
0: Ewa.
1: Apa guna berwajah tampan kalau tiada bersopan santun?
0: Betul itu. Pak Tohat.
1: Yang ketiga. Jalan berempat jauh ke pelambung.
0: Ewa.
1: Mamalini seorang sudah tiba.
0: Mm-mm.
1: Jangan bersifat angkuh dan sombong.
0: Mm-mm.
1: Kemana pergi orang tak suka.
0: Betul, kemana pun pergi orang tak suka. Pantun
1: iya, kalau kita bersifat angkuh dan sombong, semua orang terbenci, segan orang nak menapa je dah.
0: Betul itu Pak Tohat.
1: Yang keempat terakhir.
0: Pak Tohat, sila.
1: Papan disusun banyak paku.
0: Mm-mm.
1: Berminum manis terasa gula.
0: Ewa.
1: Bersopan santun anak Melayu.
0: Mm-mm.
1: Tersenyum manis bila disapa.
0: Betul, tersenyum manis bila disapa ya.
1: Iya,
0: kalau disapa ya jangan senyum kan. Kalau disapa.
1: Kalau dapat lagunya, kau pergi tanpa lelaku amat jahit.
0: Kau pergi tanpa?
1: Tanpa lelaku.
0: Tanpa lelaku ya, kau pergi tanpa relaku.
1: Kau pergi tanpa relaku
0: dari Ahmad Jais.
1: Iya.
0: Oke deh Pak Tohat, terima kasih Pak Tohat.
1: Semoga sehat walafiat, banyak umum dari
0: Jepil. Amin. Waalaikumsalam, terima kasih banyak Pak Tohat. Sehat selalu tentunya ya. Baik, pendengar, kita terima kembali di line telepon di 463351. Halo. Halo.
2: Halo Ardo, how are you?
0: I'm fine, Cap. How are you, Cap?
2: Yes, Captain Sam di sini, 100.1 ya.
0: Oke, Captain.
2: Oke, Cap berpantun, cuma berpantun aja ya.
0: Okay.
2: Boleh?
0: Boleh, Cap. Sila.
2: Hari ini, hari Khamis, akan masuk besok bagi orang Islam, hari Jumaat. Setiap hari Khamis antara Jumaat, tetap di antara nama hari-hari bulan, ya?
0: Betul, okay. Cap.
2: Cap dah pantun nasihat untuk Ardo, boleh?
0: Okey, boleh, Cap. Sila.
2: Ardo sila butar, pemuda ganteng, barga sila butar.
0: Mm-mm.
2: Pemuda batak yang ikhlas di dalam ilmu suaranya. Duhai Ardo sila butar. Suara setia kamu menjadikan kamu setia juga pada wanita yang kamu cintai, ya? Eh?
0: Amin, Captain.
2: Okey, Kak nak minta lagu Denyuta Hati sudah. Okey, Kak nak minta lagu Bermada Kasih, Seia Sekata Bermada Sayang. Boleh, Aral tak?
0: Okay,
2: kalau bisa dapat, eh?
0: Okey, siap, Kak. Kalau
2: dan untuk ada, salam doa dari suara Kak. May God bless you, eh? Okey, good luck to you, eh?
0: Okey,
2: bye-bye.
0: Thank you, bye, Kak. Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung bersama kami baik melalui WhatsApp maupun melalui telepon ya di 463351. Dan pendengar, kita akan berjumpa kembali dalam program Digoda berikutnya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan untuk itu pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang sudah di request oleh pendengar, lagu dari M. Nasir dan Yunisar, yaitu Dua Insan. Selamat mendengarkan.

Gurindam 12 pasal pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan Gurindam, salah satu puisi Melayu lama, hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat, Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita.
1: Katanya adalah kawasan industri, baik itu industri halal, pertambangan, industri bernilai tinggi, hilirisasi, dan lain sebagainya.
2: Mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, itu kita melakukan pendekatan namanya evidence based.
0: Mengawali Warta Berita siang ini, pendengar, kami sampaikan sari berita. Arah pembangunan Batam tahun 2027 untuk penguatan industri dan investasi. Evidence-based policy penting untuk pembangunan daerah. Warta Berita selengkapnya Kamis 16 Juli 2026 siang bersama saya, Ardo Sirbutar. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengarahkan pembangunan Kota Batam tahun 2027 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri dan investasi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Mahfud.
3: Pembangunan Kota Batam pada tahun 2027 diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau melalui penguatan aktivitas ekonomi, pengembangan kawasan industri, dan optimalisasi sektor pariwisata. Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi pembangunan kewilayahan yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan atau Badan Provinsi Kepulauan Riau, Aris Fariandi, menjelaskan arah kewilayahan pembangunan Kota Batam pada 2027 itu merupakan upaya untuk memperkuat konektivitas antar kawasan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, penguatan investasi menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung agenda pembangunan Batam. Upaya itu dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, sehingga menarik lebih banyak investor untuk mengembangkan usaha di sektor industri, perdagangan, jasa, maupun pariwisata.
4: Provinsi Kepri sudah mengklaster provinsi menjadi 3 klaster pembangunan, pendekatan pembangunan, Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang, Natuna, dan Anambas, serta klaster Lingga. Batam, Bintan, dan Karimun, serta Tanjung Pinang, ini pendekatannya adalah untuk kawasan industri, baik itu industri halal, pertambangan, industri bernilai tinggi, hilirisasi, dan lain sebagainya. Serta peningkatan aktivitas ekonomi dalam rangka mendorong KEK dan FTZ. Serta optimalisasi pariwisata yang memang menjadi potensi, baik itu di Batam, Bintan, maupun Karimun.
3: Melalui fokus pembangunan tersebut, Batam diharapkan semakin berperan sebagai motor penggerak perekonomian Kepulauan Riau. Sinergi antara pengembangan industri, peningkatan konektivitas, pemerataan infrastruktur, dan optimalisasi pariwisata diyakini dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad menegaskan komitmen pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk terus mendukung pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Komitmen tersebut juga disampaikan Ansar saat menerima kunjungan jajaran Landmarks Berhad Group yang dipimpin CEO Makwi Liangyi yang berada di gedung daerah. Dalam pertemuan tersebut, Makwi juga memaparkan rencana keberlanjutan pengembangan kawasan wisata terpadu Treasure Bay Bintan yang selama ini menjadi salah satu destinasi unggulan di Kepulauan Riau. Ansar menyatakan pemerintah Provinsi Kepri memberikan dukungan penuh terhadap rencana pengembangan tersebut karena dinilai akan semakin memperkuat daya saing pariwisata daerah. Dari berita selanjutnya, pendengar, Badan Pengusahaan dan Pemerintah Kota Batam buka opsi penyaluran CSR bagi perusahaan untuk pembaruan dan pembangunan desain Tugu 5 Bundaran yang ada di Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
5: Bundaran lainnya desain sudah, ya tinggal kita akan melakukan istilahnya.
6: Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam, Amsakar Ahmad, memastikan bahwa beberapa bundaran yang telah memudahkan lalu lintas warga Batam akan diperbaharui tampilannya. Amsakar mengungkapkan bahwa setiap bundaran yang telah dibangun sebenarnya sudah memiliki desainnya masing-masing. Akan tetapi pihaknya terbuka apabila ada masukan ataupun kritik terkait desain yang sebelumnya telah dibuat sebelum pengerjaan benar-benar dilakukan.
5: Bundaran lainnya desain sudah, ya tinggal kita akan melakukan istilahnya tambah kurang, ya bila mana nanti ada saran masukan baru terhadap desain yang sudah kita buat itu. Intinya 5 bundaran ini sudah didesain sedemikian rupa, insya Allah negeri ini akan menjadi makin indah.
7: Bundaran tadi apa? Sudah ada tawaran dari CSA juga?
5: Belum.
6: Pemerintah Kota dan BP Batam masih membuka peluang untuk masuknya Corporate Social Responsibility atau CSR bagi 5 bundaran yang tersisa yang desain dan namanya telah dibicarakan dengan lembaga adat Melayu. Adapun 3 dari 5 bundaran yang hendak dibangun masing-masing tugunya antara lain Bundaran Raja Hamidah atau Bundaran Punggur, Bundaran Simpang Basecamp dan Bundaran Simpang Barelang. Sebelumnya Wakil Wali Kota sekaligus ex officio Wakil Kepala Badan Pengurusan Batam, Li Claudia Chandra mengungkapkan bahwa Batam dalam pengonsepannya akan meniru cara Singapura yang di masa lalu Perdana Menteri pertamanya telah menggambarkan masa depannya melalui postcard. Maka itu gambaran telah dibuat untuk direalisasikan oleh generasi saat ini untuk masa yang akan datang.
8: Maunya nanti seperti ini loh, Solo gambarnya dikasih lihat. Supaya kita belum sampai ke sana, tapi mimpi kita sudah di sana. Kasih lihat gambarnya aja, Batam ke depannya, future Batam. Supaya ini semua tertanam di kepala kita, di mimpi kita juga.
6: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita RRI Batam. Dari berita lainnya pendengar, Wali Kota Batam Amsakar Ahmad bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra menghadiri silaturahmi dengan Ketua RT, RW, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Galang. Kegiatan yang berlangsung di kantor Camat Galang tersebut menjadi wadah dialog untuk menyerap langsung berbagai aspirasi masyarakat sekaligus juga memperkuat komunikasi antara masyarakat dan pemerintah. Berbagai persoalan mengemuka dalam pertemuan itu, mulai dari peningkatan kesejahteraan nelayan, penyediaan lapangan kerja bagi generasi muda hinterland, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan pendidikan di kawasan Galang dan Rempang. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Amsakar menegaskan bahwa kegiatan silaturahmi merupakan bagian dari pola tata kelola pemerintahan yang mengedepankan komunikasi langsung dengan masyarakat. Menurutnya, dialog terbuka menjadi cara efektif untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah disusun berdasarkan kebutuhan real warga. Dan dari berita lainnya pendengar, akademisi mengingatkan pentingnya perencanaan berdasarkan data dan bukti empiris untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Mahfud.
3: Pembangunan daerah perlu disusun berdasarkan evidence-based policy atau kebijakan yang didasarkan pada data, kajian, dan bukti empiris agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Pendekatan itu dinilai penting untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Akademisi di Batam, Tibrani menilai arah kewilayahan dan pembangunan Kota Batam pada 2027 yang difokuskan pada percepatan aktivitas ekonomi, pengembangan kawasan industri, dan optimalisasi sektor pariwisata merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, kebijakan tersebut telah selaras dengan karakteristik dan potensi unggulan yang dimiliki Batam sebagai pusat industri, perdagangan, dan jasa di Kepulauan Riau.
2: Sekarang, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, itu kita melakukan pendekatan namanya evidence based, di mana pendekatan ini adalah pendekatan berdasarkan bukti. Nah, evidence ini dapat berupa berdasarkan data statistik, survei kepuasan konsumen, big data, evaluasi program, dan kajian akademik.
3: Melalui penerapan evidence based policy, Tibrani menilai arah pembangunan Kota Batam diharapkan tidak hanya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, terukur, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Dari berita lainnya berdengar, kader PKK di Kota Batam didorong menjadi pelopor edukasi pencegahan kebakaran melalui pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Renita Suarjana.
9: Pelatihan keluarga tanggap kebakaran rumah tangga tahun 2026 tidak hanya membekali peserta dengan kemampuan memadamkan api, tetapi juga menyiapkan kader PKK sebagai penyambung informasi kepada masyarakat. Peserta diharapkan mampu mengedukasi warga mengenai langkah-langkah pencegahan kebakaran yang dapat dimulai dari lingkungan keluarga. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batam, Hendriana Gustini, berharap peserta yang telah mengikuti pelatihan dapat menyebarluaskan pengetahuan yang diperoleh kepada masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.
10: Dan kami berharap ibu-ibu yang nanti sudah dilatih ini bisa menyampaikan atau mengaktif di sekitar perumahan di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing. Itu tujuan dan manfaat yang kami harapkan terkait dengan pelaksanaan belajar kita pada hari ini.
9: Menurut pemerintah Kota Batam, penyebarluasan pengetahuan mengenai penanganan awal kebakaran menjadi penting mengingat keluarga merupakan pihak pertama yang menghadapi situasi darurat sebelum petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi. Staf ahli bidang pembangunan ekonomi dan keuangan Kota Batam, Demi Hasfinul Nasution, mengatakan keberhasilan penanganan kebakaran sangat ditentukan oleh kesiapsiagaan masyarakat pada menit-menit awal saat api mulai muncul.
11: Kebakaran itu sering terjadi karena kita yang menghadapinya itu menghilangkan momentum emas, golden time, istilahnya. Jadi begitu terjadi ada kebakaran, itu beberapa menit ketika itu adalah golden time, dan kepanikan sering itu membuat musibah yang besar, ya. Karena tidak tahu. Tapi kalau kita tahu, seperti ibu yang
9: melalui pelatihan ini, pemerintah Kota Batam berharap kader PKK mampu menjadi penggerak edukasi di tingkat kelurahan dan kecamatan, sehingga semakin banyak keluarga memahami cara mencegah kebakaran sekaligus melakukan penanganan awal secara tepat sebelum bantuan petugas tiba. Dari Batam, Kepulauan Riau, Renita Sojana melaporkan.
0: Pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Batam, dan kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari informasi luar negeri, dikabarkan pertumbuhan ekonomi Singapura mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan momentum pada kuartal 2 2026. Meski masih melampaui ekspektasi pasar, laju ekspansi Produk Domestik Bruto atau PDB negara tersebut melambat dibanding kuartal sebelumnya di tengah meningkatnya risiko geopolitik global. Berdasarkan data awal Kementerian Perdagangan dan Industri atau MTI Singapura, ekonomi Singapura tumbuh 5,7% secara tahunan pada kuartal 2 2026. Angka tersebut juga lebih tinggi dari proyeksi ekonom yang disurvei Reuters sebesar 5,5%. Namun, pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan revisi pertumbuhan kuartal 1 yang mencapai 6,3%. Ini menandakan laju ekspansi ekonomi mulai melandai. Kinerja ekonomi masih ditopang sektor barang, terutama manufaktur yang tumbuh 10,4%, meningkat dari 8,4% pada kuartal sebelumnya. Sebaliknya, sektor jasa mulai kehilangan tenaga dengan pertumbuhan melambat menjadi 4,6% dari sebelumnya 6,2%. Dan pendengar, selanjutnya kita ikuti berita olahraga.

Dari kabar Piala Dunia, timnas Argentina punya kans besar mempertahankan gelarnya di Piala Dunia 2026. Tim Tango tinggal selangkah lagi menuju gelar kedua setelah memastikan lolos ke partai final. Lionel Messi dan kawan-kawan mengunci tiket ke partai puncak setelah menundukkan Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta. Argentina tertinggal lebih dulu pada pertandingan itu. Anthony Gordon membawa Inggris unggul pada menit ke-55. Namun setelah itu Argentina benar-benar mendominasi permainan. Mereka terus menggempur barisan pertahanan Inggris yang berujung 2 gol balasan di penghujung babak kedua lewat Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Alhasil, kemenangan itu mengantarkan Argentina masuk geng elit. Argentina kembali berhasil menembus final Piala Dunia secara beruntun. Lionel Messi dan kawan-kawan menjadi tim ke-6 dalam sejarah yang mampu mencapai final Piala Dunia berikutnya setelah berstatus sebagai juara bertahan. Kini Argentina berpeluang mengukir sejarah dengan mempertahankan gelar juara Piala Dunia jika mampu mengalahkan Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026. Kabar lainnya, pelatih timnas Indonesia John Heitmann memastikan hanya akan membawa 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda di Piala AFF 2026, meski saat ini sebanyak 50 pemain mengikuti pemusatan latihan di Bali United Training Center Gianyar. Heitmann mengakui, proses menentukan skuad akhir bukan perkara mudah. Menurutnya, seluruh pemain menunjukkan perkembangan yang positif selama sepekan menjalani pemusatan latihan sehingga membuat proses seleksi menjadi semakin ketat. Pelatih asal Inggris itu mengatakan aspek karakter menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan pemain yang akan dibawa ke Piala AFF 2026. Selain kemampuan teknis, ia juga

Masia itu menjadi magnet tersendiri bagi penggemar otomotif nasional. Mario saat ini berkompetisi di kelas Moto2, sedangkan Veda tengah menjalani musim debutnya di Moto3. Penampilan mereka di Mandalika menjadi momentum penting sekaligus kebanggaan bagi Indonesia. Dan berita olahraga saya Makmur.

Demikian mendengar rangkaian informasi dalam Warta Berita RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Ada pembangunan Batam tahun 2027 untuk penguatan industri dan investasi. Evidence-based policy penting untuk pembangunan daerah. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam untuk menyimak sejumlah informasi dalam Lintas Batam Siang dan dapatkan juga informasi resmi dari portal resmi kami di www.rri.co.id dan follow juga media sosial kami Instagram Prosatu RRI Batam dan di YouTube channel RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ardo Sireputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.

Simak dan ikuti Digoda, Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda, Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dan goyang asik untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun Anda berada. Pendengar, selamat datang di program yang paling menggoda, paling goyang, dan paling bikin hati senang. Inilah Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan pendengar, senang sekali Syardu Sirbutar dapat kembali menemani Anda dalam lantunan lagu-lagu dangdut pilihan. Dan tentu saja juga tempat Anda untuk mengirimkan pesan-pesan kepada kerabat, saudara, maupun sahabat terdekat Anda. Dan baik pendengar, sebelum kita terima penelpon di 463351, kita akan bacakan dulu untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0811 7781051. Dan pesan yang pertama pendengar ada dari Bang Saiman di yang mau request lagu, katanya dari lagu bola dari Ona Sutra. Dan salam-salamnya buat Mas Prabu, Pak Sulimin, Pak Mustafa, Bang Gafar, Bang Haji Gemoy, Bang Thank You, Bang Durais, Nek Fajar, ada Nek Wegi, Nek Kembar, dan semoga cepat sembuh katanya buat Nek Kembar. Dan semua pendengar Pro 1 RRI Batam tanpa terkecuali. Thank you Ardo, thank you juga Bang Saiman. Baik pendengar, selanjutnya ada dari Kakak Raha di Selat Panjang yang hadir mau request lagu, katanya Saling Percaya dari Iwan. Dan salamnya buat Iman, Roni, Emira, Udin Buton, Pak Toha, baru ada Pak Alang, Betty Lavia, Puan, Rika, Sekarwangi, Rahma, baru ada Ana di Kawah 7, ada Kak Norma, Kak Sarina, Nenek Kembar, Nenek Sakira, Nenek Peggy, Jamila, Juliana, Mama Boy, Mama Aziz, dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1. Dan buat Ardo, terima kasih kembali untuk Kak Raha. Dan selanjutnya pendengar ada dari Ci Asna yang mau request lagu Pengadilan Cinta. Dan salamnya buat Monik, Mas Lidar, Kakapa, Lukas Wulan, baru ada Sarina, Kapten Syam, Buang Udin, ada Paci, Mustafa, Mas Prabu, dan buat semua pendengar Pro 1 RRI Batam dimanapun berada. Semoga sehat dan semuanya terima kasih. Dan selanjutnya pendengar ada dari Bang Yani di Seberas, Digoda, Digoyang Dangdut, mantul. Bang Ardo, selamat siang. Selamat siang Bang Yani. Ada Yani mau titip salam katanya buat Kira Nazwa, Ima, Mancong, Ajes, Kak Zul, Kak Sur, Lisda, Nisa, dan semua pendengar. Bang Ardo, terima kasih atas waktunya. Selamat siang Bang Ardo, selamat siang Bang Yani, dan terima kasih. Dan selanjutnya pendengar ada dari Kak Monik yang mengirimkan salam untuk Kapten Syam, Mak Siti, Koko Kayam, Mama Lina, Mama, baru ada Kak Jamila, ada Kak Juliana, Kak Sekarwangi, Nenek Kembar, Mama Dewi, Mama Lina, baru ada Mama Lina lagi nih dua kali nih Kak Monik nih. Ada Nur Bilkis, Madia, Ika, Rahma atau Nika Kawin, Putra Rangsang, Mama Boy, Uni Desi, Pak Ngah, Pak Haji, Udang Gala, Mas Lidar, Mas Tura, Aisyah, Mama Jihan, Hasna, dan buat DJ Ardo, terima kasih atas waktunya, dan terima kasih juga untuk Kak Monik. Dan baik pendengar, selanjutnya ada dari Bang Abednego yang mau titip salam buat Nek Kembar, Madia, Bu Asri, baru ada Nesa Kira, Juliana, Makun, ada Kakak Pat, ada Kakak Pah, ada Mak Leni, Mama Lina, ada Mama Dewi, Mama Fajar, ada Nek Aswa, Nek Peggy, ada Putri Cantik, dan ada Norma, Iwan, baru ada Iman, Pak Tohat, baru ada Pak Pauzi, dan buat semua pendengar Pro 1, dan salam spesial buat Kakak Ati di Pulau 3. Dan selanjutnya pendengar ada dari siapa nih pendengar ini? Ada dari Bang Sauri ya, di yang mau titip salam, katanya salam sehat untuk karyawan dan penyiar RRI Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Ini saya Cegu Sari, oh Cegu Sari dari Tanjung Balai Karimun, yang dia minta putarkan lagu, katanya lagunya apa nih, apa saja, oh minta putarkan lagu apa saja, lagunya untuk Pak Nga, Mama Leni, baru ada Sawang, ada Mama Lena, Mama Lena siapa nih, Mama Leni atau Lena nih, baru ada Cegu Norma, ada Ania, dan satu untuk semua. Wassalam dari Cegu Sari, Tanjung Balai Karimun. Dan baik pendengar, kita terima untuk penelpon pertama kita di 463351. Halo.
1: Bersama DJ Arda ya, ganteng.
0: Halo Kamonik, bagaimana kabar Kamonik? Masih sehat kan?
1: Arda, sehat.
0: Udah makan siang belum Kamonik?
1: Ya Allah, sudah lah.
0: Sudah ya.
1: Sudah makan, udah minum semua nih sudah.
0: Waduh, mantap banget memang ya. Oke Kamonik, lagu kita hari ini apa Kamonik?
1: Tadi kan Monik ada WA tuh, udah dibacakan Arda ya.
0: Betul.
1: Jadi gak mungkin lagi lah saya udah ulang lagi. Juga kan?
0: Betul.
1: Jadi minta lagu Jejaka India kesukaannya Kak Temsam Pemuda India
0: kampungan
1: kita.
0: Jejaka India ya?
1: Iya.
0: Oke, Jejaka Batak apa nih Kak Monik?
1: Apanya Didi Arda?
0: Jejaka Batak apa nih?
1: Jadi kalau di Ardo kan juga kagak tahu kalau di sana
0: sembrang
1: juga India loh.
0: Betul itu Kamoni.
1: Di Ardo ganteng kali orangnya di Ardo.
0: Pasti. Ya, namanya orang India kan
1: Kamoni. Dengan mancung dan tingginya seperti Joshua.
0: Waduh, pasti dong namanya juga pemudi India.
1: Fotonya, kan? Ini fotonya.
0: Oke
1: okay, Kamoni. Kalau gitu.
0: Oke, salam untuk siapa Kamoni?
1: Di Ardo apa?
0: Salamnya untuk siapa lagi yang kurang?
1: Salam kebesiannya kan udah dibacakan di Ardo.
0: Oh, itu aja berarti ya.
1: Salam kebesiannya buatnya Kak Temsam Pemuda India bersama Mak Siti kita. Terima kasih DJ Arda.
0: Horas, terima kasih Kak Monik. Saya selalu tentunya untuk Kak Monik dan keluarga. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Dia ada siapa di belakang Kak Monik di 463351. Halo, digoda. Halo, digoda.
2: Halo, digoda, digoyang dangdut.
0: Halo, digoda, digoyang dangdut. Bersama siapa nih, digoyang dangdut kali ini?
2: Bersama siapa, tak tahu lah.
0: Bersama Kak Norma.
2: Iya, bentar Kak.
0: Bagaimana kabar Kak Norma? Udah lama nih, nggak kelihatan nih Kak Norma nih.
2: Kabar ya, alhamdulillah dong, sehat.
0: Sehat ya.
2: Ardo gimana, sehat?
0: Sehat selalu dong, Kak Norma tentunya.
2: Alhamdulillah, ya Allah.
0: Oke, Kak Norma. Lagu kita hari ini apa, Kak Norma?
2: Ini nelpon perdana.
0: Perdana?
2: Perdana, yang pertama ya.
0: Tadi ada Kak Monik, Kak Norma.
2: Bisa juga kakak bergabung, tak dengar. Jadi ya, kakak tak dengar radio, jadi tak tahu.
0: Berarti ini ngeraba-ngeraba aja nih?
2: Iya, nak pergi jalan. Nak pergi jalan hari itu, tak bisa tidur.
0: Oh, pergi jalan kemana Kak Norma? Biasanya jam tidur Kak Norma ini?
2: Iya, jam tidur. Tapi kadang-kadang habis dandut dia kan.
0: Oh, habis dandut ya.
2: Kadang tak nyampe juga tidur.
0: Kadang tak nyampe udah tidur ya. Lagu belum diputarkan udah tidur ya.
2: Nak cari sempedak, nak cari rambutan, nak makan, hasil dikasih orang. Terus nak pergi beli pula. Maklum aja tak ada pokok kan.
0: Iya, betul Kak Norma. Oke, Kak Norma, lagu kita sehari ini apa?
2: Apa ya? Macam nak minta lagu apa ya hari ini ya?
0: Lupa
2: aja lah, tak ada rumah.
0: Ayo.
2: ABG Tua.
0: ABG Tua ya? Lagu ini untuk siapa nih lagu ini? Iya, untuk siapa lagu ini nih? ABG Tua.
2: Untuk siapa aja lah yang mendengar.
0: Karena banyak ABG-ABG nih pendengar kita nih.
2: Bukan ABG, baru gitu nih. Kalau baru gede itu ada SMA ya. Tapi gitu aja lah ya.
0: Aduh, oke deh.
2: Untuk hiburan yang lagi dengar semua ya.
0: Betul.
2: Lagu itu ditujukan buat yang lagi dengar semuanya.
0: Untuk yang lagi dengar ya. Oke deh Kak Norma. Salam-salamnya untuk siapa Kak Norma?
2: Kita bukan cakap Mas Prabu ya. Begitu.
0: Aduh.
2: Itu buat yang lagi dengar semua hiburan lagu aja kan.
0: Iya betul.
2: Terus kita lanjutkan salam yang pertama dan terutama buat Ardo ya. Yang lagi tugasnya, semoga Ardo sehat selalu, ceria selalu, bahagia selalu, ditambah keluarga yang tercinta. Terus buat yang belum bergabung semuanya, yang sudah bergabung juga. Macam satu untuk semua kakak ni, macam nak pergi berangkat.
0: Oh iya ya.
2: Lagi ditunggu anak ya.
0: Oke lah Kak Norma juga hati-hati ya nanti ya berangkat TK ya.
2: Iya, jadi itu aja tuh ya. Salam buat yang lagi dengar semuanya aja tuh.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Norma ya. Hati-hati di jalan tentunya untuk Kak Norma. Horas. Baik pendengar, kita terima kembali di line telepon. Barusan kita terima dari Kak Norma. Ada siapa di belakang Kak Norma? Di 463351, halo. Waduh, nampaknya terputus pendengar. Kita coba terima kembali di 463351, halo.
3: Halo.
0: Halo, di gue ya.
3: Mantap betul.
0: Mantap betul, bersama siapa nih mantap betul?
1: Bersama siapa lah selalu ke Orang Sawang.
0: Bersama Nek Aisyah.
1: Iya.
0: Bagaimana kabar Nek Aisyah siang hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat selalu ya Nek ya.
1: Iya. Lama tak jumpa dalam Aldon ha.
0: Iya ni Nek.
1: Hingga belum puasa kemarin kan?
0: Iya betul Nek Aisyah. Baru jumpa lagi kita Nek Aisyah ya.
1: Jumpa lagi ya.
0: Oke deh, yang penting kabar kita sehat-sehat selalu ya, Nek ya. Oke, Nek Aisyah, mau lagu apa hari ini, Nek Aisyah?
1: Lagu ini, Penantian lagi Mansur
0: S. Apa lagunya?
1: Penantian lagi Mansur S.
0: Penantian ya, dari Mansur S ya. Oke, ada, kan? Ada dong, salam-salam untuk siapa nih?
1: Salam, Mbak Ardo, semoga sehat selalu, panjang-panjang doa rezeki dong.
0: Amin, amin, amin, terima kasih, Nek Aisyah.
1: Mbak Monik, Mbak Mas Sura, buat Mama Ella, buat adik muka kawin, buat Pak Nga, Nama Nga, buat Imel 10, buat siapa lagi ya, alam lagi dong.
0: Oke, terima kasih. Itu aja berarti?
1: Nah, terima kasih Dayan.
0: Oke. Okay. Terima kasih untuk Yesha. Terima kasih.
1: Oras.
0: Terima kasih banyak tentu ya, sehat selalu ya untuk keluarga dan untuk Yesha di sana. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya. Ada siapa di belakang Kaisya di 463351. Halo.
3: Halo.
0: Halo. Digoda?
3: Digoda, mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Kamila Tanjung Bakar dan selamat dong.
0: Kamila, bagaimana kabar Kamila siang hari ini?
3: Alhamdulillah sehat dong. Ardo sehat.
0: Sehat dong tentunya Kamila. Kamila, udah makan belum Kamila nih siang hari ini?
3: Udah
0: ya.
3: Ada makan ya?
0: Belum nih, belum sempat Kamila. Nanti kali ya, pulang siaran ya. Oke Kamila, ini lagu kita mau apa hari ini Kamila?
3: Lagu berkali-kali ya.
0: Berkali-kali, berkali-kali diapain tuh Kamila?
3: Hmm?
0: Berkali-kali apa nih? Berkali-kali bahagia?
3: Gitu ya.
0: Oke nih Kamila. Salam-salamnya untuk siapa Kamila siang hari ini?
3: Salam pertama Mbak Ardo ya. Semoga sehat selalu, panjang umur rezeki.
0: Amin, Kamila.
3: Buat Wak Narmi, Prabu Bangkit, Bu Lesta, Susu Limin, Tuk Enti, Mek Pegi, Mamek, Uden Buton, Norma, Melu Danggala, Andi, Nurbaiki, Mustafa, Roni, Imira, Mak Bajar, Mak Kembar, semoga cepat sehat.
0: Semoga cepat sehat.
3: Pak Aji Gemoy. Dan satu untuk semua dong.
0: Oke, satu untuk semua ya Kamila ya.
3: Terima kasih
0: ya. Oke, terima kasih banyak Kamila juga ya. Sehat selalu tentunya.
3: Selamat siang selalu.
0: Selamat siang dan sehat selalu Kamila untuk keluarga juga. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon berikutnya di 463351. Halo.
4: Halo, Degoyang, Nandut, mantap betul.
0: Mantap betul, dengan Kak Ani kayak ini.
4: Siapa lagi?
0: Siapa lagi kalau bukan Kak Ani.
4: Apa-apa?
0: Baik Kak Ani, bagaimana kabar Kak Ani?
4: Alhamdulillah sehat, gue banyak undangan nih.
0: Banyak di sana, Kak Ani?
4: Hah?
0: Apa Kak Ani?
4: Undangan, pergi sendiri.
0: Oh, Kak Ani mau berangkat sama Kak Norma?
4: Hah?
0: Mau berangkat bareng sama Kak Norma ya, Kak Ani?
4: Tak, Norma tidak, ini rumah baru.
0: Oh.
4: Kami tak lagu ya.
0: Oke, lagu kita apa, Kak Ani?
4: Roma, Yang ya.
0: Yang ya, dari Roma ya.
4: Untuk Yang kami nih.
0: Siapa ya? Tuh Yangnya tuh?
4: Ya, Bang, ya.
0: Ya, tentunya Bang Roma ya.
4: Ah, iya, itu. Bos, sehat?
0: Sehat dong, Kak Ani.
4: Minta nih, salam-salam ya.
0: Salam-salamnya untuk siapa, Kak Ani?
4: Untuk Yang kami nih. Untuk Edo, sehat selalu ya.
0: Amin, Kak
4: Ani. Untuk Ujung Buntun, Ayam Koko, yang di Batu semua ya.
0: Betul, Kak Ani.
4: Yang di Tanjung Kecil, Merma semua. Anu nih, salam juga untuk semua aja. Nah, itu aja.
0: Oke, itu aja ya.
4: Horas.
0: Horas, terima kasih untuk Kak Ani.

0: Baik, pendengar, kita terima kembali pendengar di 463351. Ada siapa pendengar penelpon berikutnya? Halo.
1: Halo,
0: Digoda.
1: Halo, Digoda.
0: Digo yang dangdut. Selamat siang. Digo yang dangdut,
1: mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul.
1: Dengan siapa ya?
0: Dengan siapa ya? Dengan Nek Aswa?
1: Bukan.
0: Nek Sakira?
1: Iya,
0: iya kan betul.
1: Kira.
0: Ardo suka ketuker-tuker aja tuh namanya, Nek. Tapi kalau suara hafal sebenarnya.
1: Oh, sengaja ya.
0: Sehat dong. Sehat. Gimana kabarnya juga, Nek Sakira di sana?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat kan, Nek ya?
1: Sehat.
0: Oke deh, Nek Sakira. Ini mau lagu apa, Nek?
1: Minta lagu Ada Setan.
0: Ada Setan ya, waduh. Ada Setan siang-siang ya, Nek. aduh, ada setan ya. Oke, Nek. Salam-salamnya untuk siapa, Nek?
1: Salamnya untuk Iman, untuk Nirmala, Jamila, Kak Fad, Kak Fah, Abinego, Prabu Bangkit, Pak Kumis, Ayam Koko. Ayam Koko pula. Ayam Koko. Untuk Mak Kun, untuk Nenek Peggy, Nenek Karin, Nenek Aswa, untuk Melati, untuk spesial untuk Kak Nimar yang ada di Senyalai.
0: Okay.
1: Semoga cepat sehat.
0: Amin.
1: Kak Nimar lagi sakit kaki. Untuk Kana, untuk semua yang ada di Parit Mawar Senyalai, yang ada di Penyalai, yang ada di Tanjung Batu, di Karimun. Di mana saja berada, semua pendengar Pro 1. Untuk Ardo, semoga sehat selalu, bagi selalu, ceria selalu.
0: Amin, kami.
1: Terima kasih, Do, selamat siang.
0: Oke, terima kasih juga untuk Nek Sakira ya. Sehat selalu untuk Nek Sakira dan keluarga di sana. Dan baik pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar. Lagu pertama ada dari Kanorma. Tadi lagunya apa ya pendengar ya? Oh, lagu dari Kamonik dulu tadi pendengar. Lagu dari Kamonik ada Eva Bonita, Jejak India. Lalu ada lagu dari Kanorma yaitu ABG Tua. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi.
2: Are yaar, humko Indonesia mein chahiye.

Eits, jangan salah. Buat orang Batak, harta yang paling berharga bukan yang biasa kita kira. Bukan emas, tetapi seorang anak. Kali ini kita bahas filosofi sakral orang Batak. Anak koki dohamoraon diau. Bukan soal harta loh. Kalimat ini adalah warisan leluhur orang Batak. Artinya sederhana, tetapi memiliki makna yang dalam banget. Anakku adalah kekayaanku. Dan bagi orang Batak, anak bukan sekedar keturunan. Mereka adalah hasil doa, kerja keras ladang, dan pengorbanan orang tua. Dan yang bikin kagum lagi, pendidikan anak dianggap jalan menuju hasanah pun kemuliaan. Makanya banyak orang tua Batak yang rela hidup sederhana asal anaknya bisa sekolah setinggi mungkin. Inilah alasan kenapa bapak Batak banyak yang merantau jauh, meninggalkan kampung halaman demi masa depan anak-anaknya. Dan uniknya, meskipun dikenal sebagai penerus marga, anak perempuan juga diperjuangkan habis-habisan. Karena sukses anak adalah sukses keluarga. Ketika anak berhasil, bukan hanya membawa uang, tetapi juga mengangkat martabat keluarga dan marga. Makanya kalau di Lapo Tuak, begitu ngobrol anakku dokter, anakku insinyur, langsung bayarin kopi satu meja. Dompet mungkin tipis, tapi kalau masa depan anak cerah, itu sudah lebih dari cukup.

Salah satu kisah paling menginspirasi di Piala Dunia 2026 datang dari tim nasional Cabo Verde, negara kepulauan kecil di lepas pantai Afrika Barat dengan jumlah penduduk kurang dari 700 ribu jiwa itu berhasil mencuri perhatian dunia lewat penampilan penuh semangat dan disiplin. Meski tidak dihuni banyak pemain berstatus mega bintang, Cabo Verde tampil tanpa rasa gentar menghadapi lawan-lawan yang lebih berpengalaman. Organisasi permainan yang rapat, pertahanan yang solid, serta semangat pantang menyerah menjadikan kekuatan utama mereka sepanjang turnamen Piala Dunia 2026. Perjalanan Cabo Verde membuktikan bahwa sepak bola bukan hanya soal nama besar atau tradisi panjang, melainkan juga kerja keras, kekompakan, dan keyakinan. Penampilan impresif Cabo Verde menjadi inspirasi bagi banyak negara berkembang bahwa mimpi tampil kompetitif di panggung terbesar dunia bukanlah sesuatu yang mustahil. Di Piala Dunia 2026, Cabo Verde mungkin bukan tim favorit juara, tetapi mereka telah memenangkan hati jutaan pecinta sepak bola lewat perjuangan yang luar biasa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Barat kembali menghadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi 16 Juli 2026 bersama saya, Ardo Sirbutar. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang berisi narasi mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM, yaitu Bahlil Hadalia, menegaskan masyarakat yang memiliki televisi dari merek apa saja wajib membayar pajak mulai tahun 2027. Namun fakta yang berdengar klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, foto Bahlil yang digunakan dalam unggahan tersebut merupakan foto lama yang pernah dimuat di laman fraksigolkar.com. Saat Bahlil membahas mengenai proses negosiasi investasi saham di PT Freeport Indonesia atau PT FI dan sama sekali tidak menyinggung kebijakan mengenai pajak televisi. Adapun Indonesia memang pernah menerapkan pungutan terhadap kepemilikan televisi pada masa lalu. Setelah kemerdekaan, pemerintah memberlakukan iuran televisi melalui keputusan Presiden nomor 218 tahun 1963 untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan TVRI. Namun hingga saat ini pendengar sudah dihentikan seiring berkembangnya televisi swasta yang turut memberikan kontribusi pembiayaan kepada TVRI. Dan demikian pendengar, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda. Periksa selalu kebenaran faktanya sebelum Anda memberikan informasi kepada kolega atau keluarga Anda. Bersama Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RR Batam dalam program Digoda, Digoyang Dangdut, mantul, mantap betul. Dan baik pendengar, sebelum kita lanjutkan untuk terima penelpon selanjutnya di sesi kedua kali ini pendengar, kita akan membacakan kembali untuk pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kami di 0811 7781051. Dan pesan yang pertama ada dari Nenek Aswa yang mau salam-salamnya buat Nek Aisyah, Nek Peggy, baru ada Nek Karin, ada Mama Dewi, Mama Lena nih pendengar, Mama Zi, Bang Udin Buton, Ayam Berkokok, Kak Ani, Mama Fajar, Mas Prabu, Paus Limin, Panga, baru ada Nek Sakira, ada Monik, Kapten Syam, Cegu Norma, Kak Jamila, dan buat semua pendengar Pro 1 sehat-sehat juga, dan Botaro juga sehat-sehat, dan minta lagunya Anak Itik katanya dari Nenek Aswa. Baik Nek, nanti kita putarkan ya, kalau ada kesempatan waktu ya. Dan selanjutnya peringat ada dari Pak Kumis di Pancur Lingga. Salam-salamnya yang pertama buat Ardo yang bertugas, yang ada dan ada juga Sarina QQ, Nenek Yasmin, Nenek Sakira, Nenek Kembar, ada Nenek Karim, Nenek Aswa, ada Nenek Peggy, Jigo Norma, Jamila, Pak Mustofa, Bang Gapar, Bang Iman, baru ada Bang Udin, Buton, dan ada Pak Sulimin. Tentu saja buat salam satu buat semua pendengar tanpa terkecuali. Dan baik pendengar, selanjutnya ada dari Nek Sakira yang mengirimkan salam buat Iman, Nirmala, Abednego, Kakak Fat, Prabu Bangkit, baru ada Jamila, Andi, Siti Jamila, Roni, Sarina QQ, baru ada Pak Kumis, Unidesi, Cimustopa, Mama Dewi, Paus Limin, Makun, Bang Saiman, Nenek Karin, Durais, Nenek Peggy, Melati, Kakak Raha, Mama Azi, dan salam satu untuk semua pendengar Pro 1. Dan baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Halo.
1: Halo.
0: Halo, Digoda.
1: Digoda.
0: Digoda.
1: Digoda.
0: Digoyang dangdut.
1: Digoyang dangdut. Halo.
0: Halo.
1: Oh.
0: Halo, halo.
1: Ah.
0: Dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Abang Jaka Suara.
0: Abang Jaka Suara. Bang, hati-hati lo Bang, karma lo. Hati-hati lo Bang Jaka, waduh parah.
1: Kenapa apa kenal lagi?
0: Saya kira tadi memang ada pendengar kita yang seperti itu Bang Jaka. Bang Jaka memang. Waduh Bang Jaka memang nih.
1: Kenapa kenal lagi?
0: Aduh.
1: Lagu bis ada tak Nona Galau?
0: Lagunya dari siapa Pak Jaka, Nona Galau?
1: Saya capek lah, lupa nih.
0: Aduh memang Pak Jaka nih, kacau nih. Hati-hati Pak Jaka, bengek itu nanti. Aduh Pak Jaka memang ya.
1: Kalau tak ada gubuk derita aja.
0: Gubuk derita ya?
1: Iya.
0: Tak ada dia Pak Jaka.
1: Gubuk derita
0: ada, Ide Laila kan?
1: Ah,
0: oke, oke, okay. Okay, Pak Jaka.
1: Ini gubuk derita mau sedang diperbaiki.
0: Gubuk derita biarlah menderita di situ Pak Jaka.
1: Orang ini tetap bahagia.
0: Tetap bahagia betul, walaupun menderita yang penting bahagia kan Pak Jaka.
1: Orang bahagia.
0: Aduh memang nih Pak Jaka nih. Baik. Tadi kirain apa gitu Pak Jaka.
1: Tersenyap sejenak Aldo.
0: Iya. Aldo mikir siapa nih Pak Jaka. Suaranya kayak beda nih. Memang Pak Jaka par.
1: Salam.
0: Salam ya untuk siapa Pak Jaka?
1: Salam Bu Aldo, semoga sehat selalu.
0: Amin Pak Jaka.
1: Norma, Jamila, Bik Nur, Kak Pa, Kak Jian, Natural Air, Wak Nami, Kak Norbekil, Kak Ania, Siti Jamila, Nek Sakira, Nek Kembar, Mak Ayu, Mak
0: Sri,
1: Mama Azi, Kak Puspa, Mama Iman, Pak Koti, Atuk Rika Kawin, Pak Tohat, Bang Iman, Bang Gala, Pak Mor, Bang Amira, Inal Durai, Bang Raja, Anul Jais, Buksi, Mak Noy.
0: Siapa lagi Pak Jaka?
1: Ayu Maluku, Atoki, Bang Adi, Bang Thank You, Bang Taiman, Mak Long Yana.
0: Betul, siapa lagi Pak Jaka?
1: Pak Nga dan Bunda, Roy, Nek Sakira, Sekar Wangi.
0: Terus
1: Nek Yasmin.
0: Lanjut.
1: Pak Hitam Nuar, Pak Bakri, Kak Sam, banyak hari tak masuk.
0: Iya.
1: Orang.
0: Iya, tapi kalau disebutin semua kita bisa 2 hari 2 malam Pak Jaka siaran di sini.
1: Pak Tumi, Dika Jambi, Siawan Jambi, Nek Aswa, Bang Asral, Salam. Salam buat semua tuh.
0: Salam buat semua ya Pak Jaka ya.
1: Buat lo semoga sehat selalu.
0: Enggak Pak Jaka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Jaka. Waduh, memang pendengar ada aja ya kejutan dari Pak Jaka ini ya. Saya kira tadi memang benar ada pendengar seperti itu kan, tapi saya juga mengingat-ingat kembali siapa namanya, ternyata Pak Jaka Suara pendengar. Waduh, kacau yang Pak Jaka. Dan baik pendengar, kita terima kembali penelpon kita di 463351. Halo.
2: Halo. Yes, Aldo, apa kabar? Captain Sean Kumar sini tadi.
0: Halo, Cap. I'm fine, Cap. How are you, Cap?
2: Okay, Cap nak minta lagu ini lah. Pasal dia jatuh India, dia diputarkan. Monique yang minta tadi, ya?
0: Iya, betul, Captain.
2: Untuk Monique, Cap sayang kamu. InsyaAllah berbaik kamu dengan Cap. Selalu Cap akan hadiahkan rezeki yang baik dari Allah Ta'ala lewat daripada hati Cap, InsyaAllah.
0: Amin.
2: Dan lagi satu untuk Aldo. Selalu Lardo, sayang dan setia pada wanita yang semuanya yang sayang, setia menanti kamu ya. Walaupun banyak godaan cewek yang pancing kamu dengan suara manjanya tu, tapi hati kamu hanya satu untuk dia saja ya.
0: Okey, Captain.
2: Dan lagi satu, Cap nak spesial untuk Mak Kun, kalau mendengar, kadang-kadang dalam dia senggol tu, dia lupa nak senggol anak angkat dia di sini ya, Captain Sam Kumar kan?
0: Iya, Cap.
2: Kadang-kadang dia lupa, tapi Cap senggol Mak Kun lah ya.
0: Okay.
2: Dan kita senggol untuk apa, kokok ayam Pak Mustafa. Dan lagi satu, spesial untuk Putra Rangsang lah, dia selalu spesial, dia dan Nur Bilqis.
0: Betul.
2: Dan dan siapa dah Cap nak minta lagu yang sedang-sedang saja
0: Yang sedang-sedang saja Cap ya? Tadi sudah diputar Cap di apa? Antak Melayu.
2: Jadi Cap ikutan sajalah saya.
0: Okay.
2: Pun nak bertugas sekarang.
0: Okay.
2: God bless you.
0: Okay, thank you Cap. Terima kasih untuk Kapten Syam ya, penelpon kedua kita pendengar di sesi kedua kali ini. Dan tentunya sehat selalu juga untuk Kapten Syam. Dan semoga juga lancar segala pekerjaannya ya. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon selanjutnya di 463351. Ada siapa di belakang? Kapten Siam Pemuda India. Halo. Halo.
3: Halo, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana nih?
3: Siapa dong? Bang Gapar.
0: Bang Gapar ya? Bukan Palang ini?
3: Bukan loh, bukan.
0: Bagaimana kabarnya Bang Gapar?
3: Alhamdulillah, lo tolong naikkan lagu satu lo.
0: Apa tuh bang?
3: Sakit gigi lo.
0: Sakit gigi?
3: Ya tapi dari DJ Musik Asih lo.
0: Oke, coba kita cari ya bang ya.
3: DJ Musik Asih ya.
0: Sakit gigi dari DJ
3: Musik Asih.
0: Oke. Dari DJ Musik apa tadi bang? Musik Asih ya. Musik ya, asik ya? Oke, bang, ada bang.
3: Ada bang. Oke, terima kasih dulu. Salamnya untuk Aldo, saya selalu bagi selalu dimudahkan rezekinya dulu ya.
0: Amin bang.
3: Nanti lancarkan urusan. Salamnya ada Sarina Kiki ya. Ada Pak Kumis. Ada ini siapa nama tuh? Malingi di Tulungan. Yang lain bang, salam satu untuk semua lah dong.
0: Salam satu untuk semua lah bang ya.
3: Yang penting untuk Aldo, saya selalu bagi selalu.
0: Oke. Siap Pak Bangku, terima kasih bang ya.
3: Oke, yuk. Terima kasih dulu.
0: Yuk, terima kasih bang. Waalaikumsalam bang. Baik pendengar, kita terima kembali untuk penelpon terakhir kita pendengar ya. Di sesi kedua ada siapa pendengar? Di 463351. Halo.
4: Halo.
0: Halo, Digoda.
4: Digoda, mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul dengan Teh Ida ini.
4: Alhamdulillah hari ini lah dapat masuk.
0: Dapat masuk lagi Grandma Twin.
4: Ini sama Nek Karin.
0: Oh, Bukan krim lah, Twin, serius.
4: Mirip ya suaranya ya.
0: Iya, mirip nih. Serius bukan?
4: Iya, Nek Karin.
0: Oh, Nek Karin, bagaimana kabarnya Nek Karin?
4: Baik-baik aja.
0: Baik-baik aja ya.
4: Susah ya, nak nelfon abah, kenapa ya?
0: Susah memang ya, Nek Karin ya.
4: Karena ramai kali.
0: Iya. Masuk. Betul, udah ramai kali ya. Makanya bentrok teleponnya, Nek Karin.
4: Iya.
0: Oke, Nek Karin gimana kabarnya? Okay. Sehat kan, Nek Karin?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, Nek ya?
4: Iya.
0: Ini mau lagu apa hari ini, Nek?
4: Nek Karin mau minta putar lagu Jatuh Bangun.
0: Jatuh Bangun ya?
4: Christina ya, Christina.
0: Jatuh Bangun dari Christina ya? Tapi suaranya memang mirip banget ke suara Nek Kembar ya?
4: Ya adik-beradik.
0: Oh bener, adik-beradik nih. Adik-beradik apa bukan samar-samar nih?
4: Adik-beradik ketemu gede.
0: Oh adik-beradik ketemu gede ya. Karena memang iya. Kan pendengar ada yang satu orang dua nama.
4: Iya. Karin sudah apa kenal ada iya. Orangnya. Ada yang kirim foto ke mana.
0: Iya iya. Oke deh Nek Karin, itu aja Nek Karin. Salam-salam itu siapa Nek Karin?
4: Salamnya buatnya Bangga Pertadi, terus buatnya Nani, buatnya Kapten Sam, terus buatnya ya Kak Lupo ya, buatnya Mama Iman, selalu ya.
0: Betul.
4: Buatnya siapa tuh?
0: Siapa tuh?
4: Mama Iman lupa lah tapi.
0: Siapa tuh?
4: Pak Fauzi, ya ampun, buatnya Pak Fauzi, terus buatnya. Bang Aji ya, buatnya Bang Aji, buatnya Nek Shakira, buatnya Nenek Kembar juga, buatnya Nenek Peggy, buatnya Marduki, buatnya Toci, satu untuk semua ya,
0: satu untuk semua ya, Nek Karin.
4: Ya.
0: Oke, Nek
4: Karin. Sehat
0: selalu juga.
4: Selamat bertugas.
0: Selamat bertugas juga. Terima kasih Nek Karin. Sehat selalu Nek Karin. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik melalui telepon maupun melalui WhatsApp ya, dan baik yang bergabung di sesi pertama tadi maupun di sesi kedua. Dan pendengar, kita akan putarkan terlebih dahulu lagu yang sudah direquest oleh pendengar, lagu dari Pak Jaka Suara, yaitu Gubuk Derita. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam.

Istilah grup neraka dalam Piala Dunia digunakan untuk menyebut grup yang berisi beberapa tim kuat, sehingga persaingan menjadi sangat ketat sejak awal penyisihan pada FIFA World Cup 2026. Istilah ini diperkirakan kembali muncul karena jumlah peserta bertambah menjadi 48 negara dan banyak tim besar dunia berada dalam satu undian grup. Grup neraka biasanya berisi negara-negara unggulan dan sejarah sepak bola kuat seperti Brazil, Argentina, Prancis, Jerman, dan Spanyol. Jika beberapa tim besar tersebut berada dalam satu grup, maka setiap pertandingan akan berlangsung sengit dan penuh tekanan. Grup neraka sering menjadi sorotan karena menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi sejak awal turnamen serta membuka kemungkinan tim besar tersingkir lebih cepat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tidak terasa kita telah di penghujung program dalam program Digoda pada hari ini. Dan satu lagu berikut pendengar dari Christina yang berjudul Jatuh Bangun mengakhiri perjumpaan kita dalam Batam siang ini. Dan nanti pendengar akan ada rekan saya Joshua Suryadi yang akan menemani Anda tentunya dalam program Kita Indonesia yang membawakan tema Berangkat Prosedural, Bekerja Selamat, Pulang Sejahtera. Dan nanti akan bersama narasumber kami yaitu Ahmad Baihaqi. Beliau adalah Minister Konselor Bidang Konsuler di KBRI Kuala Lumpur. Dan pendengar, nanti juga akan ada Tasya Syafira yang akan menemani Anda tentunya dalam program Batam sore ini. Dan tetap bersama kami di Pro1 RR Batam, kanal informasi dan inspirasi. Syardo Sirbuter pamit undur diri dari ruang dengar Anda.

0: Nafa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu.
3: Baru saja Anda mendengarkan Digoda di Goyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Kamis 16 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, PT Perusahaan Gas Negara atau PGN Batam menyatakan keterbatasan pasokan gas bumi melalui jaringan pipa masih menjadi tantangan utama bagi sektor industri di Batam. Kondisi tersebut disebabkan oleh penurunan produksi gas nasional sehingga sebagian besar kebutuhan energi industri masih dipenuhi menggunakan liquefied natural gas atau LNG. Sales Head Area PGN Batam, Wendy Purwanto menjelaskan, terbatasnya pasokan gas pipa bukan berasal dari kebijakan PGN, melainkan akibat natural decline atau penurunan produksi gas dari Sumatera Selatan. Informasi selanjutnya, pendengar, Direktorat Reserse Narkoba atau Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau kembali membongkar jaringan peredaran narkotika lintas negara yang diduga dikendalikan dari Malaysia. Dalam operasi selama 2 pekan, polisi mengungkap 16 kasus, menangkap 17 tersangka, serta menyita sabu, ekstasi, hingga 1.319 cartridge vape yang mengandung etomidate.

0: Berita terakhir pendengar, aksi penjambretan disertai ancaman senjata tajam yang sempat viral di media sosial yang terjadi di depan perumahan Symphony Land, Kelurahan Sambau, Kecamatan Nongsa, akhirnya berhasil diungkap polisi. Pelaku yang merupakan residivis berhasil ditangkap, sementara satu pelaku lainnya masih diburu dan telah masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Pelaku yang diamankan berinisial AS, berumur 36, yang merupakan warga Bengkong, Telaga Indah, Kecamatan Bengkong. Ia ditangkap tim gabungan pada Selasa 14 Juli sekitar pukul 22.40 waktu Indonesia Barat di kediamannya. Demikian lintas informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti lintas informasi hanya di Pro1 RRI Batam.

0: Selamat sore pendengar, saya Joshua Suryadi kembali menemani Anda di Indo di Kita Indonesia. Seperti yang saya sampaikan tadi sebelumnya dan juga penyiar sebelumnya Darno menyampaikan bahwa Kita Indonesia akan mengangkat topik yang menarik sekali terkait tentang pekerja kita dan calon pekerja yang ingin bekerja ke luar negeri khususnya di daerah Malaysia. Topik yang kita angkat yaitu berangkat prosedural, bekerja selamat, pulang sejahtera. Karena memang ini tujuan kita ya. Kita berangkat ke suatu daerah, baik itu domestik atau bahkan juga internasional, tujuannya adalah sejahtera. Nah, untuk itu pendengar saya mengajak Anda untuk berbicara dengan Minister Konsuler bidang konsuler KBRI Kuala Lumpur ada Pak Ahmad Baihaqi yang sudah hadir di studio Prosatu RRI Batam. Selamat sore, Pak Ahmad.
1: Selamat sore, Mas
0: Joshua.
1: Joshua.
0: Ya. Sehat ya Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini kayaknya Pak Ahmad ini luar biasa datang jauh-jauh di Kuala Lumpur ke Batam dan kegiatannya bukan hanya untuk RRI aja tadi Pak ya?
1: Iya benar.
0: Di Batam dari tadi pagi sudah ada kegiatan sebelumnya di Aston.
1: Di Aston.
0: Kemudian juga ada di UIB ya? Benar. Ya tentunya untuk memberikan edukasi kepada para calon pekerja kita Pak ya. Supaya mereka bekerja dengan aman di sana. Pulangnya sejahtera. Ya.
1: Benar.
0: Seperti lagunya apa ya? Lagunya Armada ya Pak ya. Sejahtera pulangnya nanti. Pak Ahmad, tapi boleh di-spill sedikit gak Pak ke pendengar kita, apa sih kegiatan yang sedang dilakukan teman-teman KBRI Kuala Lumpur di Kota Batam?
1: Iya, terima kasih Mas Joshua. Jadi intinya sih kalau kita datang dari KBRI Kuala Lumpur ke Batam itu ingin menyapa dan bersilaturahmi dengan warga-warga Batam yang terkenal baik, ramah, welcoming. Oleh karena itu Pak Dubes menyampaikan, ayo kita buat di Batam. Sekaligus nih, sekaligus silaturahmi, ya udah kita sampaikan beberapa materi mengenai pekerja migran Indonesia. Karena memang ini Mas Joshua kasus yang dari dulu sampai sekarang nggak selesai-selesai. Jadi memang perlu lebih intensif. Salah satunya kegiatannya ya sosialisasi.
0: Supaya kasus yang sama tidak terulang lagi gitu ya.
1: Setuju.
0: Karena yang sebelumnya belum selesai Pak ya.
1: Sampai sekarang belum selesai.
0: Dan Malaysia ini memang terkenal menjadi negara tujuan orang Indonesia untuk bekerja Pak ya, paling banyak ya.
1: Paling banyak paling tercatat. Banyak
0: tercatat. Tiap tahunnya selalu ada. Mungkin kalau Anda menyimak semua informasi yang kita bagikan di siaran kita di RRI, pasti kita sering kali membahas kepulangan, keberangkatan gitu Pak ya.
1: Iya.
0: Dari Kota Batam, karena Kota Batam juga daerah transit yang makanya di sini teman-teman KBRI Kuala Lumpur ingin menyapa kita semua. Dan untuk pendengar Prosatu RRI Batam yang ingin bertanya, silakan bergabung di line telepon kami di 46331 atau di WhatsApp Prosatu RRI Batam di 0811-778-1051 atau juga di YouTube channel kami yang kita sedang streaming ya di live chat, boleh bertanya kepada Pak Ahmad Baihaqi terkait tentang bekerja ke luar negeri khususnya Kuala Lumpur. Nah, kalau tadi kegiatan di sini Pak memberikan sosialisasi kemudian juga menyapa warga kita di sini. Nah, warga kita yang ada di Kuala Lumpur bagaimana kabarnya Pak di sana?
1: Alhamdulillah Mas Joshua, warga kita secara umum semuanya baik-baik saja. Tidak ada kasus-kasus viral yang membuat hubungan antara Indonesia dengan Malaysia agak memanas ya. Dalam kurun waktu ya 1-2 bulan ini. Dan insya Allah semoga ini akan terus berjalan seperti saat ini. Tetapi memang di balik itu Pak Mas Joshua, ada masih banyak kisah-kisah warga kita yang masih mengalami unfortunate events ya. Kejadian seperti penyiksaan, dipukul, gaji tidak dibayar sebagaimana mestinya, mengalami pelecehan, itu masih ada beberapa yang kita tangani, kita terima, kita dengarkan laporan dari warga ataupun hasil koordinasi dengan stakeholder yang ada di Malaysia. Jadi masih ada warga kita yang masih belum begitu beruntung berada di Malaysia.
0: Ya, belum beruntung. Nah, ini bahasa yang enak sekali didengar ya. Belum beruntung di Malaysia, tapi kalau kita tanyakan ke Pak Ahmad nih, Pak Ahmad Baihaqi, teman-teman yang biasanya belum beruntung ini, mereka itu teman-teman yang berangkat dengan prosedural atau bagaimana Pak?
1: Iya, mungkin saya ingin mulai dari statistik dulu.

0: Kalau dari sisi statistik jumlah warga kita yang ada di Malaysia secara resmi ini Mas ya, itu sekitar 600 ribu yang tercatat oleh Jabatan Imigrasi Malaysia.
1: Yang resmi.
0: Yang resmi. Tapi kalau kami lihat dari beberapa indikasi, indikator pertama misalkan permintaan SPLP ke KBRI. Artinya kalau dia minta SPLP itu dia bermasalah dan harus pulang kembali ke tanah air. Jumlahnya cukup tinggi. Yang kedua dari komplain yang masuk ke KBRI, permohonan kasus yang ditangani oleh KBRI. Sebagai ilustrasi Mas Joshua, jadi di tahun kemarin itu kita menangani kasus sekitar 9.000 kasus.
1: 9.000 kasus?
0: 9.000 kasus.
1: Wow.
0: Jadi angkanya cukup banyak. Jadi kita memproyeksikan kira-kira dengan hitungan per tahun, dengan jumlah SPLP dokumen yang kita hadapi, dengan asumsi, memang pada akhirnya asumsi kalau jumlahnya ini hanya Tuhan yang tahu ya berapa banyak orang Indonesia yang ada di Malaysia. Tapi kami mengasumsikan sekitar 1,5 juta sampai 2 juta yang ada di Malaysia. Artinya hampir sekitar 50 hingga 75% itu ilegal. Kalau kita bicara data dari World Bank, cuman ini memang data udah agak lawas Mas Yosia. Jadi tahun 2017 itu World Bank ada merilis jumlah warga negara kita yang di Malaysia estimasi sekitar 4-5 juta.
1: Wow.
0: Tapi memang angka itu pasca COVID-19 sudah mulai turun.
1: Sudah mulai turun.
0: Karena pada kembali. Nah ini kalau kita lihat dari jumlahnya begitu banyak, dari sisi kasusnya juga termasuk kontribusi terbanyak kasus yang ditangani oleh pemerintah Indonesia dibanding dengan dibanding dengan perwakilan-perwakilan lain yang ada di seluruh dunia. Nah kalau kasus yang sering kita hadapi memang adalah kasus ketenaga kerjaan dan kasus keimigrasian. Nah, ini dua kasus yang selalu kita hadapi. Keimigrasian itu misalkan overstayer ya. Jadi mereka datang niatnya mau ziarah, mau kunjungan saja dengan visa kunjungan. Tetapi sampai sana ada pekerjaan, akhirnya mereka bekerja. Kemudian violate immigration law Malaysia. Nah ini salah satu kasus yang biasa dihadapi. Yang kedua memang orang Indonesia datang ke sana dengan tujuan mau kerja, tapi ilegal. Jadi tidak menggunakan atau tidak melalui proses dan prosedur yang sebenarnya sudah ditetapkan, baik oleh pemerintah Indonesia ataupun oleh pemerintah Malaysia. Nah ini kasusnya cukup banyak juga. Memang sudah niat untuk bekerja secara ilegal. Yang ketiga, Mas Josia, dia datang legal. Jadi ada prosedurnya, ngikutin proses dan sebagainya. Tapi di sana mengalami masalah. Tapi kalau kita lihat dari persentasenya, maka KBRI Kuala Lumpur mencatat sekitar 95%. Mas Joshua, itu kasusnya semuanya ilegal. 5% saja itu kasus yang warga kita kerja legal. Dari sisi statistik,
1: kualitas. Yang legal itu dikit sekali ya.
0: Yang legal bermasalah sedikit. Nah, kalau dari sisi kuantitas itu cukup banyak. Dari sisi kualitas penyelesaian masalah dan kualitas masalah yang dihadapi, yang ilegal itu jauh lebih kompleks, Mas. Kita kalau ngadepin kasus nih, Mas ya, ketemu satu kasus, dua kasus nih, satu legal, satu ilegal. Yang legal itu mudah sekali kita hadapi. Karena ada kontrak kerja. Kita tahu siapa yang bisa kita panggil. Nomor teleponnya jelas. Ngomong sama pemerintah Malaysia enak. Tuan Saifuddin misalkan, ini ada warga kita di rumah A, jalan sekian, nomor ini, kontrak kerja ini, melanggar aturan. Enak. Pemerintah Malaysia pun siap, Tuan Bihaki, laksanakan. Masalah akan selesai dalam waktu yang singkat. Enak. Tapi kalau sudah ilegal, karena kita nggak tahu junturungannya kemana. Pegangannya nggak ada. Referensinya nggak ada. Kontrak kerja nggak ada. Tempat, bahkan Mas Joshua, warga kita itu tidak tahu dan tidak kenal siapa nama benar majikannya. Alamatnya nggak tahu. Jadi mulai dari kedatangan, ketibaan di Malaysia, itu sudah masuk rumah sampai terjadi masalah. Dia nggak tahu tuh sekelilingnya siapa saja, tetangganya siapa, kontak dengan siapa. Sehingga ketika datang ke kita, kita kayak dikasih

0: blank page gitu. Kita nggak tahu mau kemana. Koordinasinya jadi sulit. Yeah. Ngomong sama pemerintah Malaysia, kita nggak tahu mau kemana. Nah itu kompleksitas. Jadi permasalahan yang kita hadapi memang mahasiswa dari sisi kualitinya saja, jumlahnya cukup banyak.
1: Cukup banyak ya.
0: Dari sisi kuantitinya, dari kuantitinya, dari kualitas, dari sisi cara penyelesaiannya itu cukup kompleks.
1: Iya. Mau bagaimana kita mau membaca suatu surat kalau surat itu tulisannya nggak ada gitu pak ya?
0: Nah itu.
1: Ada buku tapi nggak ada tulisannya gitu.
0: Iya.
1: Jadi kita mau bikin laporan juga kepada pihak kerajaan juga. Sulit ya pak ya, tapi kalau memang legal, haknya juga bisa kita penuhi pak, bisa dibantu oleh teman-teman KBRI pak.
0: Benar.
1: Ya, kalau memang ada kasus. Tapi biasanya pak ya, teman-teman yang non prosedural ini, apa sih alasan mereka bekerja di situ tanpa prosedural?
0: Iya, memang ini menjadi tantangan ya, dari kita seluruh stakeholder, baik itu pemerintah Indonesia, pemerintah Malaysia, ataupun sektor swasta, sektor-sektor yang terkait. Bahkan kalau kita bicara lebih detail lagi dari sisi kultural sebenarnya. Ini ada pulling factor, ada pushing factor dan sebagainya. Kenapa orang mau bekerja secara ilegal? Yang pertama misalkan ini sudah tradisi turun-menurun, Mas Joshua. Bapak saya kerja di sana. Sudah sukses. Bapak saya datang tanpa menggunakan prosedur yang legal. Jadi buat apa saya ikut prosedur yang legal?
1: Ya udah nggak apa-apa lah, pasti bisa gitu pak ya.
0: Kalau bapak saya bisa, kenapa saya nggak bisa? Kalau tetangga saya bisa, kenapa kami nggak bisa? Kalau dia bisa, saya pasti bisa. Jadi ini menjadi tradisi yang turun-menurun. Karena ada success story yang tercipta di imajinasi teman-teman yang akan bekerja di luar negeri. Itu yang pertama. Jadi sudah ada narasi positif mengenai kerja di luar negeri, mobil khusus mungkin Malaysia, dengan berbagai macam kisah-kisahnya. Misalkan sebagai contoh, Mas, ada di satu daerah, waktu saya kerja di Jeddah, itu ada satu kampung yang memang dia dari sisi penghasilannya cukup banyak. Jadi dia bekerja di Arab Saudi, kemudian dia kirim uangnya, dia bangun rumah dengan mewah, dengan megah, dan itu menjadi pembicaraan.
1: Pembicaraan ya.
0: Pembicaraan. Oh, dia datang ke negara tersebut, nggak perlu pakai proses, lihat tuh kekayaannya. Jadi itu menjadi insentif bagi mereka. Itu yang pertama yang kami lihat. Jadi ada permasalahan tradisi, ada permasalahan kultural yang mungkin perlu kita address dengan baik dan dengan bijaksana. Yang kedua, memang dengan harga yang murah kita akan dapat kualitas yang murah. Ini sudah hukum ekonomi, Mas Yosua ya. Kalau mau bagus ya harus bayar mahal. Harus prosesnya agak sedikit jelimet. Nah, dalam konteks ini warga kita memang cenderung memilih proses yang lebih mudah dan lebih simpel. Karena memang mereka membutuhkan uang misalkan. Jadi daripada bertele-tele ngikutin prosedur legal, datang ke Dinas Tenaga Kerja, datang ke Kepala BP3MI, pergi ke Dinas Sosial, tanya ke Dukcapil, atau koordinasi ke berbagai tempat, susah, males. Lebih baik saya panggil calo saja.
1: Apalagi mungkin dia dari daerah pak ya, saya harus ke kota lagi nih, ngurus ini gitu pak.
0: Nah, itu benar. Jadi ada kecenderungan bahwa memang yang datang itu cenderung untuk memilih proses yang lebih simpel dan lebih mudah. Bahkan di berbagai tempat Mas Yosua itu mereka menawarkan uang apa istilahnya ya. Jadi mereka ngasih uang muka. Jadi kalau Mas Yosua mau berangkat nih, nih gue kasih 5 juta. Seminggu lagi berangkat. Jadi kan lebih mudah dapat uang 5 juta, saya bisa kasih orang yang saya tinggalkan, kasih anak, kasih orang tua, kasih bapak, kasih ibu atau siapa saja. Saya bisa berangkat dengan tanpa mengeluarkan uang spesial pun. Itu kalau ilegal. Kalau legal, ribet. Kita harus melalui prosedur-prosedur. Harus melalui pelatihan. Harus melalui orientasi. Tetapi memang ketika terjadi permasalahan di sana, itu semakin sulit kita selesaikan. Jadi ada kecenderungan di mana kita, masyarakat kita itu melihat proses ilegal itu jauh lebih mudah.
1: Lebih cepat gitu ya.
0: Nah, ini tantangan jadinya, Mas Yosua, bagi pemerintah.
1: Itu juga jadi kebiasaan kita loh Pak, jadi budaya kita, kita pengen yang instan-instan semua kayaknya.
0: Iya, benar.
1: Gitu, ya. Dan memang kalau kita lihat, kalau dia tinggal di satu daerah yang jauh dari pelayanan imigrasi, terus di daerah dia itu tidak ada LPK, ya pasti akan tergiur itu.
0: Iya, benar.
1: Akan tertarik dengan bayar 5 juta nanti saya sudah berangkat ke Malaysia. Apalagi sekarang kurs Malaysia sudah 4.000 hampir 4.500 Pak.
0: 4.500. Tapi sekaligus bicara tentang uang tadi Mas ya. Ini sebenarnya kayak kalau dalam logika TPPO, tindak pidana perdagangan orang, ini masuk dalam kategori kategori debt bondage. Jadi kayak utang trap gitu. Gue kasih 5 juta tapi sebenarnya lu harus bayar lagi nanti ketika lu kerja. Jadi itu sebenarnya pancingan saja. Yeah. Ini yang mungkin teman-teman warga kita belum memahami. Yeah. Karena tidak ada makan gratis, makan siang gratis, Mas Yosua. Sebenarnya itu akan dipotong nantinya dari gaji mereka bulanan.
1: Dari si orang yang ngumpulin orang-orang yang
0: benar.
1: Dia bawa ke sana ya.
0: Iya benar.
1: Ya, jadi tinggal duduk-duduk, yang bekerja Anda, yang sejahtera.

0: menjadi lebih ringan. Yang kedua, ketika proses itu simple, perlu kita sosialisasikan, perlu kita sampaikan ke masyarakat. Nah ini juga yang perlu, makanya saya datang nih ke RR ini. Katanya informasi dari mahasiswa ini kan bisa menjangkau berbagai
1: pulau-pulau yang ada di sini. Apalagi warga kita ini kan satu rumpun nih Pak ya.
0: Benar.
1: Negara serumpun, bahasanya sama, khususnya yang Kepri, bahasa Melayunya sama sekali, nggak ada perbedaan. Benar-benar jadi mereka pergi ke Malaysia itu ibaratnya pergi ke Kecamatan Batu Haji, Pak.
0: Benar.
1: Jadi nggak ada satu perbedaan di situ. Kebiasaan sama, masakan sama, bahasa sama, wajah sama gitu Pak ya. Makanya mereka itu datang ke Malaysia itu ya dengan gampang gitu Pak. Dan juga saya rasa pihak dari kerajaan pun akan sulit nggak deteksi mereka itu ilegal atau tidak.
0: Ilegal atau tidak, benar. Karena ada kemiripan ya, dari sisi wajah, bahasa dan sebagainya,
1: budaya. Ya kalau disebut orang mana? Melayu. Ya memang dia orang Melayu.
0: Iya Pak ya. Benar.
1: Nah itu pentingnya prosedural ini Pak ya, supaya dia nanti berangkat juga dengan aman, nyaman. Benar. Ada kasus juga yang menimpa dirinya yang tidak beruntung ini juga diproses dengan baik. Tapi kalau mereka tidak proses dengan prosedural yang seperti Bapak kan tadi, kita juga bingung untuk menyampaikannya ke pihak kerajaan Pak ya.
0: Benar.
1: Nah kalau ada warga kita nih Pak, PMI kita di sana, masalahnya sama, mungkin di dapat kekerasan dari majikannya. Yang satu ilegal, satu lagi legal. Apakah pihak dari KBRI Kuala Lumpur prosesnya sama? Cara menangani mereka juga sama?
0: Yang pertama prinsip perlindungan dulu.
1: Pelindungan
0: sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan Permenlu, itu kita harus equal treatment untuk ke siapapun warga negara kita yang mengalami masalah di luar negeri. Tidak ada pembedaan pada hakikatnya antara dia legal ataupun ilegal.
1: Selagi dia WNI Pak ya?
0: Selagi dia warga negara Indonesia, memiliki KTP, memiliki paspor, itu kita akan berikan treatment yang sama. Namun memang dari sisi internal saja nih, Mas Yosua, permasalahan yang kita hadapi kalau legal itu lebih enak kita selesaikan, karena satu dokumen yang akan menjadi pembeda antara legal dengan ilegal itu adalah kontrak kerja. Nah dengan kontrak kerja ini kita bisa mengangkat kasus ini baik di dalam di luar pengadilan ataupun di dalam pengadilan. Nah, kalau di luar pengadilan misalkan kita bisa bernegosiasi dengan majikan, menyampaikan daripada kita bawa pengadilan, ayo kita selesaikan aja di sini. Kita selesaikan secara keluarga, jauh lebih murah, lebih mudah, lebih cepat, dan akan aman untuk kedua-duanya. Tapi kalau dia tidak mau, ya udah, kita akan naikkan statusnya menuju ke meja hijau. Nah dalam konteks ini kita biasanya akan untuk kasus-kasus tertentu, Mas Yosua ya, kita akan meng-hire lawyer. Misalkan kasus-kasus yang ketenaga kerjaan tidak dibayar 10 tahun, 15 tahun dengan jumlah angka yang cukup tinggi. Nah itu kita akan memberikan perhatian yang serius. Bukan berarti kita memberikan perbedaan ya, tetapi sesuai dengan apa itu effort resiko yang sudah diterima oleh warga kita 10 tahun, 15 tahun, biasanya kita akan tunjuk lawyer dan kita angkat ke mahkamah untuk diselesaikan. Dan umumnya bisa diselesaikan ya di luar pengadilan. Di luar pengadilan. Karena memang kita mencoba untuk menyelesaikan kasus secara persuasif kepada mereka. Bahasa yang sama antar kita dengan Malaysia itu membuat kita lebih mudah untuk memahami karakter teman-teman yang ada di Malaysia. Tapi ini masih sesuai, ini ada red line-nya nih. Red line bagi kita adalah kalau kasus itu sudah melibatkan kekerasan fisik, maka kita tidak akan main-main. Artinya kita akan bawa kasus tersebut ke mahkamah pidana. Karena ini sudah terkait dengan harkat martabat warga kita. Jadi kita tetap mengedepankan ngomong bersaudara dulu. Tapi kalau sudah terkait dengan fisik, maka kita akan meningkatkan level agresivitasnya lah, kira-kira kayak gitu. Kurang lebih
1: ya, sebagai warga negara Indonesia sebagai kita ini harus ngelindungi mereka juga Pak.
0: Mereka.
1: Apakah nanti itu menjadi bumerang gak sih Pak, yang legal dan ilegal juga tetap dilindungi juga kok, udah berangkat aja gitu?
0: Iya, ini pertanyaan bagus nih, Mas Yosua. Jadi kita yang

0: di pemerintahan yang biasa menangani kasus-kasus ini ada kita sebut dengan moral hazard.
1: Moral hazard.
0: Nah, ini saya kalau universitas yang ada di Batam ini kalau ingin meneliti tentang ini monggo, ini bagus ini. Gimana? Jadi moral hazard ini kecenderungan orang riding mekanisme pelindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Kita itu kan banyak menerima repeat offender, jadi jadi dia sudah melakukan kesalahan, tetapi karena dia tahu bahwa pemerintah kita akan all out membela mereka, mereka tidak punya kesadaran untuk tidak melakukan lagi, karena fasilitas yang kita berikan. Nah, inilah yang kita sebut dengan moral hazard. Tapi at the same time kita punya kewajiban nih untuk selalu memberikan yang terbaik bagi warga kita. Jadi tidak bisa kita bedakan repeat offender ataupun tidak, karena ini amanat undang-undang. Oleh karena itu memang kita sekarang mengedepankan konsep pelayanan ataupun pelindungan sekaligus yang mendidik. Jadi kita tekankan unsur pendidikan ini. Jadi jangan sampai orang mengambil keuntungan dari mekanisme pelindungan yang sudah disusun dengan baik oleh pemerintah. Saya kasih contoh Pak Mas Yosua, jadi
1: ada kasus yang repeat juga Pak ya?
0: Oh itu banyak banget.
1: Banyak banget Pak ya?
0: Banyak banget, banyak banget. Jadi kalau kita bicara pelindungan warga di Indonesia, itu hampir seluruh negara-negara asing itu kagum dengan konsep pelindungan kita. Karena kita all out untuk memberikan pelindungan. Ketika kami berada di di Jeddah, itu mereka sampai bingung bahwa kita ada satu direktorat khusus, bahkan kementerian khusus, waktu itu badan, yang bertungkus lumus lah intinya, menyelesaikan permasalahan warga kita yang ada di luar negeri. Kalau mereka, negara beberapa negara itu, biasanya mereka mengandalkan independensi warganya untuk menyelesaikan masalahnya ketika keluar negeri. Karena prinsipnya adalah ketika dia keluar negeri, ketika dia crossing border, dia melakukan itu dengan kesadaran diri, dengan pengertian ada resiko yang akan dia tanggung, sehingga apapun yang akan terjadi dia yang harus menanggung resiko. Sambil contoh, ketika terjadi evakuasi, tanpa menyebutkan negara ya, negara tertentu itu akan menyiapkan proses evakuasi warga kita, warganya balik ke negara asal, ke negara mereka, tapi seluruh biaya itu akan ditanggung oleh warganya sendiri,
1: keluarga yang berkorban itu ya.
0: Keluarga korban dia, baik itu dalam bentuk cash langsung ataupun hutang ataupun dipotong dari uang jaminan dan sebagainya. Yang penting negara tidak mengeluarkan uang yang begitu banyak, karena ini adalah resiko yang dia tanggung sendiri. Nah, berbeda dengan kita, mau dia datang sadar, tidak sadar, semuanya akan kita bantu
1: 100%.
0: 100%. Apalagi kalau dalam kondisi darurat, itu akan menjadi tanggungan warga negara 100% dan bahkan lebih. Ketika tiba di sini, itu kita akan berikan pelayanan pasca kedatangan. Jadi belum mereka bergabung kepada keluarga, itu kita akan berikan layanan ekstra, layanan konseling.
1: Konselingnya juga ada Pak ya?
0: Konseling ada, kesehatan, dan sebagainya.
1: Jadi bukan hanya fisiknya saja yang kita tolong, mentalnya juga di sana Pak ya? Ya, ini yang membedakan kita dengan negara lain Pak ya?
0: Dan bahkan negara-negara lain itu datang dan bertanya gitu, kenapa kita begitu all out, begitu komitmen dengan warga kita. Nah, di satu sisi ini tentu pencapaian mahasiswa. Ini kebanggaan bagi kita pemerintah Indonesia bahwa kita memang memperhatikan lebih,
1: berhasil melindungi rakyat.
0: Nah, di sisi lain yaitu tadi ada moral hazard. Nah, moral hazard ini ada dua yang menerima keuntungan nih. Yang pertama memang warganya sendiri. Yang kedua adalah apa kalau misalnya cukong-cukongnya. Udah gue kirimin aja, tenang aja, pemerintah akan menyelamatkan. Jadi ada kecenderungan bagi mereka untuk melakukan tindakan kriminal, mengirim orang, karena mereka tahu mereka tidak akan dikenai biaya atas orang yang dia kirim. Nah, oleh karena itu dalam prinsip, untuk mengatasi ini kita menggunakan prinsip pelindungan Mas Yosua. Di dalam Permenlu tahun 2018 nomor 4 kita sebutkan dengan jelas bahwa prinsip pelindungan adalah melibatkan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah. Ya. Jadi ketika ada repeat offender, dia datang, maka kita tidak langsung memberikan uang negara, kita tidak langsung memberikan fasilitas, tetapi kita akan kontak pihak yang bertanggung jawab. Pengirimnya siapa? Koordinasi dengan Polri. Keluarganya mana? Kita kontak dengan Pemda. Supaya mereka juga saling urun rembuk menyelesaikan masalah ini. Karena apa? Karena kalau tidak, tidak akan pernah belajar dari permasalahan ini. Dan itu tidak hanya PMI-nya, tetapi sekelilingnya juga perlu kita edukasi. Oleh karena itu, bagi yang repeat offender, itu kita selalu ajak keluarganya untuk ayo sama-sama kita
1: selesaikan itu, Pak, ya, supaya mereka juga tahu gimana sulitnya teman-teman KBRI memulangkan mereka ke tanah air, Pak, ya.
0: Benar.
1: Dan cukongnya juga ya setidaknya dia takutlah kalau namanya dicari sama pihak kepolisian, Pak, ya.
0: Itulah makanya supaya kita berikan edukasi. Enggak mereka meletakkan beban responsibility 100% overtime kepada pemerintah. Karena kita memerlukan resource kita ini juga untuk yang lainnya. Bukan kita pelit sebenarnya. Kita butuh untuk yang lainnya, sementara yang sudah pernah kita bantu, supaya dia belajar. Itu konsep yang sedang
1: harus kita ada edukasinya, Pak.
0: Harus ada edukasi.
1: Edukasi itu memang sedikit keras, Pak, ya. Sedikit ditakut-takutin juga mungkin bisa kali, Pak, ya.
0: Bisa.
1: Karena memang bicara terkait tentang berulang kali itu udah sering sekali, Pak. Kalau kita di Batam ini kan sebagai wilayah transitnya mereka.
0: Benar.
1: Ada yang masuk ke wilayah Malaysia itu menggunakan ferry, ada yang pesawat karena sekarang juga pesawat sudah ada yang langsung ke Kuala Lumpur. Dan yang paling kita miriskan itu adalah waktu itu mereka memaksakan diri berangkat menggunakan perahu-perahu kecil, Pak, di hari. Nah, di Batam beberapa kasus sudah sering terjadi saat mereka ketahuan pihak kepolisian. Waktu kena senter saja dengan lampunya, mereka sudah panik, Pak, langsung jemput. Nah, beberapa juga kasus terjadi, ada yang sampai meninggal. Ada yang selamat, dan ya, berapa bulan kemudian ada kasus yang sama. Artinya terulang, Pak, ya. Moral hazard ini yang sebenarnya memang yang harus kita bangun, Pak, ya. Harus sedikit keras, harus sedikit ditakut-takuti. Tapi untuk yang ini, Pak, cukong-cukongnya ini, gitu kan. Pasti kan ada dua belah pihak nih. Yang satu yang sudah stay di sana, gitu kan. Gimana cara kita untuk ngedeteksi mereka itu? Bagaimana selama ini orang teman-teman KBRI untuk melakukan penanganannya?
0: Ya, yang pasti pertama, kita perlu punya pemahaman yang sama bahwa kasus ini sudah terjadi cukup lama. Karena dia sudah terjadi cukup lama, polanya sudah ada.
1: Sudah ada.
0: Ini berita baiknya. Polanya sudah ada, sudah bisa kita baca, sudah bisa kita deteksi. Sesuatu yang sering terjadi bisa kita prediksi. Nah, kurang lebih ya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, permasalahan ini adalah permasalahan yang kompleks, yang tidak bisa instansi satu saja menyelesaikan masalahnya, karena dia seperti satu cycle, satu putaran, satu environment, siklus yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Artinya tidak ada satu kementerian pun yang bisa menyelesaikan, harus bersama-sama.
1: Sama-sama. Termasuk juga rakyat itu sendiri gitu. Apabila ada nelayan melihat mencurigakan ada sesuatu, wah ini kayak mencurigakan nih, human trafficking nih, lapor aja gitu ya, Pak, ya?
0: Iya, benar. Itu yang kita coba dorong. Permasalahan ini permasalahan yang kompleks, sehingga perlu diselesaikan secara bersama-sama. Kalau kita lihat di Undang-Undang PMI ya, nomor berapa itu, 7 tahun 2017 kalau nggak salah, itu ada shifting paradigm sebenarnya dari undang-undang sebelumnya, Mas Joshua. Kalau dulu pekerja migran itu kita anggap sebagai aset. Jadi di undang-undang sebelumnya yang menjadi fokus utama pemerintah adalah mengirimkan orang sebanyak-banyaknya. Jadi KPI-nya adalah berapa banyak orang yang kita kirim ke luar negeri untuk bekerja. Jadi warga kita itu akan menjadi numbers. Terjadi perubahan paradigma, dan ini paradigma yang cukup kuat sebenarnya, Mas Yosua. Di tahun 2017, undang-undangnya saja sudah berubah menjadi pelindungan pekerja migran Indonesia. Fokusnya sudah tidak lagi pada seberapa banyak pengiriman, tetapi seberapa aman pengirimannya. Numbers tidak menjadi kalkulasi dalam konteks keberhasilan. tetapi seberapa canggih mekanisme pelindungan yang bisa kita berikan kepada warga. Oleh karena itu, dengan terjadinya perubahan paradigma itu, sekarang seluruh instansi kementerian mencoba untuk membangun koridor yang aman. Bagaimana mengirimkan warga kita secara baik dan aman ke luar negeri. Salah satu mekanisme yang muncul setelah itu adalah apa yang disebut dengan one channel system. One channel system itu, kalau dulu ngirim orang silakan, siapa saja agen pengiriman mengirim sebanyak-banyaknya. Sekarang harus melalui pemerintah. Bukan melalui pemerintah, tetapi atas sepengetahuan support pemerintah, atas verifikasi pemerintah. Dan itu kita lakukan pilot projectnya kebetulan adalah Malaysia. Jadi kita punya pilot project, punya one channel system. Jadi bagi warga kita yang ingin kerja di sektor domestik harus melalui one channel system. Kalau tidak melalui one channel system, maka bisa dipastikan itu adalah ilegal. Gitu. One channel system ini apa bedanya? One channel system ini adalah seluruh proses pendaftaran, registrasi, pergerakan, visa, penempatan, sampai kepada pemulangan, itu semua tercatat di dalam sistem pemerintah. Jadi sejak dia mulai mendaftar, membuat paspor, sampai pemulangan visa, itu semua diketahui oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia. Nah, jadi ini kan tugas negara menyediakan koridornya nih. Nanti seberapa banyaknya ya kita akan menjadi PR berikutnya melewatin. Tapi yang penting kita ciptakan dulu koridor.
1: Jadi kita bukan bicara tentang kuantitas lagi, Pak ya.
0: Kita bicara tata kelola.
1: Tata kelolanya.
0: Tata kelola.
1: Bagaimana mereka juga bekerja dengan aman, nyaman dan hak-hak mereka juga terpenuhi di sana, Pak ya.
0: Karena kita kan nggak mau, oh ini masalah nih domestik banyak bekerja rumah tangga yang bermasalah, kita tutup, kan nggak? Yang menjadi tugas pemerintah adalah menciptakan koridor yang aman, jalurnya kita buatkan. Kira-kira gitu. Perubahannya.
1: Ya. Jadi lebih gampang mendeteksi mereka, Pak ya.
0: Lebih gampang mendeteksi mereka.
1: Baik, pendengar kami yang ingin bertanya di obrolan kita di Kita Indonesia pada sore hari ini ada Pak Ahmad Baiki, Minister Konsuler di Kuala Lumpur. Bisa bertanya melalui WhatsApp Perusahaan TRRI Batam atau juga di live YouTube kita di live chat di sini ya, bisa bertanya terkait tentang bagaimana prosedurnya, bagaimana buat mereka yang sudah bekerja di sana tapi ilegal dan pengen legal itu bagaimana? Nah, bisa bertanya juga ya. Saya coba bacakan yang di WhatsApp Pak. Di sini ada Ismail di Sagulung. Buat kami yang bekerja sudah lama di sana, bagaimana caranya supaya kami ini bisa pulang secara legal? Nah, itu gimana tuh Pak? Ini kayaknya sama seperti yang saya maksud tadi tuh. Dia di sana sudah lama Pak, berangkat sana dengan ilegal. Terus dia pengen pulang itu secara legal. Itu bisa nggak itu, Pak Ahmad?
0: Ini pertanyaan yang agak sulit memang. Secara prosedur, memang yang bersangkutan harus kembali dulu.
1: Kembali dulu ya?
0: Kembali ke tanah air, kemudian melakukan proses ulang kembali, mendaftarkan dengan benar ke Malaysia. Tetapi memang pihak Malaysia kan memiliki aturan sendiri ya, bahwa kalau dia sudah melanggar akta imigrasi Malaysia, maka dia akan mengalami blacklist, akan masuk dalam blacklist, sehingga yang bersangkutan sudah bisa dipastikan tidak akan bisa masuk lagi. Tetapi ada beberapa beberapa pengecualian yang biasanya dilakukan oleh pemerintah Malaysia melalui program pemutihan biasanya. Pemutihan. Jadi program pemutihan itu dari yang ilegal kemudian berubah menjadi legal. Nanti dia cari majikannya, cari employernya, kemudian nanti diuruskan oleh employernya secara serius. Karena biasanya banyak juga nih program kayak gini dipakai oleh calo-calo untuk mengambil keuntungan. Nah, sebenarnya ini yang upaya dari pemerintah Malaysia untuk mengatasi permasalahan pekerja migran ilegal yang tidak hanya dari Indonesia sebenarnya Mas Yosua, tapi dari berbagai negara. Sementara demand dan kebutuhan terhadap tenaga kerja Malaysia itu terus meningkat. Nah, ini antara supply and demand. Jadi biasa ada waktu-waktu tertentu pemerintah Malaysia memformulasi kebijakan semacam pemutihan itu.
1: Ini tapi sakit banyaknya warga kita, Pak ya, sampai ada program pemutihan, Pak ya. Ini udah seperti kalau di kita Indonesia BPKB, Pak ya.
0: Iya.
1: Jangan pajak pemutihan ya.
0: Sunshine policy atau apa gitu ya, semacam itu. Memang ada demand yang cukup tinggi di Malaysia, sementara kebutuhan bagi untuk mendatangkan mungkin prosesnya mahal, prosesnya kompleks, sehingga pemerintah Malaysia dalam kurun-kurun waktu tertentu itu mengadakan kebijakan seperti itu. Nah, kepada Mas siapa tadi, Bapak?
1: Joshua.
0: Nah, Joshua.
1: Oh, yang telepon tadi ada Pak ini, Pak Ismail.
0: Oh, Pak Ismail. Kepada Pak Ismail, pantau saja di media sosial KBRI Kuala Lumpur. Perhatikan media yang ada di Malaysia. Biasanya ada waktu-waktu nanti pemerintah Malaysia mengumumkan kebijakan tersebut. Kami dari KBRI tentu tidak tahu kapan akan dikeluarkan, tetapi sekiranya ada, biasanya KBRI akan aktif merilai kembali informasi tersebut dan langsung berkoordinasi dengan Kementerian Sumber Daya Manusia, Kesuma Malaysia, ataupun dengan Jabatan Imigrasi Malaysia untuk memintakan informasi detail. Siapa yang berhak, apa prosedurnya, requirement-nya apa saja, apakah ada batasannya, berapa lama butuh waktunya, dan bagaimana nanti prosesnya. Nah, setelah kita dapatkan info itu, biasanya akan kita sampaikan melalui podcast-podcast yang kita miliki, KBRI Kuala Lumpur, atau melalui media sosial. Dan biasanya kita meminta kepada pemerintah Malaysia untuk ikut serta nanti, ikut memberikan sosialisasi kepada warga kita. Nah, jadi informasi tidak dari kita, karena ini kan kebijakan pihak Malaysia ya. Di beberapa kesempatan yang tahun lalu, beberapa waktu tahun yang lalu ya, itu ya kita undang juga pihak Malaysia untuk membantu menyebarkan informasi tersebut. Sehingga langsung dari pemilik kebijakan.
1: Dari kerajaan itu langsung, Pak. Langsung. Jadi buat mereka warga Indonesia yang masuk di sana yang non-prosedural, jadi untuk Anda memang yang sudah pengen sekali pulang ke Indonesia dan sudah tidak ingin bekerja lagi di sana, ya salah satunya menyerahkan diri lah bahasanya mungkin di sini, Pak ya, menyampaikan kalau saya di sini non-prosedural, saya ingin pulang kembali, dan resikonya seperti yang Pak Ampat tadi katakan ya, bisa jadi dia di blacklist, tapi kalau dapat momentum yang baik pemutihan itu dengan syarat ada employernya ya, Pak ya, baru bisa kembali diurus bekerja kembali ke Indonesia, Pak ya.
0: Tapi bagi teman-teman yang saat ini ilegal ya, kalau kami dari pemerintah ya, menyarankan untuk segera kembali ke tanah air.
1: Kalau mereka ada di sana, Pak, ada ilegal nih, lagi dengerin kita, saya harus kemana nih perginya? Ke KBRI atau langsung ke pihak kerajaannya?
0: Ingin pulang ya?
1: Ingin memberitahukan bahwa saya ini ilegal gitu?
0: Sebenarnya kalau dengan pihak Malaysia sih ingin langsung pulang.
1: Ingin langsung pulang.
0: Nah, kalau hanya menyampaikan kan mungkin ya langsung ditangkap nanti sama pihak Malaysia. Sekarang ini, saat ini ada kebijakan repatriasi migran, program repatriasi migran 2.0, PRM. Program ini sebenarnya sudah berjalan dari tahun lalu, tahun 2025 sekitar April kalau nggak salah. Kemudian berakhir di bulan April tahun 2026. Dan kemudian diperpanjang lagi oleh pihak imigrasi Malaysia sampai tahun 2027 kalau tidak salah. Nah, ini kami menghimbau mungkin kepada rekan-rekan, saudara warga negara kita yang ada di Malaysia untuk menggunakan program repatriasi migran ini untuk kembali ke tanah air. Kenapa? Karena kalau tanpa ada program ini, rekan-rekan itu kembali dengan jalur yang aman ya, harus membayar sekitar 3.200 ringgit
1: Malaysia.
0: Jadi kira-kira berapa itu Mas Yosua ya?
1: Ya sekarang 4.500 Pak ya.
0: 4.500 ya, 12-13 juta lah ya, untuk bisa kembali ke Indonesia melalui jalur yang aman.
1: Yang aman ya.
0: Mau jalur laut atau mau jalur udara. Kalau tanpa program. Tapi saat ini pemerintah Malaysia memberikan kelonggaran dan keringanan sehingga warga kita hanya cukup membayar sekitar 500 ringgit. 2 juta.
1: 2 juta ringgit.
0: 2 juta, 2 juta rupiah. 500. Jadi jauh banget itu. Hampir 6 kali lipat turunnya. Dari 3.000 menjadi 500. Jadi lebih murah lah. Lebih mudah juga prosesnya. Kalau dulu prosesnya itu agak panjang. Kalau sekarang prosesnya dipersingkat dan disederhanakan oleh pihak Malaysia. Ini untuk memberikan kesempatan kepada seluruh warga asing yang ada di Malaysia, termasuk warga negara Indonesia, untuk bisa menggunakan program ini kembali ke tanah air dengan murah.
1: Setidaknya melaporlah ke KBRI dulu Pak ya, supaya mendapatkan bagaimana informasi yang sebenarnya yang harus, apa langkah apa yang harus dilakukan ya, Pak ya. Baik, Pak Ahmad Baike, terima kasih sudah hadir di Pro Satu RRI Batam Pak. Ini mungkin sedikit jokes aja kali Pak ya. Ringgit kan sudah naik nih Pak, 4.500 Pak.
0: Benar.
1: Makin banyak nggak bekerja di, kita di sana Pak ya?
0: Kecenderungannya, kalau kami lihat dari data dan omong-omong Pak ya, memang ini menjadi salah satu insentif untuk warga kita datang ke sana. Tapi sekali lagi, kami dari pemerintah, Mas Yosuyai, selalu mengingatkan bahwa ketika teman-teman pergi ke luar negeri, pada hakikatnya teman-teman sedang berinvestasi. Dan teman-teman itu berinvestasi dengan, apa istilahnya, kolateral itu apa ya? Jaminan. Jaminannya itu adalah waktu. Waktu itu sangat berharga. Jadi jangan sampai investasi waktu teman-teman itu dihabiskan untuk sesuatu yang belum tentu pasti. Kelihatannya 4.500, tapi kalau sudah jadi masalah, believe me, itu
1: pasti.
0: Sangat sulit nanti bagi mereka.
1: Sulit ya Pak ya. Jadi untuk para pekerja saya, mumpung ringgitnya 4.500, banyak-banyak saving ke negara kita Pak ya.
0: Iya, benar.
1: Pak Ahmad Baike, terima kasih sudah hadir.
0: Sama-sama.
1: Kita jumpa lagi waktu kesempatan Pak. Saya berharap teman-teman dari KBRI Kuala Lumpur sering-sering ngobrol dengan kita, karena warga kita Indonesia membutuhkan informasi dari Bapak. Juga Pak Ferry, Pak ya, terima kasih sudah mendampingi Pak ya di studio Pro Satu RRI Batam. Pendengar, bukan hanya Pak Ahmad Baike saja di studio kita, ada Pak Ferry juga di balik layar yang sudah membantu RRI supaya bisa berkomunikasi di radio ini, menyampaikan informasi untuk Anda. Dan waktu kesempatan pendengar, kita jumpa lagi. Saya Joshua Suryadi, ada Pak Baike juga, undur pamit dari dengan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan Relay Lintas Bendera Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Pekanbaru. Selamat mendengarkan.
1: Raya Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai,

Ya, selamat sore saudara dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: jumlah keseluruhan yang kami libatkan dalam kegiatan pengamanan gelaran Riau Bhayangkara Run ini ada 240 personil. Yang tadi 2.400 personil yang tadi sudah sama-sama kita lakukan pengecekan bagaimana kondisi kesehatan dan kesiapan.
1: Untuk penempatannya sendiri nanti berarti dimulai hari ini sampai pelaksanaan ya Pak?
0: Ya, setelah ini teman-teman dari yang terlibat pengamanan rute, lokasi, dan parkir ini melaksanakan belajar.
2: Alif Al-Hadi Haq mengatakan, untuk menjaga ketahanan pangan, Bulog saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah sekitar 3.000 ton, setelah mendapat tambahan pasokan sekitar 1.500 ton. Sebagian stok tersebut telah didistribusikan ke sejumlah daerah, di antaranya 100 ton ke Kabupaten Karimun dan 500 ton ke Kabupaten Natuna secara bertahap.

Polda Riau kerahkan ribuan personel amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan minyak kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat. Saudara, untuk berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru dan juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, dan RRI Bukit Tinggi. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya hari ini di edisi Kamis 16 Juli 2026 bersama saya, Suci Rasliah.

0: Kami awali, saudara, dengan menghadirkan informasi dari Pekanbaru. Polda Riau kerahkan ribuan personil amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Berikut selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Polda Riau mengerahkan sebanyak 2.400 personil gabungan untuk mengamankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026 yang akan digelar pada Minggu 19 Juli 2026. Untuk memastikan kesiapan pengamanan, jajaran Polda Riau menggelar apel gelar pasukan yang dipimpin Kepala Biro Operasi Polda Riau Kombes Pol Ino Haryanto pada Kamis pagi. Karoops mengatakan apel gelar pasukan dilakukan guna memastikan seluruh personil siap menjalankan tugas pengamanan khususnya pada sektor rute, lokasi, dan parkir. Ia menjelaskan personil Polri yang dilibatkan berasal dari Polda Riau serta bantuan personil dari sejumlah Polres, diantaranya Polres Pekanbaru, Polres Pelalawan, Polres Siak, dan Polres Kampar. Selain itu, pengamanan juga melibatkan Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, DLHK, serta pihak penyelenggara atau event organizer.
2: Jumlah keseluruhan yang kami libatkan dalam kegiatan pengamanan gelaran Riau Bayangkara Run ini ada 240 personil yang tadi 2.400 personil yang tadi sudah sama-sama kita lakukan pengecekan bagaimana kondisi kesehatan dan kesiapan
3: ya. Untuk penempatannya sendiri nanti berarti dimulai hari ini sampai pelaksanaan ya Pak
2: ya? Setelah ini teman-teman dari yang terlibat pengamanan rute, lokasi, dan parkir ini melaksanakan dilatih ya. Sehingga nanti pada saat pelaksanaannya mereka sudah tahu di mana plottingnya, di mana tempat dia melakukan kegiatan, kapan waktunya, dan bertanggung jawab kepada siapa. Ini sudah kita geladikan sehingga pelaksanaannya nanti mereka tidak bingung lagi. Ya. Kemudian semuanya tentunya harapan kita berjalan dengan lancar, aman, dan sukses.
1: Sementara itu Kasat Lantas Polres Pekanbaru, Kompol Satrio BW Wicaksana mengatakan rekayasa lalu lintas akan diberlakukan pada Minggu pagi sejak pukul 5 pagi hingga 11 siang. Ia menegaskan Jalan Jenderal Sudirman tidak ditutup total, jalur sisi kiri tetap dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar aktivitas masyarakat tetap berjalan.
4: Kami menghimbau kepada beberapa lokasi tadi yang kami sampaikan agar tetap menggunakan ID card yang pertama, yang kedua tolong sampaikan dengan baik terhadap petugas. Jadi jangan menganggap bahwa penutupan jalan tersebut adalah mutlak, tapi kami tidak mau menghalangi segala bentuk aktivitas apapun di pagi hari. Tapi kami kembali memohon untuk maklum kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Pekanbaru yang nanti terganggu dan agak muter-muter kalau bahasa kerennya, itu semata-mata untuk memperlancar kegiatan tersebut.
1: Pihak kepolisian mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan Riau Bayangkara Run yang telah memasuki penyelenggaraan keempat kalinya pada tahun ini dan diperkirakan akan mendatangkan ribuan peserta dari berbagai daerah. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Untuk informasi selanjutnya, saudara, kami hadirkan dari Tanjung Pinang dalam laporan Rizvan Bantrian melaporkan terkait dengan pemerintah menjamin terkait dengan ketersediaan pasokan minyak goreng merek Minyak Kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat.
5: Jadi insya Allah untuk hotel food, kami dari tim pengendalian inflasi daerah mesti tetap menjaga supaya ketersediaan pasokan lancar, kemudian harga-harga kita pantau bisa stabil.
6: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepulauan Riau menjamin ketersediaan pasokan minyak kita dan cabai aman untuk kebutuhan masyarakat. Langkah ini diambil karena kedua komoditas pangan tersebut menjadi penyumbang utama inflasi nasional yang perlu diantisipasi. Pelaksana tugas Kepala Disperindak Kepri Aris Fahriandi menyatakan, pemerintah daerah terus berkoordinasi intensif dengan para distributor di Tanjung Pinang. Upaya pemantauan berkala ini bertujuan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap stabil sekaligus menjaga harga di pasaran.
5: Untuk memenuhi meng-cover kebutuhan masyarakat di Kota Tanjung Pinang dan kabupaten kota sekitarnya yang dimasuk dari Tanjung Pinang.
6: Kepala Perumbulok Kantor Cabang Tanjung Pinang Arif Al-Hadi Haq mengatakan, untuk menjaga ketahanan pangan, Bulog saat ini memiliki stok cadangan beras pemerintah sekitar 3.000 ton setelah mendapat tambahan pasokan sekitar 1.500 ton. Sebagian stok tersebut telah didistribusikan ke sejumlah daerah, di antaranya 100 ton ke Kabupaten Karimun dan 500 ton ke Kabupaten Natuna secara bertahap.
7: secara B2B per bulan kita dapat kuota dari produsen, jadi kita supply masing-masing wilayah blok di kabupaten kota. Jadi 90 ribu liter kurang lebih yang separuh yang di kita pinggitan ya. Insya Allah bertahan untuk bulan ke depan, kita jaga stok di supply pasar-pasar.
8: Selain beras, blok juga telah menerima pasokan minyak kita sebanyak 90 ribu liter melalui kerjasama dengan produsen. Minyak goreng bersubsidi tersebut kemudian didistribusikan ke berbagai wilayah di Kepri, antara lain Karimun, Natuna, Kepulauan Anambas, dan Lingga. Arif menambahkan, Bulog menjalankan mandat penyaluran sekitar 35% dari total distribusi minyak kita, sedangkan sisanya disalurkan melalui sektor swasta. Dirinya berharap kolaborasi seluruh pihak dapat menjaga pasokan dan stabilitas harga minyak goreng di seluruh wilayah Kepri. Reporter Rizwan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, tes CPNS 2026 belum dibuka. Badan Kepegawaian Pekanbaru ini masih menunggu formasi sebelum pendaftaran dimulai. Alwi Suryamaja melaporkan selengkapnya.
9: Pelaksanaan seleksi calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2026 masih menunggu penetapan formasi dari pemerintah. Kantor Regional 12 Badan Kepegawaian Negara Pekanbaru menyebut tahapan seleksi akan dimulai setelah formasi resmi diumumkan kepada masyarakat. Kepala Kanrek 12 BKN Pekanbaru, Purjianta, mengatakan pihaknya saat ini masih menunggu informasi terkait formasi CPNS yang akan dibuka. Setelah formasi ditetapkan dan diumumkan secara umum, proses pendaftaran baru akan dimulai.
10: CPNS sekarang kita menunggu formasi ya. Kalau sudah ada formasi, nanti biasanya diumumkan secara umum. Nah, setelah diumumkan secara umum, lalu dilakukan pendaftaran. Nah, setelah pendaftaran nanti ada ujian pakai komputer asisten tesnya BKN, sehingga nanti di sini wilayah kerja di Kandek 12 Pekanbaru ada 3 provinsi, yaitu di Provinsi Kepri, di Provinsi Sumbar, dan di Riau.
9: Sementara itu, warga Pekanbaru Jasmine berharap pemerintah dapat mengumumkan seleksi CPNS 2026 lebih awal sehingga calon peserta memiliki waktu persiapan yang lebih panjang.
11: Terus semoga pengumuman itu lebih awal ya, jadi untuk mempersiapkan berkasnya itu lebih panjang dan juga servernya tidak down ya. Semoga tes CPNS itu berjalan dengan transparan dan juga banyak informasi yang dibuka untuk jurusan saya.
9: Hingga kini pemerintah belum mengumumkan secara resmi rincian formasi CPNS 2026. Masyarakat diimbau menunggu informasi melalui sumber resmi BKN dan instansi pemerintah terkait. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengarahkan pembangunan Kota Batam tahun 2027 untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri dan investasi. Informasi ini dari Batam dilaporkan Nurul Mahfud.
12: Pembangunan Kota Batam pada tahun 2027 diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau melalui penguatan aktivitas ekonomi, pengembangan kawasan industri, dan optimalisasi sektor pariwisata. Kebijakan itu menjadi bagian dari strategi pembangunan kewilayahan yang diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional maupun internasional. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan atau Badan Litbang Provinsi Kepulauan Riau, Aris Fariandi, menjelaskan arah kewilayahan pembangunan Kota Batam pada 2027 itu merupakan upaya untuk memperkuat konektivitas antar kawasan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi lain, penguatan investasi menjadi salah satu prioritas utama dalam mendukung agenda pembangunan Batam. Upaya itu dilakukan dengan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif sehingga menarik lebih banyak investor untuk mengembangkan usaha di sektor industri, perdagangan, jasa maupun pariwisata.
13: Provinsi Kepri sudah mengklaster provinsi menjadi 3 klaster pembangunan, pendekatan pembangunan, Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang, Natuna, dan Anambas, serta klaster Lingga. Batam, Bintan, dan Karimun, serta Tanjung Pinang, ini pendekatannya adalah untuk kawasan industri, baik itu industri halal, pertambangan, industri bernilai tinggi, hilirisasi, dan lain sebagainya.
12: Sementara itu, Akademisi Tibrani menilai kebijakan tersebut telah selaras dengan karakteristik dan potensi unggulan yang dimiliki Batam sebagai pusat industri, perdagangan, dan jasa di Kepulauan Riau.
14: Sekarang, untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan, itu kita melakukan pendekatan namanya evidence based, di mana pendekatan ini adalah pendekatan berdasarkan bukti. Nah, evidence ini dapat berupa berdasarkan data statistik, survei kepuasan konsumen, big data, evaluasi program, dan kajian akademik.
12: Melalui penerapan evidence-based policy, arah pembangunan Kota Batam diharapkan tidak hanya mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan pembangunan yang lebih inklusif, terukur, dan berkelanjutan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
15: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke berita lainnya, Saudara. Petani Natuna optimis produksi pertanian meningkat didukung pupuk bersubsidi oleh pemerintah. Laporan ini kami hadirkan dari Ranai bersama reporter Yusfianti.
16: Pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian telah menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompok tani di sejumlah kecamatan. Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus meringankan beban biaya produksi para petani. Salah satu kelompok tani yang menerima bantuan tersebut adalah kelompok tani subur di Desa Tapau. Ketua Kelompok Tani Subur, Sururi Widadi, mengatakan bantuan pupuk subsidi sangat membantu anggotanya dalam memenuhi kebutuhan budidaya tanaman. Dia menjelaskan kelompoknya menerima sekitar 2 ton pupuk bersubsidi yang dibagikan untuk petani padi dan petani cabai sesuai kebutuhan masing-masing anggota.
17: Total semuanya sekitar 2 ton lah untuk dibagi 2 antara kelompok padi sama kelompok cabai. Alhamdulillah bisa membantu masyarakat khususnya petani itu. Nah, ini kan masing-masing satu kelompok kan ada berapa anggota ini, masing-masing tanam ya sekitar ada yang dapat 3 ton, ada yang 1 ton setengah itu.
16: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sajali, mengatakan kebutuhan pupuk bersubsidi yang diajukan petani pada tahun 2026 mencapai 394,88 ton berdasarkan rencana definitif kebutuhan kelompok RDKK. Namun untuk penyaluran tahap pertama, pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi Kepulauan Riau baru mengalokasikan sekitar 200 ton atau sekitar 50,65% dari total kebutuhan yang diajukan. Sisanya diharapkan dapat dipenuhi pada tahap penyaluran berikutnya.
18: Ya, 394,88 ton pengajuan dari petani. Tetapi untuk tahap kedua ini baru dikasih oleh kuotanya oleh pusat melalui provinsi itu 200 ton, sekitar 50,65% lah. Nah, nanti ada tahap keduanya lagi.
16: Yang menyampaikan tahun ini pemerintah menyediakan 3 jenis pupuk bersubsidi yakni pupuk urea, NPK, dan pupuk organik. Harga eceran tertinggi HET ditetapkan sebesar Rp1.800 per kilogram untuk urea, Rp1.840 per kilogram untuk NPK, dan Rp640 per kilogram untuk pupuk organik. Menurut Wan Sajali, peningkatan usulan pupuk bersubsidi dari 257 ton pada tahun 2025 menjadi 394,88 ton pada tahun 2026 menunjukkan peningkatan kebutuhan petani sekaligus semangat

0: dan keharmonisan masyarakat di Kabupaten Bengkalis.
1: Saya Bagus Santoso, Wakil Bupati Bengkalis. Nah, sebagai warga Kabupaten Bengkalis, saya telah mengisi survei indeks harmoni Indonesia. Dan kini saya mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis untuk ikut berpartisipasi. Mari luangkan waktu sejenak beberapa menit untuk mengisi survei. Pengisiannya mudah, cepat, dan dapat dilakukan secara daring melalui tautan yang telah disediakan.
0: Dukungan serupa juga disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis Septian Nugraha yang mengajak seluruh elemen masyarakat berperan aktif mensukseskan survei sebagai wujud komitmen menjaga persatuan, toleransi, dan kebersamaan di negeri junjungan.
2: Saya Septian Nugraha, SEMIP. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, saya merasakan langsung betapa pentingnya hidup rukun lewat indeks harmoni Indonesia. Kita bisa tunjukkan kondisi daerah kita. Ayo masyarakat, mari isi linknya bareng-bareng.
0: Melalui survei indeks harmoni Indonesia, diharapkan dapat diketahui tingkat keharmonisan masyarakat sehingga menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat persatuan, toleransi, serta menjaga kehidupan masyarakat yang rukun dan damai. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
3: Satpol PP Kota Padang mengingatkan masyarakat agar menempuh jalur pengaduan resmi apabila menemukan pelanggaran ketertiban umum di lingkungan sekitar. Penjelasan itu, saudara, disampaikan menyusul laporan warga mengenai pemanfaatan bahu jalan yang mengganggu akses pengguna jalan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Febian Safitra dari Padang.
4: Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kota Padang menghimbau masyarakat melaporkan pelanggaran pemanfaatan bahu jalan melalui pihak kelurahan. Langkah tersebut menjadi tahapan awal sebelum dilakukan penertiban oleh petugas. Sebelumnya warga Kota Padang, Indra, dalam program Halo RRI melaporkan adanya bahu jalan di kawasan Pasar Baru, tepatnya Jalan Muhammad Hatta yang disalahgunakan. Ia menjelaskan bahu jalan dimanfaatkan sebagai garasi kendaraan, pemasangan banner usaha, hingga peletakan pot bunga yang mengganggu akses pengguna jalan.
5: Jalan ini dihalanginya pakai pot bunga. Sementara orang mau belok kanan di situ arah ke jalan. Ini sangat mengganggu. Nah, itu dibiarkan aja. Nah, kalau di depan Sendik BRI itu, badan jalan itu, bahu jalan itu dijadikan garasi mobil.
4: Menanggapi laporan tersebut, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Satpol PP Kota Padang, Eka Putra Irwandi, kemarin menjelaskan, setiap laporan masyarakat akan diproses sesuai standar operasional yang berlaku. Tahap pertama dilakukan pihak kelurahan melalui pemberian surat teguran kepada pihak yang melanggar.
6: Sesuai dengan SOP kita, tapi yang pertama harus dilakukan oleh jajaran kelurahan memberikan surat teguran kepada masyarakat yang melanggar. Kemudian nanti kita lakukan batas waktu, jika tidak tindakan teguran dari kelurahan, kita dari Satpol PP kita melakukan penertiban, baik itu di bahu jalan atau di trotoar, itu akan kita lakukan penertiban. Tapi dengan catatan, sesuai dengan SOP kita, harus disurati dari jajaran kita dari kelurahan itu, Pak.
4: Yang mengatakan masyarakat tidak perlu langsung melapor ke Satpol PP. Laporan sebaiknya disampaikan kepada kelurahan atau kecamatan agar proses administrasi berjalan sesuai ketentuan.
3: Saudara, gelar Forum Komunikasi Publik Kepala Dinas P3AP 2KB Kabupaten Natuna Sri Riawati sampaikan 9 standar pelayanan dinas. Reporter Afrizal dari Ranai melaporkan.
7: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP 2KB Kabupaten Natuna kemarin menggelar kegiatan forum komunikasi publik terkait standar pelayanan dinas yang dipusatkan di ruang rapat kerja kantor Komplek Masjid Agung Natuna. Kegiatan LKP tersebut diikuti oleh perwakilan dinas OPD terkait, Dinas Instansi Vertikal RRI Ranai, Akademisi Sitai Natuna, Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan, Forum Anak Natuna, UPTD DP3AP 2KB, Puspaga serta tamu undangan lainnya. Mengawali kegiatan, Kadis DP3AP 2KB, Sri Riawati menyampaikan, maksud dan tujuan dilaksanakannya FKP guna mensosialisasikan kepada masyarakat terkait jenis standar pelayanan yang ada. Melalui kegiatan ini juga diharapkan adanya saran dan pendapat untuk perbaikan pelayanan ke depannya.
8: Kami melaksanakan forum konsultasi publik ini, ya, selain memang harus sebagai OPD yang melaksanakan pelayanan, pelayanan kita banyaknya di UPTD PPA. Tapi di kantor ini juga ada. Memang

0: harus kita sosialisasikan ke masyarakat, terutama yang mendapatkan pelayanan.
1: Sementara itu, bagian organisasi Seda Natuna diwakili Afrizal menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan FKP yang digelar oleh DP3AP2KB Natuna. Melalui FKP yang dilaksanakan, diharapkan dapat meningkatkan standar pelayanan ke depannya.
2: Terkait dengan kegiatan hari ini, kami dari bagian organisasi sangat mengapresiasi ini, Bu, terkait dengan acara FKP, Forum Konsultasi Publik, dan khususnya terkait dengan standar pelayanan. Yang kita tahu standar pelayanan ini memang di setiap unit kerja itu memang harus ditetapkan, Bapak Ibu. Hari ini mari aspirasi yang dari Bapak Ibu yang hadir pada hari ini kita tampung semuanya, kita tetapkan di dalam standar pelayanannya gitu. Tanpa ada aspirasi ini, standar pelayanan juga tidak akan berjalan dengan baik.
1: Pada kesempatan itu, Sri Rewati juga memaparkan 8 standar pelayanan yang ada dan penambahan satu pelayanan lainnya. Sehingga total standar pelayanan di DP3AP2KB Kabupaten Natuna berjumlah sebanyak 9 standar pelayanan. Dari Ranai Natuna, Afrizal melaporkan.
3: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
4: Ya, dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Berikut dari Tanjung Pinang, reporter Vidyawati melaporkan.
5: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
6: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih ini aman enggak kan gitu ya.
5: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997. Setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
7: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena memiliki Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 1997, di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia, gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
5: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang, Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak, sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi yang terakhir, saudara, kami kabarkan dari Bengkalis. Pelayanan penyeberangan dari Pelabuhan Air Putih Bengkalis menuju daratan Sumatera itu sempat terhambat. Hal ini disebabkan karena adanya 2 unit kapal rusak dan satunya jalani docking. Dari Bengkalis, Muhammad Iqbal melaporkan.
8: Pelayanan penyeberangan Roro lintasan air putih Bengkalis Sungai Selari, Kecamatan Bukit Batu masih belum berjalan normal. Hingga saat ini KMP Bahari Nusantara masih menjalani perbaikan sehingga belum dapat kembali beroperasi melayani penumpang dan kendaraan. Manajer PT Jembatan Nusantara Muhammad Irfandi mengatakan proses perbaikan kapal terus dilakukan dan menurutnya komponen yang dibutuhkan telah dipesan sekitar 2 pekan lalu. Dan saat ini sedang dalam perjalanan menuju Pulau Bengkalis bersama tim teknisi.
9: Sudah dalam perjalanan atau masih dalam pencarian?
10: Iya, sudah dalam perjalanan, Pak.
9: Oh, diperkirakan kapan, Pak, sampai?
10: Ke besok atau besok lusa paling lambat itu, Pak.
11: Ini artinya lengkap dengan teknisinya sekalian ini ya, Pak ya?
10: Iya, benar.
11: Target kita kalau udah sampai, tentu langsung pengerjaan nih, Pak ya?
10: Langsung, supaya kita datang langsung pekerjaan itu.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansa menjelaskan, pelayanan penyeberangan saat ini hanya mengandalkan dua armada kapal yang beroperasi secara maksimal. Menurutnya, selain KMP Bahari yang masih menjalani perbaikan, KMP Sri Adormar juga sempat mengalami gangguan pada sistem kelistrikan sehingga harus menjalani perawatan ringan. Ia menambahkan KMP Swarna Putri kini telah kembali beroperasi normal setelah menjalani perawatan rutin berupa penggantian oli mesin kapal. Begitu juga KMP Permata Lestari 3 yang tetap melayani penyeberangan. Sementara satu armada lainnya masih menjalani docking yang diperkirakan berlangsung sekitar 1 bulan ke depan. Ardiansa mengungkapkan kerusakan KMP Bahari meliputi 3 komponen. Utama, 2 komponen telah dikirim ke Bengkalis, sedangkan 1 komponen lainnya masih dalam proses pengadaan.
12: Bahari alatnya mulai berangsur-angsur sampai, cuma ada satu alat yang belum sampai. Kalau dia kan 3 komponen alat itu, 2-nya sudah berangkat dari Surabaya alatnya.
8: Di sisi lain, Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Edi Kurniawan mengatakan volume penyeberangan sebenarnya belum mengalami peningkatan yang signifikan. Namun keterbatasan armada membuat waktu tunggu kendaraan menjadi lebih lama. Pihak Dinas Perhubungan berharap proses perbaikan KMP Bahari dapat segera rampung sehingga seluruh armada kembali beroperasi normal dan pelayanan penyeberangan Roro Bengkalis dapat berjalan lebih lancar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.

Ya saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Polda Riau kerahkan ribuan personil amankan pelaksanaan Riau Bayangkara Run 2026. Pemerintah menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng merek Minyak Kita dan beras untuk kebutuhan masyarakat. Wakili kerabat kerja bertugas dari RRI Pekanbaru, saya Suci Raslia, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, sampai jumpa.

Hantavirus merupakan virus yang dapat menular melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Penularan biasanya terjadi saat seseorang menghirup partikel udara yang telah terkontaminasi. Gejalanya meliputi demam, nyeri otot, sakit kepala, hingga gangguan pernapasan serius pada kasus berat. Meski jarang terjadi, infeksi hantavirus dapat berbahaya jika tidak segera ditangani, sehingga penting menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Halo masyarakat Kepulauan Riau, ayo manfaatkan gebyar pajak kendaraan bermotor 2026 dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Bayar pajak kendaraan bermotor Anda dan raih kesempatan memenangkan hadiah menarik 12 unit sepeda motor. Catat tanggalnya ya. 1. Peserta adalah yang membayar pajak periode 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2026 dengan status pajak lunas. 2. Bagi wajib pajak yang jatuh tempo setelah tanggal 31 Oktober 2026, wajib membayarkan pajak sebelum 31 Oktober 2026 agar berhak mengikuti gebyar pajak kendaraan bermotor. 3. Apresiasi wajib pajak dengan hadiah utama sepeda motor pada tanggal 14 November 2026 dengan penyerahan hadiah pada tanggal 21 November 2026 sebanyak 12 unit sepeda motor. Untuk info dan syarat ketentuan yang lebih lengkap bisa dicek di media sosial Instagram, TikTok, dan YouTube @bapendakepri. Jangan tunda lagi, segera kunjungi Samsat terdekat di seluruh Provinsi Kepulauan Riau karena pajakmu untuk pembangunan Kepri. Pesan ini dipersembahkan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta untuk Anda, edisi Kamis 16 Juli 2026. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan Menteri Hak Asasi Manusia atau HAM Republik Indonesia, Natalius Pigai, meminta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes agar omset Kopdes cepat meningkat. Faktanya, klaim Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau HAM Natalius Pigai meminta masyarakat belanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Desa Merah Putih adalah tidak benar. Dilansir dari komdigi.go.id, Kementerian Hak Asasi Manusia atau HAM menegaskan bahwa Menteri Natalius Pigai tidak pernah meminta masyarakat untuk berbelanja Rp1 juta per bulan di Koperasi Merah Putih. Kementerian HAM juga menghimbau masyarakat untuk tidak mudah percaya dan selalu mengecek kebenaran informasi melalui kanal resmi Kementerian HAM. Cek terus kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam setiap pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Tasya dalam Batam sore ini hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendengar, akan kami hadirkan rilas panggilan dari Pengadilan Negeri Agama Batam. Telah memanggil Mas Rizal bin Mas'ud, tempat tanggal lahir Padang 7 Maret 1967, umur 59 tahun, warga negara Indonesia, jenis kelamin laki-laki, beragama Islam, pendidikan terakhir SLTA, dahulu pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Tiban Lama nomor 14 RT 001 RW 001 Kelurahan Tiban Lama, Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa 13 Oktober 2026 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Aturma Rosyanti binti Nelson D sebagai penggugat melawan Mas Rizal bin Mas'ud sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua.

Selat Hormuz adalah salah satu jalur laut paling penting di dunia, terletak di antara Iran di sebelah utara dan juga Oman serta Uni Emirat Arab di selatan. Selat ini menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan kemudian ke Samudra Hindia. Secara geografis, Selat Hormuz memiliki lebar lebih dari 33 km di titik tersempitnya, tetapi jalur pelayaran yang aman hanya beberapa kilometer saja. Hal ini membuat menjadi titik sempit yang sangat strategis bagi perdagangan global. Selat ini sangat vital karena menjadi jalur utama ekspor minyak di negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Irak, Kuwait, dan juga Iran. Diperkirakan sekitar 20% pasokan minyak dunia melewati selat ini setiap hari. Jika terjadi gangguan di sini, harga minyak global bisa langsung melonjak. Selain penting, secara ekonomis Selat Hormuz juga memiliki nilai geopolitik tinggi. Ketegangan sering terjadi di kawasan ini, terutama melibatkan Iran dan negara-negara barat seperti Amerika. Konflik atau ancaman penutupan selat ini dapat berdampak besar pada stabilitas energi dunia. Karena perannya yang sangat krusial, banyak negara menjaga keamanan jalur ini dengan patroli militer dan kerja sama internasional. Selat Hormuz sering dianggap sebagai salah satu jalur laut paling sensitif dan strategis di dunia.

Masih dengan informasi dari Rilas Panggilan dari Pengadilan Negeri Agama Batam, pendengar, telah memanggil Riz Riananda bin Rahim, tempat tanggal lahir Batam 11 Juni 1998, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wira swasta, tempat tinggal di dahulu bertempat tinggal di Kafling Bagan nomor 55 RT 002 RW 008 Kelurahan Tanjung Piayu, Kecamatan Sebeduk, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib, sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa 13 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Desi Ayu Asmarita Sari binti Nurman sebagai penggugat melawan Riz Riananda bin Rahim sebagai tergugat. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua.

Tahukah Anda, dunia hewan menyimpan banyak keunikan yang masih terus diteliti hingga tahun 2026. Salah satunya adalah Ocelot, amfibi asal Meksiko yang memiliki kemampuan luar biasa untuk meregenerasi bagian tubuhnya termasuk anggota gerak dan beberapa organ. Ada juga gurita yang dikenal sebagai salah satu hewan paling cerdas di laut. Hewan ini mampu memecahkan masalah sederhana, membuka wadah, bahkan menyamarkan diri dengan mengubah warna dan tekstur kulitnya dalam hitungan detik. Di Australia terdapat platypus, mamalia langka yang bertelur dan memiliki paruh menyerupai bebek. Sementara itu, di hutan tropis Asia, hidup kukang primata nokturnal dengan gerakan lambat dan mata besar yang membantu penglihatan di malam hari. Keunikan hewan-hewan ini menunjukkan betapa luar biasanya keanekaragaman hayati di bumi. Dengan menjaga lingkungan dan habitat alami mereka, kita turut membantu melangsungkan kehidupan berbagai spesies yang menjadi bagian penting dari ekosistem dunia.

arti bahagia? Bagi setiap orang, jawabannya bisa berbeda. Namun, kebahagiaan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang kita syukuri setiap hari. Mulailah hari dengan senyuman, jaga kesehatan tubuh, luangkan waktu bersama keluarga, dan tetap terhubung dengan sahabat, serta membantu sesama. Tindakan kecil yang dilakukan dengan tulus dapat membawa kebahagiaan, tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa setiap tantangan selalu memiliki jalan keluar. Menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Mari ciptakan hidup yang lebih bahagia dengan berpikir positif, bersyukur, saling menghargai, dan menebarkan kebaikan dimanapun berada.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Di penanganan bencana alam terus omongan.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Kamis 16 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, aksi balap liar yang dilakukan sekelompok remaja di sejumlah ruas jalan Kota Batam masih menjadi keluhan masyarakat. Selain membahayakan keselamatan pelaku, aktivitas tersebut juga mengancam pengendara lain yang melintas, terutama pada dini hari hingga menjelang subuh. Sejumlah titik yang kerap dijadikan area balap liar diantaranya kawasan Simpang Kara dan Simpang Helm, Kecamatan Batam Kota. Aktivitas tersebut dinilai semakin meresahkan karena berlangsung di jalan umum yang masih dilalui kendaraan. Informasi selanjutnya, pendengar, Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polresta Barelang mengusulkan penutupan permanen U-turn di Jalan Ahmad Yani, Simpang Dam atau tepatnya di seberang pintu 1 Batamindo kepada pemerintah Kota Batam. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengurai kemacetan sekaligus meningkatkan keselamatan pengguna jalan di kawasan yang selama ini menjadi salah satu titik padat kendaraan. Kasat Lantas Polresta Barelang, Kompol Aviditya Arif Wibowo mengatakan, usulan itu telah disampaikan kepada Pemko Batam setelah berbagai upaya penanganan sementara tidak membuahkan hasil. Keberadaan U-turn tersebut justru menjadi penyebab antrian kendaraan yang panjang, terutama pada jam sibuk. Informasi terakhir, pendengar, Politeknik Negeri Batam atau Poli Batam dan Politeknik Vokasi Nusantara atau Poltevara menjajaki kerjasama strategis melalui penandatanganan Memorandum of Understanding atau MOU. Kolaborasi ini diarahkan untuk memperkuat kualitas pendidikan vokasi sekaligus mencetak sumber daya manusia atau SDM yang kompeten di bidang konstruksi dan infrastruktur. Kedua pihak membahas peluang kolaborasi di berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pelatihan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, hingga pengembangan kompetensi vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri. Demikian Lintas Informasi kami hadirkan untuk Anda. Update informasi selengkapnya Anda bisa mengakses di laman resmi kami www.rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pendengar, sesaat lagi pada pukul 18.17 waktu Indonesia Barat, akan kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah Kota Batam dan sekitarnya. Untuk umat muslimin dan muslimah, bisa bersiap-siap dari sekarang.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan. Berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah SWT akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah SWT akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratul mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah SWT akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia yaitu dicabut keberkahan umurnya. Kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya. Seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua akan dinyalakan api di dalam kuburnya, dan ia akan dikuling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang, dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta. Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah. Baris kedua, wahai orang yang murkai Allah. Dan baris ketiga, sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat.

Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pendengar, Alkisah pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam melihat seorang laki-laki yang memiliki suatu kebutuhan yang mendesak. Demi mendapatkan apa yang dibutuhkannya, lantas laki-laki tersebut memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Melihat apa yang dilakukan laki-laki tersebut, Nabi Musa alaihissalam bergumam dalam hatinya, "Wahai Tuhanku, seandainya aku memiliki apa yang dibutuhkan lelaki itu, niscaya aku akan membantunya." Sejenak kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. "Wahai Musa, ketahuilah bahwasanya lelaki itu memiliki seekor kambing dan ketika ia berdoa, hanya kambinglah yang ada dalam hatinya. Sementara aku enggan untuk mengabulkan doa seorang hamba yang hatinya tidak mengingat diriku di dalamnya." Setelah menerima perihal wahyu tersebut, Nabi Musa alaihissalam memberitahu kepada laki-laki tersebut tentang apa yang menyebabkan doa yang ia panjatkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya mendapatkan teguran dan peringatan, lelaki itu secara spontan membuang jauh-jauh atas pikiran tentang duniawi yang ada di dalam benaknya. Ia kembali berdoa dengan sungguh-sungguh dan fokus hatinya agar senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Tak lama berselang, doa itu pun terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh suka gak dengar omongan istrinya. Kali ikan semua nol, gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua, sebelah sama kamu.
2: Mendengar satu lagu dari Fatin dengan Jingga yang akan saya putarkan pada sore hari ini akan menutup kebersamaan kita dalam Batam sore ini. Saya Tasya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kemudian pendengar dalam Batam malam ini nanti Anda akan ditemani oleh rekan saya Aziza. Tetap di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting.
2: Berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis. Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia dan Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 16 Juli 2026, saya Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto mengatakan proyek gas alam cair Abadi Masela sangat penting dan strategis karena investasinya dapat membantu bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Sugandi Avandi melaporkan.
1: Saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, saya nyatakan groundbreaking proyek strategis nasional Liquefied Natural Gas Abadi Masela secara resmi dinyatakan dimulai.
3: Setelah 28 tahun menanti, bangsa Indonesia akhirnya Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek gas alam cair Abadi Masela atau Blok Masela. Peresmian dilakukan secara virtual dari Istana Merdeka di Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan proyek strategis nasional LNG Blok Masela merupakan proyek yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Proyek Blok Masela memiliki nilai investasi 21 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 374 triliun rupiah. Blok Masela juga menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, sehingga keberadaan Blok Masela sangat penting untuk membiayai pembangunan nasional. Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi dan bangga atas dimulainya proyek Blok Masela. Penjelasan Presiden Prabowo disampaikan saat memberikan arahan pada peresmian proyek cair virtual di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Proyek strategis nasional Abadi Masela ini merupakan suatu proyek yang sungguh sangat penting. Proyek ini investasinya sangat besar, 20,9 miliar dolar, hampir 21 miliar dolar, akan menghasilkan lebih dari 9 juta ton gas, kondensat dan sebagainya, sehingga ini akan sangat membantu bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan proyek Blok Masela menjadi babak baru bagi bangsa Indonesia. Presiden Prabowo Subianto mewujudkan peresmian Blok Masela setelah menanti hampir 28 tahun. Menteri Bahlil mengatakan pengerjaan Blok Masela diprioritaskan bagi pengusaha lokal. Bahlil juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tidak korupsi di Blok Masela.
4: Tadi saya bicara sama SKK, nanti pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh pengusaha-pengusaha yang ada di wilayah ini prioritaskan untuk pengusaha-pengusaha lokal. Ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden agar teman-teman daerah harus menjadi objek subjek pembangunan daripada investasi.
3: Menteri Bahlil mengatakan keberadaan Blok Masela akan menciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja pada masa konstruksi dan sekitar 800 hingga 1.000 tenaga kerja pada saat operasi. Lapangan abadi di Blok Masela terletak sekitar 160 km lepas pantai Pulau Yamdena, Di Laut Arafuru, Pertamina memiliki 20% partisipasi dari proyek Blok Masela. Dari Kompleks Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pangan Nasional atau Bapanas mengatakan bantuan pangan beras yang akan digulirkan sekaligus di bulan Agustus dapat meredam laju inflasi di sektor pangan. Magdalena Krisnawati melaporkan.
5: Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Igusti Ketut Astawa mengatakan, Badan Pangan Nasional Bapanas sudah siap menyalurkan bantuan pangan berupa beras yang akan dilakukan one shot atau sekaligus. Bantuan beras itu akan diberikan bagi 33,24 juta keluarga sebanyak 10 kg untuk 3 bulan. Menurut Ketut Astawa, bantuan pangan beras ini dapat meredam laju inflasi pangan, ditopang oleh program gerakan pangan murah dan kebijakan stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP.
6: Kalau sudah turun di bulan Agustus, tentu bayangkan saja 33 kali 3 berarti 1 juta beras langsung diterima di konsumen. Tentu kebutuhan orang membeli beras di pasar-pasar akan berkurang kan? Nah, logikanya pasti akan sedikit mengerem inflasi. Nah, harapan kita dengan adanya bantuan pangan, kemudian SPHP, gerakan pemerintah, ini pasti akan mengendalikan.
5: Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik BPS, komoditi beras menjadi salah satu penyumbang inflasi pangan di bulan Juni 2026. Inflasi beras tercatat 0,45% secara bulanan dengan andil inflasi 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Inflasi beras disebabkan karena kecenderungan harga beras yang naik mulai dari tingkat penggilingan, grosir, dan eceran. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga anggota tim pengendalian inflasi pusat menyebutkan beras menjadi salah satu komoditas yang kenaikan harganya menjadi perhatian tim pengendalian inflasi pusat dan daerah.
7: Beras ada beberapa jenis yang mengalami kenaikan juga harus cepat ditangani. Jadi Kementerian Pertanian juga sudah menyampaikan dulu dari maupun perusahaan nasional.
5: Dari data Badan Pusat Statistik pada Juni 2026, harga beras di tingkat penggilingan secara bulanan mengalami kenaikan 0,97%. Di tingkat grosir, harga beras naik 0,82% dan di tingkat konsumen, harga beras naik 0,54%. Di satu sisi, kenaikan harga beras menguntungkan para petani, tetapi akan memberatkan di tingkat konsumen. Karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras untuk 3 bulan sekaligus di bulan Agustus mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan Indonesia-Peru Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IPSEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk unggulan Indonesia ke kawasan Amerika Latin. Eliana Zahra melaporkan.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi...
9: Ketua Komisi 6 DPR RI Anggia Ermarini mengatakan perluasan akses pasar melalui kerjasama perdagangan internasional merupakan instrumen strategis untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, meningkatkan nilai tambah ekspor, memperluas peluang investasi, serta menciptakan lapangan kerja. Menurut Anggia, di tengah ketidakpastian ekonomi global, diversifikasi pasar ekspor menjadi langkah penting agar Indonesia tidak bergantung pada pasar tradisional. Karena itu, Indonesia-Peru SEPA diharapkan membuka akses yang lebih luas bagi produk Indonesia ke kawasan Amerika Latin.
8: Lebih lagi, IPSEPA diharapkan menjadi pintu masuk bagi peningkatan hubungan ekonomi Indonesia dengan negara-negara anggota Pacific Alliance dan kawasan Amerika Latin secara lebih luas.
9: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Peru merupakan pintu masuk strategis bagi produk Indonesia ke pasar Amerika Latin, sekaligus akses ke Pacific Alliance dan CPTPP. Selama beberapa tahun terakhir, perdagangan Indonesia dan Peru menunjukkan tren positif dengan surplus perdagangan bagi Indonesia. Melalui IPSEPA, Indonesia akan memperoleh tarif preferensi untuk sebagian besar pos tarif di Peru, sehingga diharapkan meningkatkan daya saing berbagai produk ekspor nasional.
10: Produk unggulan RI yang diuntungkan yaitu kendaraan dan suku cadang, minyak dan lemak nabati, produk kulit, tekstil dan pakaian jadi, membuat ekspor Indonesia ke Peru diproyeksikan mencapai 745 juta US dollar pada tahun 2045.
9: Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah untuk mendukung implementasi IP SEPA, mulai dari penyusunan peraturan teknis, penyesuaian sistem Indonesia National Single Window, hingga sosialisasi dan penguatan daya saing pelaku usaha. Pemerintah menilai pengesahan IP SEPA penting agar manfaat perjanjian segera dirasakan melalui peningkatan ekspor, investasi, serta penguatan perekonomian nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 10 DPR RI mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan dosen sebagai langkah memperkuat kualitas pendidikan tinggi nasional. Zahrotin Aljana melaporkan.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2025,
12: Komisi 10 DPR RI meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk terus meningkatkan kesejahteraan dosen di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dinilai penting agar dosen dapat lebih optimal menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang telah berpihak kepada dosen. Namun menurutnya, berbagai persoalan yang masih berkembang, termasuk gugatan sejumlah dosen terkait kesejahteraan, perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah.
11: Jadi kalau kita melihat pada laporan keuangan 2020.

0: dinamika yang saat ini muncul baik itu di sosial media maupun juga di pemberitaan media, termasuk yang saat ini tengah dilakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari Serikat Pekerja.
1: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto mengatakan, pemerintah telah memetakan pendapatan dosen di seluruh perguruan tinggi negeri. Data tersebut menjadi dasar penyusunan kebijakan agar peningkatan kesejahteraan dosen dapat dilakukan secara lebih terukur.
2: Kami sebenarnya sudah mendata, Ibu, setiap tahun kami sekarang meminta dari setiap PTN, berapa take home pay dosen di setiap jenjang, lektor, lektor kepala, guru besar. Kami ada datanya, nanti kami bisa secara khusus kami sampaikan. Untuk yang tahun 2025, barangkali yang mengisi 80% PTN menyampaikan ke kami. Tapi memang take home pay, Ibu Bapak, karena kalau gaji pokok, memang rezim gaji di Indonesia ini kan di split banyak ya. Kalau di negara lain kan di bulk satu, langsung kirim gitu. Nah, di Indonesia ini disprit banyak.
1: Pemerintah juga mendorong setiap perguruan tinggi untuk meningkatkan pendapatan dosen melalui indikator kerja pimpinan kampus. Komisi 10 DPR RI berharap berbagai langkah tersebut mampu memperkuat kesejahteraan dosen sekaligus meningkatkan mutu pendidikan tinggi nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi dari Ombudsman, Patmuji Agus Indarto, menyebutkan bahwa terdakwa Heri Susanto telah melakukan intervensi terhadap laporan Ombudsman. Keterangan itu disampaikan dalam persidangan dugaan suap di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhana melaporkan.
4: Sepanjang yang saudara saksi ketahui, apakah saya pernah melakukan satu tindakan pemaksaan kehendak?
5: Pernah nggak terdakwa melakukan pemaksaan kehendak?
6: Mohon izin, pernah.
5: Pernah.
7: Sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap tata kelola tambang nikel di Sulawesi Tenggara kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistiyowati menghadirkan saksi dari Ombudsman, diantaranya saksi Panuaji Agus Indarto. Dalam kesaksiannya, saksi Panuaji mengaku mendapatkan intervensi dari terdakwa Heru Susanto terkait laporan Ombudsman terhadap PT Toshida Indonesia.
8: Jika saksi merasa saat itu keberatan adanya intervensi, apakah ketika itu ada konflik internal atau penyelesaian internal atau saksi mengadukan terdakwa ke majelis etik internal atau sejenisnya, ada nggak waktu itu?
6: Tidak ada.
8: Yang kami
5: ya. Ya, kalau yang saya tangkap dari saksi tadi, kenapa dia bilang intervensi? Karena sudah saksi di luar intervensi karena di luar kewenangan dari terdakwa tadi.
6: Baik, Yang Mulia.
5: Seperti itulah.
7: Sementara itu, terdakwa Heri Susanto mengatakan kecewa terhadap keterangan saksi. Menurutnya, keterangan saksi banyak yang tidak benar.
9: Ya, ada yang benar, ada yang saya kira banyak yang tidak lah. Banyak yang tidak benar lah. Artinya, banyak yang tidak benarnya, tapi kan sudah diklarifikasi saksi langsung.
7: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI, Heri Susanto, telah menerima suap senilai 4,8 miliar rupiah berupa uang tunai dan rumah mewah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gido di wilayah terpencil di Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara, guna meningkatkan kualitas pendidikan di daerah 3T. Laporan selengkapnya disampaikan Munieli Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
10: Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Sumi, Kabupaten Nias. Sekolah yang selama ini kerap terendam banjir dan minim fasilitas itu akan dipindahkan ke lokasi baru yang lebih aman dan representatif. Bobby menjelaskan alasan utama relokasi karena lokasi sekolah lama berada di lahan pertanian basah yang rawan banjir. Pembangunan tahap pertama ditargetkan selesai November 2026 dengan anggaran sebesar 4 miliar lebih. Fasilitas tahap pertama meliputi ruang kepala sekolah, ruang praktik, 2 ruang kelas, toilet, menara air, dan sumur bor. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menghibahkan sebesar 5 miliar rupiah untuk pembangunan jalan akses ke sekolah.
11: Memberikan hibah, terima kasih Pak. Kami dari pemerintah provinsi memberikan hibah sebesar 2 hektar lahan untuk dibangun SMK perikanan yang sebelumnya SMK-nya itu tergenang dan status lahannya juga lahan pertanian ya, lahan panen basah, setiap hujan sedikit genangan lahan di semuanya itu tetap timbun dan jadi kita pindahkan di sini lahannya. Terima kasih dikasih free buat pemerintah untuk pembangunan sekolah, jadi ini sudah yang lagi bangun, target bulan November bisa selesai, bisa digunakan tahap pertama, tahap keduanya penambahan ruang kelas lagi.
10: Sementara itu, salah seorang siswa SMK Negeri 1 Girevani Putri Zelita Gule menyambut gembira pembangunan sekolah baru tersebut.
12: Kami sangat berterima kasih karena sekolah kami dibangun lagi. Karena sekolah kami di bawah itu sangat banjir, fasilitasnya nggak terpakar sama kan. Terus nggak bocor. Kalau udah dibangun lagi yang baru, kami berterima kasih banyak lagi. Supaya kami juga dapat tempat yang nyaman atau yang layak untuk belajar.
10: Hal senada juga disampaikan Kepala SMK Negeri 1 Gide, Julius Lahagu. Ia berharap seluruh pihak mendukung agar pembangunan selesai tepat waktu.
13: Ini khususnya di SMK Negeri 1 Gide dan secara umum di Kepulauan Nias ini, utama soal pembangunan dan dalam bidang pendidikan, itu yang pertama.
14: Ya.
13: Lalu yang kedua, bagi kami, ini merupakan satu anugerah yang luar biasa karena selama ini kami belajar di tempat yang seharusnya tidak layak untuk tempat belajar. Dan sekarang dengan ada pembangunan ini, kami sangat berharap bahwa kegiatan belajar-mengajar akan lebih baik untuk masa depan anak-anak kita di SMK Negeri 1 Gide.
10: Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Sumatera Utara didampingi oleh Bupatinya Siatul Gule dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Alexander Sinulinga. Dari Gunung Sitoli, reporter Munyili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Pati resmi menggandeng sejumlah tokoh agama melalui program Pintas Agama guna mempercepat penurunan angka stunting di daerah. Kabupaten Pati kini menempati peringkat 2 se-Jawa Tengah dalam capaian penurunan stunting yang terus konsisten setiap tahunnya. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan.
15: Pemerintah Kabupaten Pati menggandeng tokoh agama sebagai ujung tombak sosial.

0: tentang ASI yang terus berkelanjutan, supaya karena kembali lagi Pak, di masyarakat kita ini masih peran serta tokoh agama ini sangat penting.
1: Penekanan angka stunting turut dikaitkan dengan penguatan sektor ekonomi melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pati. Pemerintah daerah juga menyiapkan program pendidikan gratis mulai jenjang TK sampai SMA bagi keluarga kelompok desil 1 sampai 4. Kepala Dinas Sosial P3 AKB Pati Indrianto menjelaskan strategis penjagaan stunting melibatkan tokoh masyarakat sebagai kunci penyampaian pesan kepada warga. Intervensi kesehatan melalui integrasi layanan primer di tingkat desa turut digencarkan bersama dengan sosialisasi keagamaan yang melibatkan pos pelayanan terpadu.
2: Strategi pencegahan stunting dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat sebagai tokoh kunci agar bisa menyampaikan pesan-pesan terkait dengan stunting sehingga lebih mengena. Karena stunting ini kan juga kewajiban bersama bahwa 1000 hari pertama kehidupan ini sangat penting. Jadi kalau info-info tentang stunting ini bisa disampaikan lewat tokoh-tokoh agama dengan event-event mereka juga, nanti ikut membantu pencegahan stunting.
1: Ya. Sinergi berbagai program tersebut diharapkan mampu mempercepat penurunan stunting demi mewujudkan generasi muda Kabupaten Pati yang berdaya saing. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi mancanegara, lebih dari 500 orang yang sebagian besar diantaranya dari komunitas Rohingya diduga tewas dalam tragedi tenggelamnya dua kapal di Myanmar beberapa pekan lalu. Pernyataan bersama dari Badan Pengungsi PBB dan Organisasi Migrasi Internasional atau IOM pada Kamis hari ini mengkonfirmasi keberangkatan dua kapal yang sebagian besar penumpangnya merupakan etnis Rohingya dari wilayah Rakhine di Myanmar pada akhir Juni lalu. Kami kutip dari kantor berita Antara, beberapa dari penumpang dua kapal nahas itu disebut berasal dari pusat-pusat pengungsian di Cox Bazar, Bangladesh. Dan selanjutnya kita ikuti informasi dari dunia olahraga. Ratusan pecinta sepak bola mengikuti kegiatan nonton dan dengar bareng semifinal Piala Dunia 2026 di halaman RRI Banjarmasin Kamis dini hari. Selain sebagai sarana hiburan, kegiatan ini juga membawa keberkahan bagi pelaku UMKM. Robi Angga dari RRI Banjarmasin melaporkan.
4: Animo masyarakat pada agenda nonton bareng nobar semifinal Piala Dunia 2026 di RRI Banjarmasin berlangsung sangat tinggi pada Kamis 16 Juli 2026 dini hari tadi. Ratusan pecinta sepak bola memadati halaman RRI Banjarmasin sejak sebelum pertandingan dimulai. Pada laga semifinal Piala Dunia yang mempertandingkan Inggris melawan Argentina berlangsung sangat sengit. Inggris sempat unggul lebih dulu, namun Argentina berhasil bangkit dan mengembalikan keadaan hingga menang 2-1. Salah seorang pendukung Argentina, Restu, mengaku senang atas kemenangan yang sekaligus mengantarkan Argentina ke babak final Piala Dunia 2026.
5: Sangat luar biasa karena memang mental juara kan, mental juara, dan pengalaman sebelumnya waktu lawan Mesir ketinggalan 2-0 tapi balik menjadi 3-2. Jadi memang sudah ada pengalaman Argentina untuk
6: besok lawan Spanyol. Apa nih dari pian-piannya besok
5: gimana? Sebenarnya sih final impian saya dari awal Piala Dunia sebenarnya Spanyol sama Argentina. Itu saya memang perkirakan dari awal sebelum Piala Dunia, dan akhirnya terjadi kan final antara Argentina dan Spanyol.
4: Selain menjadi hiburan bagi para pencinta sepak bola, agenda nobar ini juga membawa berkah bagi para pelaku UMKM. Salah satunya Naufal, penjual kopi yang berjualan di lokasi nobar, yang mengaku bahwa omset jualannya meningkat signifikan selama kegiatan nobar berlangsung.
7: Luar biasa, ramai sekali mas ya.
8: Ini tapi pas rame-rame gini juga banyak aja kayak yang beli kopi gitu.
7: Luar biasa, kami bawa stok lebih dari 200 cup ya, dan habis hari ini juga.
8: Habis malam ini.
7: Luar biasa, malam ini habis. Dari segi penjualan meningkat lebih dari 100%, yang biasanya kami bisa menjual 80-70 cup, dengan adanya acara ini kami bisa menjual lebih dari 150-200 cup.
4: Keseruan nonton bareng semakin lengkap dengan adanya pembagian berbagai door prize kepada penonton yang beruntung.

Hadiah yang telah disiapkan panitia juga menambah antusiasme masyarakat hingga acara berakhir, menjadikan nobar Piala Dunia di RRI Banjarmasin sebagai ajang hiburan, sekaligus penggerak ekonomi bagi para pelaku UMKM setempat. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang double lampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Kamis 16 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, Kejaksaan Tinggi atau Kejati Kepulauan Riau terus mendalami dugaan korupsi pengadaan layanan internet di Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Provinsi Kepri untuk tahun anggaran 2023-2024. Hingga kini, penyidik telah memeriksa belasan saksi guna mengumpulkan alat bukti. Asisten Intelijen Kejati Kepri, Yovandi Yazid, mengatakan pemeriksaan dilakukan oleh penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus atau Bitsus terhadap sejumlah pihak yang dinilai mengetahui proses pengadaan tersebut. Menurutnya, penyelidikan masih terus berlangsung dan pemeriksaan sanksi merupakan bagian dari pendalaman perkara untuk mengungkap dugaan tindak pidana korupsi. Yovandi belum merinci identitas maupun materi pemeriksaan para saksi. Untuk perkembangan lebih lanjut, ia mempersilakan konfirmasi dilakukan langsung kepada Bidang Pitsus Kejati Kepri. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Bank Indonesia atau BI Provinsi Kepri menegaskan bahwa seluruh merchant yang telah menerima pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS tidak diperbolehkan menetapkan batas minimal transaksi. Penegasan itu disampaikan setelah masih ditemukan sejumlah pelaku usaha di Batam yang mensyaratkan nilai belanja tertentu agar konsumen dapat membayar menggunakan QRIS. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri Ardienus mengatakan QRIS dirancang sebagai instrumen pembayaran digital yang dapat digunakan untuk transaksi dalam nominal berapapun, bahkan mulai dari 1 rupiah. Karena itu, kebijakan minimal transaksi yang diberlakukan merchant merupakan aturan internal dan bukan ketentuan Bank Indonesia. Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah konsumen mengeluhkan praktik pembatasan transaksi QRIS di beberapa pusat perbelanjaan dan tempat usaha di Batam. Di antaranya, salah satu swalayan di kawasan Batam Kota dan wilayah lainnya yang memasang pengumuman minimal transaksi Rp50.000 untuk pembayaran non-tunai. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda.

0: Pendengar Patah malam ini Anda ditemani oleh saya Aziza Palevah hingga nanti tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan setelah lagi seperti biasa pendengar, di hari Kamis malam Jumat kita akan masuk ke dalam komunitas Hasanah Budaya Bugis ya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu mini drama dengan judul Ilusi Menang Malah Tumbang.
1: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu?
0: Mari uangnya.
2: Saya mau kamu mampus.
3: Jerry, yang aku sayang, bangun nak, bangun Jerry, bangun nak.
4: Dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia. Jerry diperankan oleh Ricky Sinambela, Iksan Naryando sebagai Rian, dan Ibu diperankan oleh Matdoan Fatmawati. Di sebuah kota, ada seorang ibu yang sudah tua, hidup berdua dengan anak satu-satunya yang bernama Jerry. Sedangkan suaminya telah lama meninggal dunia karena sakit. Sang ibu seringkali merasa sedih memikirkan anak satu-satunya karena mempunyai perangai yang sangat buruk, yaitu kecanduan judi online. Hampir setiap waktu, ibunya berdoa agar anaknya bisa keluar dari permainan sesat ini.

0: ya Tuhan, tolong sadarkan anak hamba, anak yang hamba sayangi, agar dia tidak larut dalam permainan judinya. Hamba ingin sekali melihat anak hamba menjadi anak yang baik, anak penyejuk hati yang berbakti kepada orang tuanya.
1: Namun semakin lama, si anak semakin candu dalam permainan judi online. Perlakuan kasar pun sering dilakukan pada ibunya sendiri jika sang ibu tidak memberinya uang apabila kalah bermain judi.
2: Ibu! Ibu! Ibu!
0: Ada apa? Kenapa kau teriak-teriak dengan keras seperti ini?
2: Aku butuh uang, Ibu. Aku kalah judi lagi. Cepat, Bu. Bagi uang.
0: Jerry, anakku. Uang kita sudah mulai menipis. Hanya cukup untuk makan hari ini saja, nak. Jadi kalau kamu mengambilnya hari ini,

0: Sudah, simpan saja nasihatmu itu orang tua. Cepat serahkan uangnya sekarang juga.
1: Anakku.

0: Ah, terlalu banyak nasihat. Mari uangnya.
1: Ya Tuhan, tolong jaga anak hamba. Meski apapun yang ia perbuat pada hamba, hamba tetap memaafkan dan berharap ia akan kembali menjadi anak yang baik. Anak yang baik perangainya, anak yang bisa menjadi kebanggaan.

0: Hampir setiap malam di suatu tempat, Jerry biasa begadang dengan temannya bernama Rian untuk main judi online.
1: Yo bro, kita main sampai pagi ya.
2: Oke deh bro, jika aku menang, aku bakalan belikan kamu sebuah mobil mewah.
1: Aduh bro, aku kehabisan modal nih. Pakai uang kamu dulu dong.
2: Boleh, mau pinjam berapa?
1: 2 juta aja. Ntar kalau menang, aku bayar.
2: Aku udah transfer ya.
1: Oke, thank you bro.
0: Mereka pun kembali bermain sampai pagi, sehingga saldonya terkuras habis dan kalah lagi untuk kesekian kalinya.
2: Gimana? Kamu menang gak?
1: Aduh, kalah lagi bro. Bisa pinjam uang kamu lagi gak? Saldo aku udah habis nih.
2: Waduh, gimana ya? Saldo aku juga sudah tipis nih. Tinggal 10 juta.
1: Nah, itu masih banyak. Kita bagi dua ya. Ntar kalau aku menang langsung aku bayar deh.
2: Yakin kamu bisa menang?
1: Yakin pasti menang.
2: Tapi kalau kamu kalah lagi gimana?
1: Tapi kalau aku kalah lagi, nanti aku minta uang sama ibu aku kok. Untuk bayar uang kamu tuh. Aman-aman.
2: Emangnya ibu kamu punya uang sebanyak itu? Setahu aku sih, kan ibu kamu sudah tua, gak punya pekerjaan, dan hanya mengharap belas kasihan dari keluarganya saja.
1: Alah, sok tahu kamu. Tahu apa kamu tentang keuangan ibuku? Kalau kamu gak mau pinjemin, ya udah jangan banyak bacot. Aku pulang aja deh kalau begitu.
2: Loh, kenapa kamu marah sih bro? Ya udah, aku transfer lagi ya. Tapi ingat loh, kalau kamu kalah lagi, aku tidak mau tahu. Besok kamu harus bayar uang aku. Kalau tidak, kamu akan rasakan akibatnya.
1: Kamu gak usah main ancam-ancam segala bro. Jadi pinjamin aku gak?
2: Tuh, aku udah transfer ya, 5 juta. Jadi utang kamu semuanya sudah 7 juta. Ingat itu, sudah 7 juta.
1: Nah, itu baru namanya teman. Thank you bro.
2: Gimana bro, menang gak?
1: Aduh, parah nih. Kalah lagi, kalah lagi. Kamu, menang gak?
2: Sama, aku juga kalah. Saldoku juga terkuras habis nih. Ingat ya, jangan lupa hari ini kamu harus minta uang sama ibu kamu untuk bayar utangmu ke aku. Biar nanti malam kita bisa main lagi.
1: Udah, tenang, tenang. Pasti tuh, aman. Sekarang udah pagi nih, bubar dulu yuk. Balik-balik. Sampai jumpa nanti malam ya.
2: Baik, aku tunggu.
0: Jerry dan Rian pun pulang ke rumah mereka masing-masing. Setelah sampai di rumahnya, Jerry kembali berteriak minta uang pada ibunya.
3: Ibu! Ibu! Ibu!
4: Ya Tuhan, dari mana sih kamu nak? Baru pulang jam segini langsung teriak-teriak. Ada apa nak?
1: Alah, pakai tanya lagi. Aku minta uang bu. Aku udah kalah main judi lagi. Jadi minta uang 7 juta.
4: Hah? Apa? 7 juta? Untuk apa uang sebanyak itu? Dari mana ibu mendapatkan uang sebanyak itu? Kapan nak kamu sadar? Kamu harus cepat bertobat, nak, sebelum kamu terlambat.
1: Alah, ceramah lagi. Pokoknya aku gak mau tahu. Nanti sore, ibu harus kasih aku uang 7 juta.
4: Dari mana, nak, ibu memiliki uang sebanyak itu? Kapan kamu sadar? Kamu itu harus cepat bertobat.
0: Memasuki waktu menjelang malam, Rian langsung menyambangi rumahnya Jerry, tujuan untuk menagih hutang sekaligus mengajak kawannya itu bermain judi online, sedangkan Jerry tidak mendapatkan uang sepeser pun dari sang ibu, karena Jerry tidak bisa memaksa ibunya lagi untuk minta uang, sehingga terjadi insiden pembunuhan antara dua sahabat itu.
2: Selamat malam. Selamat malam.
1: Oh iya bro, masuk.
2: Gak usah santai lagi bro. Udah mau malam nih, kita langsung saja ke tempat biasa.
1: Waduh, maaf bro. Ibu aku gak mau kasih uang ke aku lagi.
2: Apa? Jadi kamu belum ada uang untuk bayar utamu ke aku?
1: Tenang bro. Kita bicarakan baik-baik dulu bro. Santai.
2: Aku tidak bisa tenang lagi karena kamu sudah bohongi aku.
1: Terus? Kamu mau apa, ha?
2: Saya mau kamu mampus.
4: Jerry, tidak. Jerry yang aku sayang, bangun Jerry, bangun nak. Sayang, bangun nak, bangun.
0: Sang ibu yang menyaksikan peristiwa itu langsung histeris melihat anaknya yang tidak bernyawa lagi. Demikian drama radio, produksi Radio Republik Indonesia. Sutradara Aminah Hatim, penulis naskah Iksan Naryando, narator Maya Pranira, penata musik Marta Talubun.

malam ini. Malam ini. Saatnya Anda mendengarkan Khasanah Budaya Bugis Makassar hanya di 105,1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa Aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

Barongkol merupakan makanan khas di Sulawesi Selatan, khususnya bagi suku Bugis Makassar. Bahan dasar untuk membuat barongkol dari pisang kepo, gula, telur, dan sedikit tambahan garam, serta santan, dan dibungkus dengan daun pisang dengan bentuk yang unik. Pada masa kerajaan-kerajaan suku Bugis dan suku Makassar, barongkol hanya disajikan untuk para raja. Penyajiannya kemudian meluas ke masyarakat suku Bugis dan suku Makassar. Barongkol disajikan sebagai camilan dalam upacara perkawinan adat dan upacara adat lainnya. Barongkol memiliki makna filosofi yang berkaitan dengan hubungan antara adonan dan pembungkusnya. Dan saat ini, pemerintah Indonesia telah menetapkan barongkol sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Baju bodo adalah pakaian tradisional perempuan suku Bugis Makassar, Sulawesi Selatan. Baju bodo berbentuk segi empat, biasanya berlengan pendek, sesuai dengan namanya bodo, yang berarti pendek, setengah, atau bagian siku lengan. Menurut adat Bugis, setiap warna baju bodo yang akan dipakai oleh perempuan Bugis Makassar menunjukkan usia atau martabat pemakainya. Baju bodo kerap dipakai untuk acara adat seperti upacara pernikahan dan upacara seremonial lainnya. Tetapi kini, baju bodo mulai direvitalisasi baik dari segi model dan penggunaannya yang mengikuti perkembangan mode zaman. Selain itu, baju bodo juga dikenal sebagai salah satu busana tertua di dunia.
1: Terima kasih, Anda baru saja mendengarkan Hasanah Budaya Bugis Makassar. Sampai jumpa.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda, edisi Kamis 16 Juli 2026. Informasi yang pertama, pendengar, sebanyak 3.700 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di 7 kabupaten atau kota di Provinsi Kepulauan Riau akan direhabilitasi melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS 2026. Program yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN itu ditujukan untuk membantu masyarakat memiliki hunian yang lebih layak, sehat, dan aman. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Perkim Kepri, Said Nursyah Syahdu, mengatakan saat ini proses penyaluran bantuan masih berada pada tahap verifikasi calon penerima. Menurutnya jumlah penerima bantuan terbanyak berada di Kota Batam. Setiap penerima akan memperoleh bantuan sebesar 20 juta rupiah untuk memperbaiki rumah sesuai ketentuan program BSPS. Said menjelaskan pelaksanaan pembangunan dilakukan menggunakan pola swakelola. Dana bantuan akan dikelola oleh kelompok masyarakat yang dibentuk sebagai pelaksana kegiatan sehingga proses rehabilitasi dapat dilakukan secara gotong royong. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral atau DKUM Perindak ESDM Kabupaten Karimun menemukan pedagang yang menjual minyak kita di bawah harga eceran tertinggi atau HET saat melakukan inspeksi mendadak atau sidak pada hari Kamis ini. Meski demikian, penjualan di bawah HET tersebut bukan untuk promosi, melainkan agar pedagang lebih mudah memberikan uang kembalian kepada pembeli. Kepala Bidang Perdagangan DKUM Perindak ESDM Kabupaten Karimun, Suhaimi Sim Bolon, mengatakan sidak dilakukan di pasar tradisional dan swalayan untuk memastikan stok minyak kita tersedia secara serta dijual sesuai HET sebesar Rp15.700 per liternya. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan minyak kita tersedia dalam kemasan 1 liter maupun 2 liter dan tidak ditemukan pedagang yang menjual di atas HET. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store ataupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, saat lagi kita akan masuk ke dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop Indonesia di tahun 2000-an. Jadi bagi pendengar yang ingin request lagunya untuk diputarkan terlebih dahulu, bisa melalui WhatsApp kami di 0811-778-1051. Dan seperti biasa nanti juga kami buka via telepon dia di 0778-463-351 bagi yang ingin menyampaikan rindu-rindunya kepada pendengar Pro 1 RRI Batam lainnya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

malam ini. Malam ini. Saatnya Anda bernostalgia dalam program Ruang Rindu hanya di Pro 1 RRI Batam. Selamat mendengarkan.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial. Yang komplain merasa dihargai, yang dikomplain memberi apresiasi.
3: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Masih di Pulau Satelit Batam, kenal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda kali ini dalam program Ruang Rindu dengan lagu pop Indonesia ya di tahun 2000-an. Dengar silakan bagi yang ingin meramaikan malam harinya di malam Jumat ini ya. Pendengar silakan yang ingin bergabung untuk menyampaikan rindu-rindunya atau sekedar mau meramaikan Pro 1 RRI Batam di malam hari ini silakan. Bisa melalui telepon kami di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811778101. Sebelum saya angkat teleponnya pendengar ini, sudah ada beberapa yang masuk di WhatsApp, saya bacakan terlebih dahulu. Seperti biasa ada Bang Yangni yang pertama ya. Dari Seberas katanya mau kirim-kirim salam buat Kiran Azwa, Ima, Mancong, Ajis, Kak Sur, Kak Zul, dan untuk semua pendengar. Terima kasih banyak Bang Yani, sehat dan bahagia selalu Bang Yani ya. Ada Bang Abednego yang mau kirim-kirim salam buat Pak Ngah, Nih Kembar, Nesa Kira, Gafar, Malina, Jamila, Lili, Kak Ci, Senap, Den, Kak Tonah di Senyongkong, Normah, Malina, Jamilah, Monik, Mustafa, Juliana, Siti Jamilah, Mak Dia, Nek Karin, Betty Lavia, Rahmah, Mastura, Desi, Putri Cantik, Tokci, dan juga Asnah Marjem. Terima kasih banyak Bang Abednego, sehat dan baiknya selalu Bang Abednego ya. Ada dari Boleh Eva katanya mau request lagu Jodoh Pasti Bertemu. Oke, bertemunya kapan entah, yang penting pasti bertemu ya Boleh Eva ya. Sudah saya putarkan lagunya Boleh Eva. Kemudian Boleh Eva mau kirim-kirim salam untuk Nek Kembar, Nek Peggy, Mak Dia, Mak Azi, Bu Asri, Wak Normi, Gafar, Mustafa, Putri Cantik, Uni Desi, Pak Mur, Kak Mila, Melati, Mas Lidar, Mau Fajar, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Boleh Eva, sehat dan baiknya selalu Boleh Eva ya. Ada Bang Roni dari STB hadir mau request lagu Di Saat Aku Tersakiti dari Dadali. Menggalau ya malam Jumat ini ya. Sudah saya putarkan lagunya Bang Roni ya. Kemudian Bang Roni udah mau kirim-kirim salam buat Karaha, Kasarina, Betty Lavia, Putra Rangsang, Nek Peggy, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku Adiansya, Betnego, Cik Gunorma, Emira, Pak Tohat, Durais, Pak Mur, Bang Iman, Benggala, Bang Jais, Malina, Maleni, Madewi, Mak Azi, Nek Kembar, Nek Karin, Wak Normi, Mak Dia, Kak Moni, Kak Jamilah, Kak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Azwa, Ika, Setiawan, Nur Bilkis, Siti Jamilah, Pak Alang, dan salam satu untuk semua. Terima kasih banyak Bang Roni, sehat dan bahagia selalu Bang Roni ya. Oke, baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
1: Halo. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam Cikgu Norma, sehat Cikgu.
1: Alhamdulillah, tadi panggil pertama belum terjawab. Belum menyambung ke sini kan?
0: Belum kesana tapi udah dengar suara saya ya.
1: Oh, dirusakkan si Andi di tengah-tengah. Ini baru terjambung, Ajija sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Cikgu juga sehat ya.
1: Alhamdulillah, awak ni dapat apa? Penelpon perdana ya.
0: Mantap, perdana nih ya.
1: Dapat ilmu nih aku ya.
0: Ilmu malam Jumat ini kayaknya ya, Cikgu ya.
1: Tahu gangan kemian. Gangan kemian mengalau nyamuk. Nyamuk apa sih, ya, nyamuk nakal.
0: Nyamuk nakal, emang ada nyamuk yang baik.
1: Takut nyamuk malaria.
0: Iya, ini lagu pop Indonesia tahun 2000-an, Cikgu.
1: Tahun 2000-an, kalau dari Jepang Indus bisa kan? 2000-an,
0: bisa
1: kan?
0: Dong.
1: Aku suka sama kamu.
0: Aduh, saya juga suka sama Cikgu.
1: Iya, tapi ya jeruk makin jeruk. Ya.
0: Aduh, jangan dong.
1: Gak mau dong.
0: Gak mau dong.
1: Aduh, Aziza. Patilah buat kekenyangan. Itu pun tak dapat.
0: Habis ya. Makan apa yang emang ya, Cikgu?
1: Ini tempat sama ada goreng cempedak.
0: Sedap tuh. Lagi banyak cempedak emang ya.
1: Ada rambut kan yang berapa rasa tu. Ada dia agak mahal sikit ya. Tebal isi dia. Asyik dikasih orang. Jadi alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah ya, rezeki Cikgu ya.
1: Tadi cuba beli pula. Jadi kita nak salam lah ya.
0: Boleh Cik Gusila salam-salamnya.
1: Tadi dah lama tak sambung celoti pula dengan kita. Salam-salam yang pertama kali dan terutama buat Ajijah ya.
0: Terima kasih.
1: Memang terutama itu buat Ajijah lah yang lagi
0: siaran ya.
1: Yang lagi siaran. Bukan bertugas Ajijah.
0: Lagi siaran.
1: Lagi siaran ya.
0: Iya.
1: Oh, kalau gitu normal nih cuap-cuap sama Ajijah lah ya. terus buat keluarga yang tercinta Nurmah ya. Semoga sihat semuanya yang di masa kecil mungkin ada yang dah gitulah. Tapi dia lewat kontak. Kontak apa je je? Dia ada satu kontak lagi. Kontak batin. terus buat sahabat kita ya, ataupun saudara kita, Bang Tengku Adriansyah. Ada Andi. Andi apa tu? Andi Lolo, Andi Lau.
0: Andi Lau-Lau.
1: Ya. Pak Andi, Pak Andi Lolo kan ada nama dia. buat Mas Prabu kita, Abang Mas. Jadi selalu ya. Terus buatnya Nenek Nazwa, buatnya Nenek Kembar, buatnya Mas Lidar, buatnya Mama Aziz, Pak Pongsi, Mama Iman ya. Buat Long Asri, Long Alupa Long eh. Semoga Long Cek selalu ya, Long Puan ke, Kak Ani juga. Kak Ani yang anak dia itu. Yang baik hati tu yang selalu kasih Norma itu kelam kan. Kemarin kan Norma ke sana. Terus ada Mak Ngah juga ya, ada Mak Hitam, ada Kak Sukarwangi, ada Bang Iman, ada Bang Amir Ibu, ada Roni, ada Bang Imira juga. Adanya Bapak Tohat sama Mak Lima, ada Bang Nur Raja Is juga ya. Ada siapa-siapa lah lagi, ada Umi Desi ya. Lupalah, dah lama tak gabung, lupalah. Ini fotokopi siapa yang panjang itu Bang Udin ya.
0: Okey siap.
1: Bang Udin kadang lupa buat Pak Kumis juga. Buat ni apa tu Mama Fajar alias Mak Mar ya.
0: Okey.
1: Kadang anak saudara dia kan ambilnya Pak Otih Norma. Jadi Norma panggil macam mana ya. Tak tahu maksud. Semua-semualah.
0: Okey.
1: Tidak terkecuali.
0: Oke, siap.
1: Itu aja yang lagi mendengarkan di Pro 1. Makasih ya Cijak.
0: Sama-sama Cikgu.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih banyak Cikgu Norma. Sehat dan baiknya selalu Cikgu ya. Oke, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu bersama DJ
0: Aziza. Betul. Kamu nih, sehat kamu nih?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Udah makan malam ya kamu nih ya?
2: Sudah tadi ada acara. Sudah itu pulang bawa makanan deh.
0: Asik, dapat yang dibungkus.
2: Iya, bersyukur. Aziza kalau boleh tahu lagu tahun berapa?
0: Tahun 2000-an kamu nih Indonesia.
2: Masuk enggak? Dari tanpamu, dari kebayangku. Masuk, tidak.
0: Coba saya cari dulu ya.
2: Boleh.
0: Oke, sembari saya cari, boleh kirim-kirim salam dulu. Kamu nih
2: yang pertama buat Nadigi Aziza yang bertugas, semoga selalu sehat, dimurahkan rezekinya.
0: Amin.
2: Oke, salam kebesarannya buat Nadak Tengsan Pemuda India, Mak Siti, Koko Ayo, Mama Lima, Kak Jamila, Kak Juliana, Kak Ketawan Wamiku, Nenek Kembar, Mama Dewi, Mama Nur Bilkis, Nak Dia, Ika Rahma, Kak Nika bersama istri, Putera Rangka, Mama Boy, Uni Desi, Kak Nga, Pak Adi Gemangoy, Udang Bala, Kak Mas Tidar, Kak Mas Tura, Kak Aisyah, Mama Jihan, Si Asna juga ya. Tadi barusan ada Abed Nego juga bersama Roni. Oke lah, kalau gitu buat jadi Aziza, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Kak Monik dari Tanjung Uma. Saya dan baiknya selalu Kak Monik bersama keluarga tercinta ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, boleh lewat lagu.
0: Iya, dengan abang siapa dan di mana ini?
3: Dari
0: abang Andi ya, ternyata ya.
3: Andi, Cik Gunur Mah dari Andi apa katanya kan Andi, Andi lah, Andi Hongkong kan, Andi apa? Ya kan, terserah aja lah, yang mana bagus lah di situ.
0: Sehat Bang Andi?
3: Alhamdulillah. Ada rendang di siang.
0: Iya, betul. Sampai di Batam juga harus rendang seharian ini.
3: Iya, tadi sama Aldo tak masuk keriting. Iya, Cik Guno Mas dia ada masuk dia. Lagi anu katanya mau pergi katanya kan.
0: Oke. Siap.
3: Lagu tenor masa dia anu Aziza.
0: Cik Gu tadi request lagu The Bagindas. Suka
3: Bagindas.
0: Sama kamu. Iya.
3: Kalau gitu anu ajalah Armada ajalah kalau aku.
0: Armada yang apa tuh?
3: Pagi pulang pagi.
0: Pergi-pagi pulang pagi ya.
3: Iya.
0: Oke, siap. Silakan salam-salamnya boleh.
3: Salam-salamnya buat Aziza dulu yang lagi suap-suap katanya di depan kan.
0: Terima kasih.
3: Terus buat Mas Prabu bangkit juga. Masuk-masuk Mas Prabu.
0: Masuk bangkit-bangkit.
3: Ini bangkit. Aziza timbul. Buat Anton alias Bang Gafar, selamat malam juga. Ya kalau sama Tasya dia Anton namanya. Terus buat Udin Butun juga, buat Bang Iman moga cepat sembuh kalau sakit kan.
0: Amin.
3: Kembar juga. Terus buat Ayam Koko. Terus buat Igu Norma sudah tadi ya. Terus Wanoning, selamat malam Wanoning. Terus buat nenek kembar kita, selamat malam juga. Terus buat Siti Jamila yang ada di BRS sekarang ya.
0: Oke.
3: Udah pindah dia dari Guntung ke BRS dia. Ke PT dia.
0: Mantap.
3: Ganti ubah jalan dia.
0: Ubah haluan ya.
3: Iya. Buat Alex di Guntung juga selamat malam. Terus buat Sariwangi yang wangi-wangi selamat malam. Buat Ika di Jambi. Terus buat Mak Rempong juga. Terus buat siapa lagi ya? Buat semua-semuanya Aziza, lanjutkan yang di belakang aja lah kan.
0: Oke, siap.
3: Ya, oke, buat Aziza selamat malam. Semoga sehat selalu aja lah kan. Oke Aziza.
0: Terima kasih Bang Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat dan bahagia selalu Bang Andi Lau ya. Oke, silakan pendengar di Batam 3351. Halo, assalamualaikum, Roro Rindu.
4: Waalaikumsalam, Roro Rindu.
0: Iya, Bang Gafar, suara macam tak ada.
4: Apa kabar, Rindu?
0: Kabar saya sehat.
4: Ya, enggak lama tak dengar suara Rindu.
0: Tak ada lama juga tak dengar suara Bang Gafar.
4: Rindu, katanya.
0: Saya tak rindu, tapi. Kalau tak bisa besarkan suara Bang Gafar, saya kecilkan suara saya.
4: Oke, nanti malam ini kita lanjut
0: lagi. Iya, memang tak lama. Sudah lama kita tak jumpa. Memang saya jarang masuk malam ya.
4: Iya betul. Ini dulu nggak suara Liza. Makan tak basah, mandi tak kenyang jadi buahnya gitu.
0: Allah.
4: Makan tak basah, mandi tak kenyang gitu.
0: Allah bisa pula dibalik-balik ya.
4: Kita naikkan lagu dari Peter Pan lah tuh kita.
0: Apa tuh?
4: Apa yang judul lupa pula tadi. Coba tolong baca kan salah satunya.
0: Peter Pan sudah tak ada, adanya Noah sekarang kan?
4: Dulu kita pindah dulu.
0: Apa tuh? Ada apa denganmu? Aku dan Bintang. Bintang di surga.
4: Ada apa denganmu gitu.
0: Oke, siap.
4: Oke, nah salamnya untuk Aziza, sehat selalu, bahagia selalu, dimana ada rezekinya, dilancarkan pengurusannya.
0: Amin, terima kasih Bang Gafar ya.
4: Tadi ada Andi ya. Ada Pak Kumis, ada Mak Di juga. Ada Andi juga ya. Ada Pak Nga juga. Ada ini di Pulau Ngal, ada Mak Dewi, ada...
0: Siapa lagi?
4: Tadi nanti.
0: Oke.
4: Ada Benedo, ada Unidesi, yang lain Bang Gafar, salam satu untuk semua orang ya.
0: Oke, siap Bang Gafar.
4: Mudah-mudahan Bang Gafar siap lah.
0: Amin.
4: Dan dengar suara Liza kan.
0: Amin.
4: Kalau tadi kan makan tak basah, mandi tak kenyang gitu kan. kalau sekarang makan dah kenyang, mandi pun dah basah gitu kan.
5: Alhamdulillah ya, mandinya pakai air ya, tak pakai angin lagi.
4: Kira jadi yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kembali Bang Gafar. Sehat dan baiknya selalu Bang Gafar ya. Oke, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum Rindu.
6: Rindu, selamat malam.
5: Iya, Bang Iman, dah sehat Bang Iman?
6: Alhamdulillah,
5: dah sehat. Dah
6: sehat ya? Dah sehat.
5: Alhamdulillah, saya sehat. Macam mana cuaca di sana? Pak Hardang juga seharian ini?
6: Seharian, malam juga lah dah. Ini hujan, wah, panas.
5: Panas ya? Ya. Oke, okay. Bagaimana dari kasih lagu apa malam ini Bang Iman?
6: Malam ini lagu apa?
5: Lagu pop Indonesia tahun 2000-an.
6: 2000-an. Iron Iron ya, takkan berpisah.
5: Apa?
6: Iron takkan berpisah.
5: Takkan berpisah ya?
6: Takkan berpisah.
5: Oke, okay, siap.
6: Salam dari Roni nih.
5: Iya Bang Roni, tadi dah saya bacakan tadi ya lagunya juga dah saya putarkan.
6: Salam dari Ika juga
5: nih. Oke Kak Ika, waalaikumsalam.
6: Sama Mbak Ika yang lagi juga sini, Mbak Ika yang juga ya. Tadi Andi ada juga bilang tadi kalau kurang sehat, jadi kita sehat. Amin.
5: Amin, amin.
6: Terus kita ke di mana? Selongo. Ada Mama Dewi. Ada Pak Isi Januari Gunteng. Abang Bang Roy di Tangan Batu. Ada Boy juga. Ada Mata. Kemudian ada Mas Fajar Malin.
5: Ya.
6: Terkawin sama Pak Isi juga. Ada Kali. Dan kita di Radang ada Batu. Ada Kak Isal juga di situ ya, kemudian Bapak Haji kita juga. Jadi kita ternyata ya, bahan rumah Lutina, Kak Isal, Kak Rinin, Kak Nana juga di situ. Mungkin ada Kameluhan, ada Rondoni barusan ya.
5: Iya. Yeah.
6: Kak Juliana juga di Kak Nana Tengantik. Kak Kak Panjang ada Kak Lama, Kak Raha ya. Juga di sana. Ya, dan untuk karimu, ada Nek Iban yang karit, ada Pak Tidak juga, kemudian ada Cik Dinarma, ada Iwan juga ya, ada Kak Ani di bawah tidur, Kak Mai, Kak Mas, ada Kak ini Kak Kira ya di Batam.
5: Oke.
6: Okay. Ada Bang Udeni, Tom, ada Mas Pabu Bangkit, Pak Cik Pelapa, ini kita tanya biaya di Kak Karina, Yasmin juga, kemudian di Kak Karina, Ibu Rita ya, Karyawangi ya, ada Pak Komis juga di Dainya, dan juga ada Yasmin di Bandung, Ayu, Maluki juga ada Parida, semua lah itu tadi. Buat saya yang diganggu, gue ikhlas sama Bang Sejawan ya.
5: Oke, siap.
6: Buat yang juga sama malam ya.
5: Selamat malam juga Bang Iman ya.
6: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Iman. Sehat dan baiknya selalu Bang Iman ya. Oke, silakan mendengar 463351. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat Ajija.
5: Ampion. Kenapa tuh ya ampion malam-malam ya ampion?
7: Pripun power tasipun. Gimana kabar?
5: Alhamdulillah, saya mawon. Mas Rabu bagaimana kabarnya?
7: Alhamdulillah sehat. Si Tasya lucu juga dia.
5: Kenapa dia?
7: Semalam siaran kan?
5: Iya.
7: Iya, Mas Prabu salamin. Langsung gak siaran lagi dia. Katanya masih itu ternyang-nyang disalamin sama Mbak Ita Purnama Sari dia.
5: Oh, rupa-rupanya diangkat teleponnya sama Mbak Ita.
7: Iya, diangkat udah gitu di Mbak Ita kan suaranya merdu, tapi lebih merdu Ajijas ya. Ini Mbak Ita kalau denger Awas ya Mas Prabu ya, katanya gitu. Katanya. Sehat-sehat juga ya.
5: Sehat Mas Prabu seperti biasa.
7: Alhamdulillah. Mas Prabu pengen dengerin lagu itulah, ini lagu pop kan ya?
5: Iya betul, lagu pop ya, Indonesia.
7: Si Gunurma keren juga dia requestnya. Apa Jidja?
5: Apa tadi ayo?
7: Baginda.
5: Aku suka kamu tadi ya.
7: Iya, terima kasih ya Jidja.
5: Sudah terduga ya.
7: Oh Ajija.
5: Oh Mas
7: Prabu. Baru sekarang dan Ajija ngungkapin tuh kan.
5: Enggak loh, saya bacakan saja tadi.
7: Ya, The Baginda kan?
5: Iya.
7: Judulnya?
5: Judulnya tadi apa kau anggap apa Kak? Cik Gunurma. Cik Gunurma jangan jawab ya.
7: Anjinya enggak mau diulangin. Oh Ajija.
5: Oh Mas Prabu.
7: Kasih lagu itu aja deh apa 90 tahun 2000 ya
5: 2000 loh ini yang baru-baru
7: oh,
5: aja
7: oh iya ini mah Mas Prabu banget ini mah
5: apa tuh
7: kasih itu aja apa namanya ini apa The Rain barisan para mantan ya.
5: Ush.
7: Iya kalau nggak salah ya
5: ada ya barisan para mantan ya
7: ada
5: banyak kali mantannya.
7: Maksudnya mantan yang piala dunia itu Ajija.
5: Oh.
7: Iya, kan udah tinggalin ini, tinggal penentuan nanti.
5: Oh, terlatih patah hati bukan ya?
7: Iya betul, Ajija kok tahu.
5: Oke, oke, oke. Kayaknya enggak ada judul itu soalnya kan, makanya saya cari cari dulu nih.
7: Iya, apa terlatih patah hati kan?
5: Iya, betul.
7: Iya. Buat Ajija matuga sampai tuntas semoga sehat rezekinya lancar Ajija ya.
5: Amin. Terima kasih kalo, Mas Prabu ya.
7: Iya, kalau jujur li Mas Prabu enggak pandai ngerayu aja.
5: Saya iya. Tidak minta Mas Prabu merayu kan.
7: Itu dia mangkai. Langsung to the point aja Ajija tadi kan. Terus salam juga. Oh Ajija.
5: Oke, apa Mas Prabu siapa lagi?
7: Ya salam juga buat tadi Bang Iman ya?
5: Ada Bang Iman tadi.
7: Iya, alhamdulillah udah ini udah agak mendingan lah ya.
5: Iya.
7: Iya, buat nah ini miss call nih biasa nih. Udah tahu belum siapa yang miss call?
5: Siapa tuh? Kak.
7: Bang Roni lagi.
5: Tadi Bang Roni udah miss call tadi.
7: Iya, dia miss call lagi. Memang enggak boleh dengar Mas Prabu cop-cop sama Ajija. Terus dalam Bang Andi, masuk Bang Andi. Dia miss call juga.
5: Bang Andi gitu. Sudah masuk loh.
7: Iya, itulah miss call. Dia memang gangguin kata si Gunurma itu memang pinter dia. Kita digangguin dia biar enggak masuk kan. Terus salam juga buat Bang Thank You. Oh, Bang Thank You semalam Mas Prabu salamin Bang Thank You juga tuh.
5: Okay.
7: Sama Mbak Ita. Terus salam juga buat Bang Saiman, Bang Roy, Nek Sakira, masuk Nek. Nek Karim, Nek Najwa, Nek Ajwa ya, Nek Ajwa.
5: Okay.
7: Nek Kembar, Nek Karim udah ya, Nek Karim, Nek Jasmine, Katarina, Bang Roy udah tadi ya, Bang Roy udah, Bang Saiman udah ya. Terus buat Nurbilkis, Tigo Nurma, udah tenang dia tuh, tinggal ketawa-ketawa aja dia penelpon pertama dia katanya. Enggak diangkat, diangkat lagi. Ya iyalah orang si Gunurma nomornya udah jadi Ajija kan. Udah gitu dia request Baginda pulang lagi. Apa judulnya tadi?
5: Aduh lupa.
7: Tuh si Gunurma ketawa dia. Terus salam. Salam buat apa? Karina udah ya. Terus salam buat Oma Jamila. Oh Kamila, iya Kamila.
5: Okay.
7: Itu Nek Fajar Kak Siti Jamila, Wak Nurmi, Pak Mor, si Bang Durais, Mbak Kak Juliana, buat semuanya aja lah Ajija.
5: Oke, siap
7: Mas Prabu. Iya, Ajija. Ajija kalau lagunya diganti Gama boleh kali ya?
5: Gama?
7: Soalnya kalau yang sakit pinggang. Boleh ya, karena kan itu masih 2000-an ya.
5: Sakit pinggang ya judulnya ya?
7: Iya sakit pinggang, soalnya itu dia, kalau yang terlatih patah hati kayaknya ya memang udah patah hati gimana lagi Ajija. Sakit pinggang aja lah.
5: Oke siap.
7: Iya kalau sakit pinggang kan masih bisa dibenerin Ajija. Kalau udah patah hati itu udah repot Ajija. Gak
5: susah ya.
7: Iya ini jadi curhat nih. Iya gama aja lah ya.
5: Oke siap Mas Prabu.
7: Sakit pinggang ya buat Ajija, pokoknya tetap semangat. Suara Ajija udah keren kok, udah bisa jadi reporter.
5: Mantap ya, Pro 3 nanti saya ya.
7: Iya. saja, matur nuwun sangat.
5: Sami-sami Mas Prabu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam baik selalu Mas Prabu ya. Ingat teman-teman. Oke, pendengar, nanti kita buka lagi sesi teleponnya ya, karena sudah ada 6 orang yang antri lagunya ingin diputarkan. Tadi ada Cikgu Norma di penelpon pertama yang request lagu dari The Bagindas dengan Aku Suka Kamu.

0: Mas, tungguin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Sebelum LOL berarti Love Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak. Namun, Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.

0: kali mesin, dikali-kali. Eh, lihat dia itu sana tahu isi. Astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru tuh, kurasa DP ayam goreng. Tidak ada garam, tapi hambar sekali DP rasa, yaudah.
0: Astaga, dari manakah dia dapat itu tukang masak? Abal-abal, sto,
1: Belum lagi kau lihat kata Siska, DP baju pesta atau pemengkilat bikin orang silau. Baru orangnya pe kecili, baru bajunya pe besar. Oh my god.
0: Kenapa dia acara malam-malam begini pakai itu lagi? Emasnya asli ya, emas palsu tuh.
2: Jiwa kepo kaum Hawa memang bisa ngalahin apapun. Maka dari itu, jaga lisanmu dari gibah.
3: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
3: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
2: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
3: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, masih di Ruang Rindu ya, dengan lagu pop Indonesia di tahun 2000-an yang menemani ruang dengar Anda hingga nanti satu sesi ini terakhir di 30 menit sebelum berakhir ya Ruang Rindu edisi hari ini, Kamis 16 Juli 2026. Silakan bagi pendengar yang ingin bergabung, masih ada kesempatan untuk Anda bergabung di 0778463351. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu pesan yang sudah masuk di WhatsApp. Ada Bang Abed Nego, katanya nak minta naikkan lagu Patah Jadi Dua dari Alda. Oke, nanti kalau sahabat kami putarkan Bang Abed Nego ya. Ada Mama Dewi dari Pulau Ngal yang mau kirim-kirim salam buat Monik, Malina, Mbak Dinda, Mbak Aniyah, Nur Bilkis, Nek Sakira, Pak Alang, Iman, Roni, Bang Gafar, Abed Nego, Kak Jamilah, Bang Udin, Kak Jamilah, Kak Juliana, dan satu-satu untuk semua aja katanya. Terima kasih banyak Mama Dewi, sehat dan bahagia selalu di Pulau Ngal ya. Ada Kak Cik Bu Norma maksud saya, yang mau kirim-kirim salam katanya ketinggalan buat Kak Jamilah, Kak Sekarwangi, Kak Usman, dan juga Kak Raha. Oke, siap Cik Bu. Ada Kak Sekar Wangi, malam Aziza, selamat malam Kak Sekar. Kak Sekar Wangi mau kirim-kirim salam buat Norma, Moni, Kapten Sam, Desi, Kak Mastura, Ma Fajar, Nek Peggy, Nek Kembar, Bang Iman, Bang Adi, Bang Udin, Bang Mus, Kak Jamilah, Majihan, Bang Roni, Bang Roy Saputra, Bang Putra, Ma Asi, Ma Dewi Patohat, Kak Raha, Nek Yasmin, Eka, Rahma, Mama Boy, dan untuk semua aja deh. Oke deh, yoi. Terima kasih Kak Sekar Wangi, yoi. Sehat dan baik ya selalu Kak Sekar Wangi ya. Ada Kak Ika dari Jambi, hadir Aziza, keriting nih. Aduh, di rebonding lagi ya. Kak Ika katanya mau kirim-kirim salam buat Bang Iman, Roni, Anilau, Udin Buton, Monik, dan untuk semua aja. Terima kasih banyak Kak Ika. Sehat dan baik ya selalu di Jambi ya. Baik, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Iya, waalaikumsalam. Lady DJ, how are you?
0: I'm fine, thank you, Cap. How are you?

0: Ya, Cap 100% poin 1 dan mengucapkan salam Jumat yang penuh berkah. Tapi Cap yakin, siapa saja suara cowok yang bercanda menggoda kamu tu, cara bercanda untuk pancing tapi menggoda dalam bercanda, tidak akan bisa menembus telinga kamu. Sebab kamu seorang wanita yang soleha, setia pada suami, pada anak-anak. InsyaAllah berkat hidup kamu. Tidak ada siapa dapat menggoda. Cowok yang menggoda cara suara bercanda dalam godaan untuk pancing pun tak akan bisa menggoda. InsyaAllah.
1: Okey.
0: Kat, tadi Kat dah, Kat tak pintar lagu ini. Kat memang suka lagu Tanpamu, tapi sudah diputarkan oleh Monique. Tadi Monique request . Jadi Kat cuma nak special untuk Mak Kun walaupun ada masa dia banyak dia senggol orang, nama anak angkatnya dia lupa nak senggol, tapi tak apalah. Cara kita menghormat orang tua, kita senggol Mak Kun yang Kap sayang seperti keluarga. Walaupun dia bukan ibu melahirkanku, dia tak pakai sari seperti ibuku, dia tetap ibuku jugalah, ibu angkat. Ada lagi satu special untuk Nur Bilqis, untuk special untuk Monik yang baik hati. Monik, insyaAllah selagi kamu berbudi dalam bahasa, Kap akan berbudi dengan rekening untuk kamu. Dan lagi satu, dan untuk Mak Lina dan Koko Ayam, dan cuma satu tahniah Cap nak ucapkan untuk kamu kerana pancangan cowok yang bercanda dalam menggoda tu, cara bercanda. Kamu tahu itu kau nak menggoda aku cara dalam bercanda, tapi kau takkan dapat pintar menembusi hatiku. Hatiku sudah tertutup untuk suamiku yang halal. Okey, baik. Assalamualaikum.
1: Okey, siap ke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you, Kapten Syam. Saya dan bahagia selalu, Kapten Syam. Okey, silakan mendengar di 463351. Kita terima menelpon selanjutnya ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa dan di mana ini?
2: Datang baru.
1: Datang baru, suaranya nampak lama.
2: Apa kabar DJ Aziza?
1: Kabar saya baik.
2: Sehat ya, wafiat ya.
1: Sehat, Bang Haji Gemoy.
2: Lagu apa Bang nih?
1: Pop Indonesia, Bang Haji.
2: Pop Indonesia, dari murah atau dari murah?
1: Tahun 2000, yang baru-baru aja.
2: Oh, ini lagu ada udang lebatu dari, apa Bang?
1: Wali ya.
2: Wali ya.
1: Ada udang di balik galah.
2: Ini ya, Bang Haji di Magalang yang di Penarah nih.
1: Oh, lagi di sana. Kirim salam lah Bang Galah.
2: Bang Galah ada yang nekan-nekan, ramai kami ini.
1: Oh iya tuh, dengar suaranya tuh. Enak tuh tadi kemarin dikasih lempok durian ya. Terima kasih Bang Haji Gemoy.
2: Saya cerita yang lalu lagi. Belok-belok lain ke 50 derajat ke benar. Lagu ini salam ya.
1: Lagunya ada dong, lagunya Bang Menggalah kan, ada.
2: Ya, lagunya salam ya. Untuk salam keluarga sini, untuk pangabunda juga, Madinda, Malina, Malini, Katoha, Nuvegi, Setia Pia. Itu apa tadi Bang Sari tadi Singapura masa lalu ya.
1: Amin.
2: Moni, untuk ini Cikgu Norma, pendengar juga rupa-rupa ke pendengar semua ya malam ini ya. Untuk ini Mama Dewi, Atan Kanten kamu dengan sedonggol ya.
1: Iya.
2: Untuk sekali lagi, untuk Iman, biasa selalu Undan Mala, Eta juga, Mama Fajar, Bosaka juga, Rui Sumatera, Rui Sumatera ya. Apa cara lansang, orang koko, orang mustad, orang putra lansang. Siti Jamila di Gonsong, kan di Peburung, Siti Jamila pindah di Peburung.
1: Okay.
2: Untuk Edila, Mulasa Lalu, semua-semua yang monitor ini ya, saya.
1: Okay, siap, Bang Haji.
2: Ada lagi ya?
1: Ada dong.
2: Terima kasih Bijaja, selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Bang Haji Gemoy. Sehat dan baik selalu Bang Haji bersama Bang Galah tadi ya di sampingnya ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum.
3: Ruang rindu.
2: Salam, ruang rindu berbagi rindu.
1: Iya. Aduh, malam Jumat dengan suara ini.
2: Jarin.
1: Tadinya kangen, sekarang jadi takut nih. Mana tak ada orang lagi di sini, tak ada orang lagi di kantor nih, saya sendiri lagi nih.
2: Dua kali nelpon, dua kali tak diangkat, ketiga lah baru dapat masuk mama Fajar. Memang nak nunggu dari Bang Haji Gemoy.
1: Sehat Bang Fajar ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, dari ketawanya sih sehat ya. Semoga sehat selalu Mbak Fajar ya.
2: Iya, Aziza sehat.
1: Alhamdulillah seperti biasa Mbak Fajar. Oke, malam ini supaya tak capek tertawa terus ya Mbak Fajar. Ada request lagu apa?
2: Lagu Berdiri Bulu Romaku masuk tak?
1: Waduh. Malam Jumat putar lagu itu ya.
2: Masuk tak?
1: Itu lagu dangdut bukan? Kalau lagu dangdut tak boleh. Soalnya ada Roma-Romanya nih.
2: Itu lagu pop tuh. Berdiri Bulu Romaku.
1: Lagu Hetty Koes Endang. Itu bukannya lagu lawas ya, bukan?
2: Kita tengok dulu.
1: Oke, sambil saya tengok-tengok deh. Silakan Mbak Fajar, boleh salam-salam dulu.
2: Salamnya buat Aziza yang lagi bertugas. Kalau pulang jangan pandang belakang ya.
1: Jadi,
2: pandang depan aja.
1: Pandang depan ya. Tadi Mbak Fajar di depan saya sambil ketawa-ketawa. Tuh kata Cik Gu Norma, takut Aziza malam Jumat nih, katanya Cik Gu tuh.
2: Apa yang ditakut? Ada setan. Buat Norma tadi ya. Oh, kalau gitu anak saudara Mak Fajar tak orang lain lah ya, ngambil suami anak saudara Mak Fajar keluarganya Cik Gu Norma ya.
1: Oke.
2: Jadi kita dah bersaudara. Buat Prabu Bangun, bukan Prabu Bangkit itu ya, Prabu Bangun itu malam Jumat. Nek Fajar, Nek Fajar, dia tidak dipanggil Nek Fajar, anu Nek Prabu. Buat Bang Andi Lala, itu bukan Bang Andi apa? Kok Bang Andi Lala aja, Andi Lala.
1: Andi Lala. Temennya Andi Diksi ya.
2: Buat Mama Mia, buat Mama Dewi, Mama Sophie, buat Mak Dio, buat Mama Lina, buat Mama Leni, buat Kak Jamila di Penyalai, Kak Jamila 123 lah ya, Kak Jamila di Guntung dah pindah Pulau Burung.
1: Okay.
2: Buat Kak Juliana di Tanjung Bakau, buat Kak Mila, buat Pak Mor, buat Wak Normi, buat Cik Ti, buat Nek Peggy, Nek Kembar, Nek Karin, Nek Jasmine, Nek Jaswa, Nek Sakira, buat nenek-nenek lah semua.
1: Okay.
2: buat bapak-bapak pun. Buat Mama Boy, Mama Iman.
1: Belum selesai salam-salamnya, ada terputus ini ya. Jangan-jangan ada ada di belakang Mama Fajar ya, ya ikut ketawa bareng ya. Mama Fajar, terima kasih Mama Fajar. Sehat dan baik selalu Mama Fajar ya. Oke, silakan mendengar di 463351. Halo, assalamualaikum, Rindu.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Aziza.
1: Waalaikumsalam, Kak Sarina Kiu-Kiu.
4: Apa kabar sayang Kiu?
1: Alhamdulillah, sehat. Bagaimana kabar Kak Sarina Kiu-Kiu?
4: Alhamdulillah sehat juga lah sayang
1: Kyu. Alhamdulillah. Belum tidur sayang Kyu.
4: Belum. Lagi mendengarnya Aziza lah sayang Kyu.
1: Berdiri enggak bulu romanya?
4: Sebenarnya berdiri tapi dengar kita aja. Tapi apa boleh buat. Dan lanjut dia ketawa gimana?
1: Mana mati di tengah-tengah lagi ya, bikin tambah berdiri nih bunuh rumahnya ya.
4: Ini terlalu lagi dah jam 11, mau jam 12, jangan banyak ketawa Mak Fajar. Katanya Bapak Fajar gak ada kan.
1: Aduh, aduh, gimana nih Mak Fajar?
4: Nanti kayak mana?
1: Jangan ke kamar mandi malam-malam ya Mak Fajar ya.
4: Aziza membayangkan gini, lagi di tempat tidur ketawa-ketawa tertarik.
1: Aduh, aduh. Dijelaskan pula sama Kak Sarinah ini.
4: Bercanda Mak Fajar. Biar awet muda. Aziza lagu masih bisa sayang.
1: Bisa, Kak Sarinah anak lagu apa?
4: Ungu udah naik belum sayang?
1: Belum, eh udah dong, tadi kan Bang Haji bilang udah di balik batu kan?
4: Ungu itu ya?
1: Itu lagunya Ungu sama Lesti Nasar.
4: Iya.
1: Yang lain coba.
4: Ya Allah, lagu apa ya?
1: Lagu ST12.
4: Ini apa hati yang tersakiti itu dari siapa ya?
1: Udah tadi diputar Bang Roni request. Ada Dali ya.
4: Nah ikut sakit pinggang udah lewat ya?
1: Udah lewat. Apa lagu tadi tuh yang barusan patah hati tuh?
4: Patah hati, tak mau lah patah hati. Lagi happy nih. Nah ikut Mama Fajar ketawa-ketawa malam Jumat. Siapa ya?
1: Siapa ya habis ungu?
4: Ini lagu dari kumpulan kuburan.
1: Kuburan Ben.
4: Lupa kalau ingat ya.
1: Aduh, yang benar apa ya? Lupa ingat lupa apa ya?
4: Ingat lupa.
1: Lupa lupa ingat.
4: Lupa syairnya lah, lupa lupa. Apalah
1: gitu. Oke, kami putarkan nanti ya.
4: Ya, jangan aja lupa ketawanya Mama Fajar ya.
1: Mana lagunya dari kuburan ya.
4: Iya. Bukannya ada mau terakhir juga lagu mau diputar Kak Sarina salam untuk semuanya aja ya.
1: Oke, siap.
4: Ya, salam Kak Sarina dan selamat balik. Mbak Aziza, kiu-kiu. Makasih, thank you.
1: Terima kasih kembali Kak Sarina, kiu-kiu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dan bahagia selalu juga Kak Sarina, kiu-kiu ya. Oke, silakan mendengar di Pantam 3351. Halo, assalamualaikum ruang rindu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, berbagi rindu. Adakah rindu di hatimu untuk diriku?
1: Aduhai, ada dong.
3: Siapa ini?
1: Tunggu, ini kayaknya yang dari Karimun ya.
3: Iya, siapa?
1: Betul ya?
3: Iyalah.
1: Pak Dinda bukan?
3: Iya sayang, alhamdulillah masih ingat sama Mbak Dinda.
1: Alhamdulillah, beruntung sekali saya malam hari ini.
3: Syukur alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Amin. Gimana Mbak Dinda kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat, walau sehat hati pulang dengan. Kemudian kamu di situ ya.
1: Aduh, saya baca ayat kursi lah nanti kalau menuju pulang ke rumah lah ya. Saya zikir.
3: Inilah baca ayat kursi ya. Insya Allah selamat sampai pulang ke rumah jumpa keluarga.
1: Okay. Amin, amin Mak Dinda.
3: Aduh, bisa.
1: Mbak Fajar pakai ketawa sih ini.
3: Iya, Mbak Dinda kata sendiri. Tadi udah masuk kan, lagi baca WA. Masuk pula Mbak Fajar kan. Aduh. Bismillah aja lah, mudah-mudahan masuk.
1: Oke, okay,
3: lagu 2000-an lagu apa ya?
1: Lagu 2000-an Mak Dinda, lagu Mak Dinda. Berarti udah punya anak kayaknya nih ya.
3: Udah lah, udah punya cucu.
1: Udah punya cucu ya.
3: Cucu 4. Apa kira-kira sesuai untuk Mak Dinda lagu 2000 malam ini?
1: Apa ya?
3: Apa? Pilih nih coba.
1: Oh, saya pilihkan ya.
3: Apa lagunya?
1: Oke, okay. Apa ya kira-kira ya lagu-lagu dari Niji?
3: Boleh, Niji boleh.
1: Oke, siap. Pada saya putarkan. Yuk, silakan salam-salam ya Mak Dinda.
3: Salam dia pertama sekali buat Ziza. Semoga Ziza selamat tugas, selamat balik ke rumah. Dan selalu panjang umur murah rezeki, bahagia bersama keluarga tersayang. Pulang hati-hati, bagi doa jangan lupa ya.
1: Terima kasih Mbak Dinda.
3: Terus salam-salam dulu lagi buat Pak Gidemoy, Mak Haji, Pangah Bunda, Pak Alang Mak Alang, Pak Fauzi, Mama Iman, Mama Pajar tadi, Mama Dewi, Mama Leni, Mama Lina, tidak dilupakan terus lagi buat Aunty Tita, buat Nenek Boring, terus lagi buat grup Nano-Nano, saya selalu kompak, selalu bahagia, selalu buat Maknya juga, Pak Bu Asri juga, terus buat siapa lagi ya, kalau dah masuk naik error, oh buat Kak Mas Lidar, jangan capek-capek Kak Mas Lidar, bulan depan sudah nak hari rezeki anak dia ya.
1: Asik.
3: Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Terus lagi buat siapa ya, buat Kak Pah, buat siapa tadi, Kak Sarina, dia tak nyenggol tak apalah. Dia lupa. Terus siapa lagi ya, satu untuk semuanya lah ya. Semuanya yang mendengar cara ini di mana saja berada, semoga malam Jumat ini kita semua sentiasa dalam keadaan serasa dalam dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin, amin, amin.
3: Oke, ditunggu lagunya Mbak Ziza.
1: Iya, Mbak Dina.
3: Nanti banyak umurnya ya.
1: Amin, amin.
3: Salam buat Hana juga, dah lama dari semalam masuk semana tak dapat-dapat.
1: Oke, siap.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ziza.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Dinda. Mak Dinda, terima kasih banyak Mak Dinda ya. Sehat dan ceria selalu Mak Dinda. Oke, terima kasih banyak untuk semua pendengar yang sudah bersedia bergabung bersama kami di malam hari ini, baik itu via telepon dan juga via WhatsApp, baik itu yang kirim-kirim salam atau yang request lagu pop Indonesia. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Terus ramaikan Ruang Rindu yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya, pendengar, dari pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dan tak terasa pendengar, kebersamaan kita sudah hampir berakhir, karena nanti di pukul 23 hingga tutup siaran kita akan sama-sama mendengarkan Serambi Malam ya, untuk pengantar tidur kita yang semoga nyenyak di malam hari ini. Selamat beristirahat pendengar, semoga bisa dimaksimalkan waktu istirahatnya di malam hari ini. Yang mungkin masih ingin begadang, boleh begadang, tapi jangan lupa jangan kurang tidurnya ya, karena kalau kurang tidur bisa berefek ke kesehatan tubuh dan juga mental kita dan juga jiwa kita. Oke, saya Aziza sekalian pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Langsung saja kita putarkan request lagu dari Bang Haji Kemoy, lagu Ungu, dan juga Lesti serta Nazar dengan Udang di Balik Batu.

0: Arianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewa terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Ete udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Baru saja Anda mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu lewat lagu, hanya di Pro 1 RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Awan mendung menghiasi
2: 105,1

Pendengar, mungkin banyak yang tahu wujud kepiting, tapi tidak banyak yang tahu sifat kepiting. Di Filipina, masyarakat pedesaan gemar sekali menangkap dan memakan kepiting sawah. Kepiting itu ukurannya kecil, namun rasanya cukup lezat. Kepiting-kepiting itu dengan mudah ditangkap di malam hari, lalu dimasukkan ke dalam baskom wadah tanpa diikat. Keesokan harinya, kepiting-kepiting itu akan direbus dan lalu disantap untuk lauk selama beberapa hari. Yang paling menarik dari kebiasaan ini, kepiting-kepiting itu akan selalu berusaha untuk keluar dari baskom sekuat tenaga mereka dengan menggunakan capit-capitnya yang kuat. Namun, seorang penangkap kepiting yang handal selalu tenang meskipun hasil buruannya selalu berusaha meloloskan diri. Resepnya hanya satu, yaitu si pemburu tahu betul sifat dari si kepiting. Bila ada seekor kepiting yang hampir meloloskan diri keluar dari baskom, teman-temannya pasti akan menariknya lagi kembali ke dasar. Jika ada lagi yang naik dengan cepat ke mulut baskom, lagi-lagi temannya akan menariknya turun. Dan begitu seterusnya, sampai akhirnya tidak ada yang berhasil keluar. Keesokan harinya sang pemburu tinggal merebus mereka semua dan matilah sekawanan kepiting yang dengki itu. Begitu pula dalam kehidupan ini, tanpa sadar kita juga terkadang menjadi seperti kepiting-kepiting itu yang seharusnya bergembira jika teman atau saudara kita mengalami kesuksesan. Namun justru sebaliknya kita mencurigai jangan-jangan kesuksesan itu diraih dengan jalan yang tidak benar. Apalagi di dalam bisnis atau hal-hal lain yang mengandung unsur kompetisi. Sifat iri, dengki, atau munafik akan semakin nyata dan kalau tidak segera kita sadari, tanpa sadar kita sudah membunuh diri kita sendiri. Kesuksesan akan datang kalau kita bisa menyadari bahwa di dalam bisnis atau persaingan yang penting bukan siapa yang menang, namun terlebih penting dari itu seberapa jauh kita bisa mengembangkan diri kita seutuhnya. Jika kita berkembang, kita mungkin bisa menang atau bisa juga kalah dalam suatu persaingan, namun yang pasti kita menang dalam kehidupan ini. Pertanda seseorang adalah kepiting, selalu mengingat kesalahan pihak luar, bisa orang lain atau situasi yang sudah lampau dan menjadikannya suatu prinsip pedoman dalam bertindak. Banyak mengkritik tapi tidak ada perubahan. Hobi membicarakan kelemahan orang lain tapi tidak mengetahui kelemahan diri sendiri sehingga ia hanya sibuk menarik kepiting-kepiting yang akan keluar dari baskom dan melupakan usaha pelolosan diri sendiri. Seharusnya kepiting-kepiting itu saling tolong-menolong keluar dari baskom dan untuk itu dibutuhkan jiwa yang besar untuk bisa melakukannya.

Priar, Alkisah, seorang penjahit tua tinggal di sebuah desa kecil. Dia dikenal sebagai penjahit yang biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi, yang sangat bagus dan indah. Penjahit itu menjual hasil jahitannya kepada orang-orang kaya di daerah tersebut dengan harga yang mahal. Suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata kepadanya, "Anda menghasilkan banyak uang dari kerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak membantu orang miskin di desa? Lihatlah, penjual daging di desa yang tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari mereka membagikan daging kepada orang-orang miskin." Lalu penjahit itu tidak menanggapi pertanyaan itu dan hanya tersenyum ramah. Orang miskin itu keluar dari tempat penjahit dan mengabarkan kepada penduduk di desa bahwa penjahit tua itu kaya tetapi sangat pelit. Sehingga penduduk desa mulai membenci penjahit itu. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit tua jatuh sakit dan tidak ada penduduk desa yang peduli dan membantunya. Akhirnya setelah beberapa hari, penjahit tua itu pun meninggal dunia. Hari-hari berlalu dan orang-orang desa mulai menyadari bahwa tukang daging tidak lagi mengirimkan daging gratis kepada orang-orang miskin. Dan ketika mereka bertanya kepada si penjual daging berkata bahwa selama ini si penjahit tua secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah si penjahit tua tersebut meninggal, maka berhentilah jua sedekah daging yang diterima oleh para petani-petani miskin itu. Mendengar hal itu, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit tua yang ternyata adalah seorang dermawan. Berhati-hatilah dengan prasangka, karena apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar belum tentu benar. Hal ini juga berlaku sebaliknya. Orang lain mungkin akan beranggapan atau berpikir buruk tentang kita. Jangan risaukan, itu tidak penting. Karena hal itu tidak akan menguntungkan kita dan juga tidak akan merugikan kita jika kita tidak mengizinkannya. Yang terpenting adalah apa yang Tuhan ketahui mengenai apa-apa yang kita lakukan. Karena karma dalam hidup itu selalu berlaku. Apapun yang kita tanam, baik atau buruk, maka itu yang akan kita tuai. Jangan menilai orang lain dari apa yang kita lihat darinya, karena dia mungkin memiliki hal-hal baik dalam hidupnya yang tidak kita ketahui.

Pendengar, Alkisah, suatu ketika di sore hari yang sejuk, tampak seorang pertapa Buddha datang bermeditasi di bawah pohon, tidak jauh dari tepi sungai. Saat sedang berkonsentrasi, memusatkan pikiran, tiba-tiba perhatian pertapa itu

0: si pertapa muda.
1: Meskipun jarinya terluka karena jepitan capit kepiting, tetapi hati pertapa itu puas karena bisa menyelamatkan si kepiting dari arus yang deras. Kemudian ia melanjutkan kembali pertapaannya. Beberapa lama bersilah dan mulai memejamkan mata, terdengar lagi bunyi suara yang sama dari arah tepi sungai. Ternyata kepiting tadi mengalami kejadian yang sama. Maka si pertapa muda kembali menjulurkan tangannya dan membiarkan jarinya dicapit oleh kepiting demi membantunya. Selesai membantu untuk kedua kalinya, ternyata kepiting terseret arus lagi. Maka pertapa itu menolongnya kembali hingga jari tangannya makin membengkak karena jepitan capit dari kepiting itu. Melihat kejadian itu, ada seorang tua yang kemudian datang menghampiri dan menegur si pertapa muda tersebut. "Anak muda, perbuatanmu menolong adalah cerminan hatimu yang baik. Tetapi mengapa demi menolong seekor kepiting, engkau membiarkan capit kepiting melukaimu hingga robek seperti itu?" "Paman, seekor kepiting memang menggunakan capitnya untuk memegang benda. Dan saya sedang berlatih mengembangkan rasa belas kasih. Maka saya tidak mempermasalahkan jari tangan ini terluka, asalkan bisa menolong nyawa kepiting tersebut," jawab si pertapa muda dengan kepuasan hati karena telah melatih sikap belas kasihnya dengan baik. Mendengar jawaban si pertapa muda, kemudian orang tua itu memungut sebuah ranting. Ia lantas mengulurkan ranting ke arah kepiting yang melihat kembali melawan arus sungai. Dan segera si kepiting menangkap ranting itu dengan capitnya. "Lihat, anak muda, melatih mengembangkan sikap belas kasih memang baik, tetapi harus pula disertai dengan kebijaksanaan. Bila tujuan kita baik, yakni untuk menolong makhluk lain, tidak harus dengan cara mengorbankan diri sendiri. Ranting itu pun bisa kita manfaatkan." Seketika itu pemuda tersadar. "Terima kasih, Paman. Hari ini saya banyak belajar tentang sesuatu. Mengembangkan cinta kasih harus disertai dengan kebijaksanaan. Di kemudian hari saya akan selalu ingat kebijaksanaan yang Paman ajarkan. Mempunyai sifat belas kasih, mau memperhatikan dan menolong orang lain adalah perbuatan mulia. Entah perhatian itu kita berikan kepada anak kita, orang tua kita, sanak saudara kita, teman atau sahabat-sahabat terbaik kita, tetapi kalau cara kita salah, seringkali perhatian atau bantuan yang kita berikan bukannya memecahkan masalah, namun justru menjadi bumerang. Kita yang tadinya tidak tahu apa-apa dan hanya sekedar berniat membantu, malah harus menanggung beban dan kerugian yang tidak perlu. Karena itu, adanya niat dan tindakan berbuat baik seharusnya diberikan dengan cara yang tepat dan bijak. Dengan begitu, bantuan itu nantinya tidak hanya akan berdampak positif bagi yang dibantu, tetapi sekaligus membahagiakan dan membawa kebaikan pula bagi kita yang membantu."

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Pendengar, ada sebuah suku pada bangsa Indian yang memiliki cara yang unik untuk mendewasakan anak laki-laki dari suku mereka. Jika seorang anak laki-laki tersebut dianggap sudah cukup umur untuk didewasakan, maka anak laki-laki tersebut akan dibawa pergi oleh seorang pria dewasa yang bukan sanak saudaranya dengan mata tertutup. Anak laki-laki tersebut dibawa jauh menuju hutan yang paling dalam. Ketika hari sudah menjadi sangat gelap, tutup mata anak tersebut akan dibuka dan orang yang menghantarnya akan meninggalkannya sendirian. Ia akan dinyatakan lulus dan diterima sebagai pria dewasa dalam suku tersebut jika ia tidak berteriak atau menangis hingga malam berlalu. Malam begitu pekat, bahkan sang anak itu tidak dapat melihat telapak tangannya sendiri. Begitu gelap dan ia begitu ketakutan, hutan tersebut mengeluarkan suara-suara yang begitu menyeramkan. Auman serigala, bunyi dahan bergemercik, dan ia semakin ketakutan. Tetapi ia harus diam, ia tidak boleh berteriak ataupun menangis. Ia harus berusaha agar ia lulus dalam ujian tersebut. Satu detik bagaikan berjam-jam, satu jam bagaikan bertahun-tahun. Ia tidak dapat melelapkan matanya sedikitpun. Keringat ketakutan mengucur deras dari tubuhnya. Cahaya pagi mulai tampak sedikit. Ia begitu gembira. Ia melihat sekelilingnya dan kemudian ia menjadi begitu kaget ketika ia mengetahui bahwa ayahnya berdiri tidak jauh di belakang dirinya dengan posisi siap menembakkan anak panah, menjaga anaknya sepanjang malam sambil berdoa agar anaknya tidak berteriak ataupun menangis. Dalam mengarungi kehidupan ini, terkadang kita tidak dapat melihat penyertaannya, namun satu hal yang pasti, dia mengasihi kita dan dia selalu ada bagi kita.

Pendengar, di Tiongkok pernah ada seorang guru yang sangat dihormat oleh muridnya dan orang lain yang mengenalnya karena ketegasan dan kejujurannya. Suatu hari dua murid menghadap sang guru. Mereka bertengkar hebat dan nyaris beradu fisik. Keduanya berdebat tentang hitungan 3x7. Murid pandai mengatakan 3x7 sama dengan 21. Murid yang bodoh bersikukuh mengatakan 27. Murid bodoh mengajak murid pandai untuk meminta guru bertindak sebagai juri untuk mengetahui siapa di antara mereka yang benar. Si murid bodoh mengatakan, jika saya yang benar, yaitu 3x7 sama dengan 27, maka engkau harus mau dihukum cambuk 10 kali oleh guru. Tetapi jika kamu benar, yaitu 3x7 sama dengan 21, maka saya bersedia untuk memenggal kepala saya sendiri. Demikianlah pendengar, si bodoh menantang dengan sangat yakin akan kebenaran pendapatnya. Murid si bodoh bertanya kepada guru, katakan guru, mana sesungguhnya yang benar? Tanpa menjawab, sang guru segera mencambuk murid yang pandai sebanyak 10 cambukan. Murid pandai itu kaget. Ia segera melakukan protes keras terhadap gurunya. Mengapa guru mencambukku? Bukankah jawabanku yang benar? Kata murid pandai itu sambil menangis kesakitan. Sang guru menjawab dengan tenang, hukuman ini bukanlah untuk hasil hitunganmu, tetapi untuk ketidakbijaksanaan dirimu yang mau berdebat dengan orang bodoh yang tidak tahu kalau 3x7 sama dengan 21. Guru melanjutkan lagi kata-katanya, lebih baik melihatmu dicambuk berkali-kali dan kemudian menjadi lebih arif dan bijaksana daripada harus melihat satu nyawa terbuang sia-sia hanya karena masalah sepele.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Pendengar, dengan demikian selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Kamis 16 Juli 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1, 105,1 dan 107,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan di mana pun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM, 105,1 dan 107,2. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, kami kembali menemani Anda untuk Lintas Batam pagi hari ini di Jumat 17 Juli 2026. Dan saya Joshua Sudiara akan menemani Anda hingga nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat. Untuk Lintas Batam pagi hari ini, kami akan mengawali dengan program Mutiara Pagi. Kita akan hadirkan bacaan surah Al-Quran dan juga beberapa lagu religi. Dan tentunya untuk edisi Jumat kita akan hadirkan nanti untuk Mutiara Pagi Berjaringan. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan hadirkan dari RRI Pro 1 Medan yang disiarkan di Korwil 15 dan juga 16. Ada dari Medan, Simolga, Gunung Sitoli, SP Nia Selatan, SP Tanjung Balai Karimun, SP Tanjung Balai maksud kami Sumatera Utara, kemudian Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru, SP Bengkalis, Batam, Tanjung Pinang, dan juga Ranai. Dengan topik pada hari ini yang diangkat yaitu karakter Ibadur Rahman yang akan dipandu oleh Rafika Putri dengan Ustadz Heri Pitrian. Selamat mendengarkan Prosatu RRI Batam Pringar untuk Lintas Batam pagi hari ini. Nanti kita akan hadirkan juga program informasi dan juga duplik Batam Nyapa, dan akan ada dialog khusus pada pagi ini bersama PLN dengan mengangkat topik yaitu listrik sahabat kita asal digunakan dengan aman. Selamat pagi dan selamat mendengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan seluruh suasana-suasana dan keadaan. Dialah Allah yang telah memuliakan dan menghinakan. Allah berkuasa memuliakan orang biasa tanpa menjadikan dia raja. Dan Allah pun kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Everything in the hand of Allah. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi.

0: Mendingan sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Mutiara Pagi pada hari ini yang akan disiarkan dari RRI Pro 1 Medan dan dipancarluaskan di Korwil 15 dan juga 16 pada pagi hari ini. Dengan topik yang akan dibawakan pada pagi hari ini yaitu karakter Ibadur Rahman bersama Ustadz Heri Pitrian dan juga dipandu oleh Rafika Putri dari Pro 1 RRI Batam, RRI Medan. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan untuk Mutiara Pagi hari ini.
1: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi.

Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mari kita dengarkan Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.

0: Pendengar, untuk sambungan kami dengan Pro Satria dari Medan tadi sempat mengalami gangguan. Saat ini kita akan coba kembali bergabung bersama Mutiara Pagi Pro 1 Medan untuk menyimak tausiah dan juga diskusi pada pagi ini. Selamat mengikuti.
1: Para pendengar yang berbahagia, seseorang bisa menjadi sombong. Ada empat hal yang menyebabkannya. Yang pertama, ziyadatul mansib, bertambah kedudukannya, bertambah kehormatannya, meningkat kekuasaannya. Itu terkadang bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Yang kedua, ziyadatul mal, bertambah harta kekayaannya, juga bisa menyebabkan seseorang menjadi sombong. Yang ketiga, ziyadatul ilmi, bertambah keterampilannya, meningkat pengetahuannya, bertambah gelar yang menempel, mengiringi di depan namanya, juga bisa menyebabkan orang menjadi sombong. Yang keempat, ziyadatut ta'ah, bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertambah ketaatan yang sejatinya, menambah ketawadhu'an, jangan sampai menjadikan seseorang itu sombong dalam kehidupan. Jadi ibadur rahman, apapun yang bertambah dalam dirinya, bertambah kedudukannya, bertambah hartanya, bertambah ilmunya, bahkan semakin bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak membuat dia jadi sombong, tetap dia rendah hati. Dia sadar bahwa apapun yang dia miliki adalah merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Allah Ar-Rahman. Itu yang pertama. Karakter ibadur rahman adalah pribadi yang tidak sombong dalam kehidupan. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman adalah pribadi yang memiliki kemampuan mengendalikan emosinya. Dia adalah pribadi yang pemaaf. Ketika ada orang-orang di sekitarnya mencaci makinya, mencabik-cabik kehormatannya, dia hadapi dengan penuh kesabaran, dia sapa dengan santun, dia ingatkan dengan bahasa yang baik. Ketika orang bersalah, dia bersedia memberikan kemaafan. Tidak dia hadapi dengan penuh emosi, bukanlah caci maki dibalas dengan caci maki, tetapi itu dia balas dengan kata-kata yang santun. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia ungkapkan balasan keburukan orang dia yang sampaikan kepadanya dengan bahasa yang santun, mampu menjaga emosi tetap stabil. Itulah pribadi ibadur rahman. Kemudian yang ketiga, ibadur rahman merupakan karakter yang memiliki kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia buktikan dengan mengisi waktu malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dia gunakan waktu malamnya untuk sujud, rukuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah. Karakter ini melekat pada ibadur rahman. Di surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bagaimana karakter ini. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yada'una rabbahum khawfan wa tama'a. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh harap-harap cemas. Berharap agar doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cemas andai kata doanya tak terkabul. Jadi karakter ibadur rahman memiliki kedekatan kepada Tuhan dengan membiasakan diri sholat di keheningan malam, tatkala banyak orang yang nyenyak dalam tidur panjangnya, dia gunakan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya yang keempat, karakter ibadur rahman adalah pribadi yang memiliki rasa ketakutan yang besar akan azab api neraka. Mereka selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا. Mereka takut dengan azab api neraka, mereka takut dengan dahsyatnya siksa neraka, maka mereka pun menggunakan waktunya berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana shrif 'anna 'adzab jahannam." Inna adabaha kana gharama, inna sa'at mustaqar wa muqama. Ibadur Rahman menyadari bahwa azab neraka itu merupakan satu kepastian yang akan ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang selalu berbuat kedurhakaan, maksiat kepada Allah. Jadi surah As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana ketika orang-orang yang mujrim, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah Subhanahu wa taala ceritakan bagaimana peristiwa ketika orang-orang mujrim, orang-orang yang banyak berbuat kesalahan, nanti di yaumil akhirat mereka melihat bagaimana azab neraka itu sangat pedih. Apa mereka katakan? Rabbana absarna wa sami'na, ya Tuhan, kami sudah melihat bagaimana dahsyatnya sisa neraka. Wa sami'na, kami dengarkan cerita yang sangat menakutkan, keperian yang luar biasa dalam neraka. Farji'na na'mal salihan inna muqinun, tolong kembalikan kami ke dunia, pasti kami akan berbuat kesalehan, kami sudah yakin dan percaya. Namun tentu hal ini adalah satu penyesalan yang tiada guna. Oleh karena itu Ibadur Rahman menyadari azab neraka merupakan satu yang pasti. Rasa ketakutan ini menimbulkan rasa harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dipalingkan dari siksa api neraka. Kemudian karakter Ibadur Rahman berikutnya adalah orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar. Mereka tidak lakukan dosa-dosa besar, mereka jauhi ini semua. Apakah dosa besar yang dimasukkan? Di surah Al-Furqan dikatakan, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yazmun." Mereka tidak menyekutukan Allah, mereka tidak melakukan pembunuhan, dan juga mereka tidak berbuat zina. Itulah dosa-dosa besar yang ditinggalkan, dijauhi oleh karakter pribadi Ibadur Rahman. Kemudian berikutnya, Ibadur Rahman itu terkadang tergelincir dalam kehidupannya, maka mereka segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah terkadang khilaf, terkadang salah. Maka bila salah, bila khilaf, tidak berlama-lama dalam kekhilafan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Orang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ganjaran pahala dan ampuni segala dosa-dosanya. Wa man taba wa amila shaliha fa innahu yatubu ilallahi mataba. Siapa yang bertaubat kemudian beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha penerima taubat. Ibadur Rahman akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertaubat, Allah pun menerima taubat mereka. Kemudian karakter Ibadur Rahman yang tidak kalah pentingnya lagi adalah mereka orang-orang yang meninggalkan kepalsuan. Jujur dalam kehidupan dan mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya untuk kehidupan mereka. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Mereka tak bersaksi palsu dan meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Kemudian pribadi Ibadur Rahman ini pribadi yang peka terhadap peringatan. Bila mereka berbuat kesalahan, mereka menerima kritik dan saran dari orang lain. Respon terhadap peringatan Allah Subhanahu wa taala, respon terhadap peringatan Al-Quranul Karim, وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا summa wa umyana. Apabila mereka diberikan peringatan oleh Allah dalam Al-Quran, mereka tidak berpaling. Mereka respon peringatan tersebut dengan cepat. Al-Quran juga menjelaskan fadzkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jangan kamu segan-segan memberikan peringatan kepada orang-orang yang bertakwa, kepada orang-orang beriman, karena peringatan tersebut akan memberikan manfaat kepada orang-orang beriman. Mereka cepat, mereka respon kepada peringatan itu. Yang terakhir merupakan karakter Ibadur Rahman adalah memiliki kepedulian kepada keberlanjutan kehidupan keluarga dan berkeluarga. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pasangan yang soleh-solehah dan diberikan keturunan yang menjadi teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Satu doa yang sering kita baca, kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar yang berbahagia, untuk karakter Ibadur Rahman ini, pribadi yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berikan balasan. Ulaika yudzauna al-ghurfata bima sabaru. Allah berikan kepada mereka ghurfah, surga yang tinggi, karena kesabaran mereka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yalqauna fiha tahiyatan wa salama, dan mereka mendapatkan sambutan dari para malaikat, ucapan selamat dan ucapan tahniah, artinya disambut dengan penuh kegembiraan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Mereka akan mengatakan kepada orang-orang yang masuk dalam surga dengan kesabaran yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan selamat sejahtera, kamu sudah sabar dulu ketika di dunia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berada di surga, mereka kekal abadi, khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Ibadur Rahman diberikan bahasa Allah kekal abadi dalam surga, itulah tempat yang terbaik dalam kehidupan di yaumil akhirat. Para pendengar yang berbahagia, itulah karakter Ibadur Rahman dan balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang dengan sukarela menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih. Demikian Mbak Rafika dan para pendengar sekalian.
2: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan kita sudah punya pertanyaan Ustaz ya, dari Rini di Mabar. Assalamualaikum Ustaz, kalau sudah tobat nasuha tapi kita bermaksiat lagi, bagaimana itu Ustaz? Apakah kita masuk ke dalam kategori munafik Ustaz? Silakan.
1: Ya baik, bertaubat itu sejatinya tidak mengulang kembali kesalahan yang sama, atau istilah orang Medan taubat cabe ya. Begitu dia terasa pedas, dia taubat, tak mau makan lagi. Begitu hilang rasa pedasnya, besok-besok dia makan lagi. Memang bertaubat sejatinya tidak mengulang perbuatan yang sama. Namun, manusia ini adalah makhluk yang begitu lemah dan mudah dibujuk rayu oleh syaitan, oleh iblis. Jadi, seseorang yang dia bertaubat, mengulang kesalahan yang sama, bertaubat lagi. Jadi, ketika salah, taubat lagi. Salah taubat lagi, salah taubat lagi. Agar apa? Harapannya ketika dia wafat, dia dalam kondisi bertaubat, bukan dalam kondisi berbuat salah. Jadi enggak benar juga andai kata ada orang bertaubat, dia buat salah, enggak taubat. Dengan alasan, aku sudah taubat, mengulang kesalahan. Nanti kalau taubat, dianggap taubatnya, taubat main-main, taubat ece-ece. Tidak. Jadi hemat saya, ketika seseorang sudah bertaubat, mengulang kesalahan, harus taubat lagi. Dalam satu hari, Nabi itu beristighfar tidak kurang dari 100 kali. Itulah kenapa kita disuruh untuk sholat. Selesai sholat, kita disuruh beristighfar. Karena bisa saja antara sholat yang satu dengan berikutnya, kita berbuat kesalahan, berbuat dosa. Maka, selesai sholat, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaiknya adalah ketika orang bertaubat, mengulang kesalahannya, dia harus taubat lagi. Dan berupaya tidak mengulang lagi. Ada kata terulang. Karena mungkin kelemahannya, tidak memiliki kemampuan yang kuat menahan hawa nafsu, begitu salah harus taubat kembali. Nah, jadi salah taubat, salah taubat, salah taubat dengan harapan ketika wafat dalam menulis taubat. Jadi harus semakin memperkuat niatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tubu ila Allah taubatan nasuha. Demikian.
2: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Putra di Dr. Mansur. Ustaz, kalau kita sudah taubat, terus kita merasa kitalah orang paling suci Ustaz. Bagaimana Ustaz?
1: Ya, baik. Ini yang sangat penting tadi dikatakan di awal, hamba Allah itu adalah pribadi yang tidak sombong. Jadi seseorang dia sudah bertobat lalu merasa taubat dia terima, bertambah ketaatannya kepada Allah, ziyadatu ta'ah, tambah taat, lalu dia merasa akulah yang paling batin nih, yang paling bersih, sudah taubat sudah bersih. Kalau bisa jangan merasa seperti ini. Meskipun sudah bertobat harus tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bertambah ketaatan. Meskipun sudah taubat, sudah bertambah taat, tetap harus tawadhu. Jadi pribadi ibadur rahman itu menyadari bahwa taubat yang dia kerjakan, ketaatan yang dia lakukan juga pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Apa resepnya atau apa tipsnya supaya tidak ketaatan kita kepada Allah menyebabkan jadi sombong, taubatnya jadi sombong? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Diulang-ulang kalimat ini, bahwa kita tidak punya power, kita tidak punya kekuatan, kekuatan yang kita punya, ketaatan yang kita kerjakan, taubat yang kita lakukan merupakan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak pantas kalau kita merasa lebih suci, merasa lebih taat. Kenapa? Karena kemampuan ini Allah yang beri. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila mampu bertaubat dan bertambah dalam ketaatan.
2: Baik Ustadz, Ustadz itu menjadi pertanyaan terakhir kita Ustadz ya pada pagi hari ini. Ustadz boleh minta kesimpulan dan doa penutupnya Ustadz?
1: Baik, para pendengar yang berbahagia, bahwa kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sudah diberikan begitu banyak nikmat, sepantasnya menghambakan diri kepada Allah dengan memiliki karakter yang kita sebutkan tadi. Setidaknya jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup tidak dibarengi dengan kesombongan, tapi dibarengi dengan ketawadhuan, pribadi yang bila bersalah segera bertaubat, dan pribadi yang memiliki rasa tanggung jawab kepada keluarga, mendoakan mereka agar menjadi keluarga yang berbahagia di dunia dan di yaumil akhirat. Karakter ini melekat pada diri kita, dengan itu ada harapan kita masuk surga dan mendapatkan sambutan hangat dari para malaikat yang ada di sana. Demikian, moga berfaedah buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sekian kajian Mutiara Pagi edisi siaran berjaringan hari ini bersama Ustadz Heri Fitrian SSOS IMA. Assalamualaikum.
3: Alhamdulillah, baru saja kita simak Mutiara Pagi berjaringan Korwil 15 dan 16.
0: Demikian tadi pendengar untuk Mutiara Pagi hari ini bersama Prosotir RRI Batam, dan mohon maaf apabila tadi di awal ada sedikit gangguan dari RRI Medan ya. Dan untuk pada pagi ini jam 6 kita akan hadirkan Warta Berita Daerah produksi RRI Batam.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Kita membantu penyambungan listrik masyarakat di pulau-pulau, ke PLN itu gratis.
3: Kita sebenarnya ingin masyarakat adat ini diberdayakan, kan itu yang utama kan di sini.
1: Mengawali Warta Berita pada pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. Rasio elektrifikasi Kepri menuju 100%. DPR RI gesa pengesahan RUU Masyarakat Adat. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 17 Juli 2026 bersama saya Joshua Suryadi.

0: Pemerintah Provinsi Kepri terus memperluas akses listrik bagi masyarakat hingga ke wilayah pelosok. Dilaporkan Nurul Mahfud.
1: Pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Masyarakat Adat terus didorong agar segera
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus meningkatkan rasio elektrifikasi di seluruh wilayahnya sebagai upaya memperluas akses listrik bagi masyarakat. Hingga saat ini, rasio elektrifikasi di Kepri telah mencapai lebih dari 99% dan terus didorong agar seluruh wilayah dapat menikmati layanan listrik yang memadai. Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad mengatakan peningkatan rasio elektrifikasi menjadi salah satu komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan. Upaya itu dilakukan dengan membantu masyarakat memperoleh sambungan listrik melalui program Bantuan Biaya Sambungan Listrik Gratis. Program difokuskan untuk menjangkau masyarakat yang tinggal di daerah terpencil yang masih menghadapi keterbatasan akses listrik.
3: Dan sejak saya menjabat itu, tingkat elektrifikasi di Kepri itu 92,75%. Sekarang sudah di angka 99,42%. Selama saya menjabat, saya kira sudah lebih dari 5 tahun ini, kita membantu penyambungan listrik masyarakat di pulau-pulau ke PLN itu sebanyak 14.225 rumah gratis gitu. Biasanya mereka harus bayar 2,5 juta, 3 juta, 4 juta, kita sambungkan.
1: Pemerintah Provinsi Kepri juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan listrik dan meningkatkan kualitas layanan kelistrikan. Langkah ini diharapkan dapat mendukung aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan masyarakat di seluruh wilayah Kepri. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pembangunan yang lebih merata hingga ke pelosok daerah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Turman Food melaporkan.
0: Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyampaikan usulan percepatan pemerataan digital kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP RI. Usulan disampaikan Wagub Nyangyang dalam audiensi bersama Sekretaris BNPP Konjen Pol Marzuki Rahman dan jajaran teknis terkait di kantor BNPP Kemendagri Jakarta Pusat. Nyangyang mengungkapkan jaringan komunikasi di Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih belum semuanya terhubung. Masih banyak area tanpa sinyal atau blank spot di pulau-pulau di wilayah Kabupaten Lingga, Natuna, dan Anambas. Dalam dokumen usulan, penguatan sinyal telekomunikasi dan penanganan area blank spot yang disampaikan Wagub Nyangyang terdapat 207 lokasi blank spot total maupun blank spot parsial atau poor coverage yang tersebar di 7 kabupaten dan kota sekepulauan Riau. Berita lainnya pendengar, BP Batam perketat pengawasan lahan. Pemegang alokasi wajib lapor progres pembangunan lewat sistem digital. Dilaporkan Sarah Melina.
4: Badan Pengusahaan BP Batam akan mewajibkan seluruh pemegang alokasi lahan melaporkan perkembangan perizinan dan pembangunan secara mandiri melalui Land Management System atau LMS. Kebijakan ini diterapkan untuk memperketat pengawasan pemanfaatan lahan sekaligus menekan keberadaan lahan tidur yang dinilai menghambat investasi di Batam. Kepala BP Batam Amsakar Ahmad mengatakan sistem tersebut memantau secara langsung perkembangan setiap lahan yang telah dialokasikan kepada investor. Saat ini ini perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, kemudian persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut PKKPRL, dan persetujuan lingkungan telah terintegrasi ke dalam LMS. Sementara itu, persetujuan bangunan gedung atau PBG masih dalam proses integrasi.
5: Nah, kita juga punya kebijakan baru soal LMS yang kemarin kita buat. Kan sudah memagari secara jelas jika dalam jangka waktu tertentu tidak dimanfaatkan 2 tahun sebelumnya itu bisa diambil. Nah, itu yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau kita berbicara banyak lahan tidur, bisa jadi lahan yang dimaksud ini lahan yang memang belum teralokasikan.
4: Amsakar melanjutkan, langkah tersebut menjadi bagian dari penerapan Peraturan Kepala BP Nomor 2 Tahun 2026 yang memberi kewenangan kepada BP untuk menarik kembali alokasi lahan yang tidak dibangun atau dimanfaatkan dalam waktu 2 tahun sejak diberikan kepada pemegang hak. Data BP Batam menunjukkan saat ini terdapat sekitar 614 hektar lahan tidur yang tersebar di 310 penetapan lokasi atau PL. Lahan tidur ini merupakan lahan yang telah dialokasikan kepada pemegang gang PL tetapi belum dimanfaatkan sesuai peruntukannya, sehingga berbeda dengan lahan yang memang belum pernah dialokasikan kepada pihak manapun. Melalui penerapan sistem pelaporan digital dan evaluasi berkala, BP Batam berharap pemanfaatan lahan dapat berjalan lebih optimal, sekaligus mempercepat realisasi investasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan warta berita daerah RRI Batam, kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Kota Batam bersama kantor wilayah Kementerian Hukum, Kemenkum Kepri, berencana menghadirkan pos bantuan hukum atau pos bakum di setiap kelurahan. Langkah ini menjadi salah satu fokus kerjasama yang tengah disiapkan melalui nota kesepahaman atau MOU antara kedua pihak guna memperluas akses layanan hukum bagi masyarakat. Rencana tersebut dikemukakan saat Wali Kota Batam Sekar Ahmad menerima audiensi Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Kepri Edison Manik beserta jajaran di kantor Wali Kota Batam. Amsakar menyambut baik rencana pembentukan pos bantuan hukum di seluruh kelurahan. Menurutnya, keberadaan pos bakum akan memudahkan masyarakat memperoleh pendampingan dan konsultasi hukum tanpa harus menghadapi akses yang rumit. Berita lainnya, pendengar, DPR RI menargetkan pembahasan rancangan undang-undang masyarakat adat dapat segera diselesaikan diselesaikan setelah sempat mandek selama 18 tahun. Dilaporkan kembali Nurul Mahfud.
6: Pembahasan rancangan undang-undang atau RUU Masyarakat Adat terus didorong agar segera diselesaikan. Regulasi tersebut bertujuan memberikan perlindungan, pengakuan, serta pemberdayaan bagi masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia. Wakil Ketua Badan Legislasi atau Balek DPR RI, Sturman Panjaitan menyampaikan keberadaan RUU Masyarakat Adat dinilai penting sebagai landasan hukum dalam menjamin hak-hak masyarakat adat, termasuk perlindungan terhadap wilayah, budaya, serta kehidupan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sturman Panjaitan yang juga politisi Dapil Kepri ini menilai, selain memberikan perlindungan, RUU Masyarakat Adat juga diarahkan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat adat agar dapat berkembang seiring dengan pembangunan nasional. Kehadiran payung hukum yang jelas diharapkan menciptakan kepastian bagi masyarakat adat dalam memperoleh hak dan kesempatan yang setara.
7: Untuk masyarakat adat, kita harus membuat suatu rancangan, satu, karena sudah ada undang-undang hukum adat, kita tidak boleh lepas dari itu. Hukum adat sudah ada, jadi kita harus menyesuaikan. Yang kedua, kita sebenarnya ingin masyarakat adat ini diberdayakan, kan itu. Tujuan utama kan di situ. Memberikan masyarakat adat agar mereka tidak lagi diombang-ambingkan seolah-olah masyarakat itu demi kepentingan negara diabaikan. Nah, ini yang perlu kita perhatikan.
6: RUU Masyarakat Adat ditargetkan dapat rampung pada periode pemerintahan saat ini. Target itu menjadi perhatian mengingat pembahasan rancangan undang-undang itu telah berlangsung selama lebih kurang 18 tahun tanpa mencapai penyelesaian. DPR RI menargetkan pembahasan RUU Masyarakat Adat dapat diselesaikan melalui sinergi dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
0: Bupati Karimun, Ing Iskandarsyah, ajak masyarakat bahu-membahu dalam menuntaskan permasalahan sampah di daerah agar kebersihan dapat terkendali. Dilaporkan Ahmad Rifai Kasim.
8: Partisipasi masyarakat bahwa kita perlu bareng-bareng sama-sama membangun kekuatan bagaimana daerah kita jadi bersih.
9: Pemerintah Kabupaten Karimun terus melakukan penuntasan masalah di beberapa sektor termasuk salah satunya di sektor kebersihan yakni persampahan. Masalah sampah diketahui masih menjadi permasalahan utama di kabupaten berjuluk Negeri Berazam tersebut. Bupati Karimun Ing Iskandarsyah melalui laman Instagramnya mengungkapkan, selain akan mengolah sampah menjadi bahan daur ulang seperti packing block, dirinya meminta kepada masyarakat dapat ikut andil dalam pengolahan sampahnya masing-masing dengan menjaga kebersihan lingkungan dan membuang sampah tidak di sembarang tempat.
8: Kita tahu bahwa persoalan sampah ini jadi isu nasional, no? Jadi perhatian Bapak Presiden kita. Tapi kami sekarang coba merancang bagaimana dari hulu ke hilir ada partisipasi masyarakat bahwa kita perlu bareng-bareng sama-sama membangun kekuatan bagaimana daerah kita jadi bersih. Kawasan sampah kita menjadikan paving block misalnya, pupuk organik, pyrolysis, atau dengan plastik-plastik ya kan, gitu. Bahkan plastik itu bisa kita daur ulang jadi bensin lagi atau bahan bakar lagi.
9: Iskandarsyah mengatakan bahwa isu persampahan ini merupakan isu nasional yang menjadi perhatian Presiden. Bahkan untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto telah menggelar sebuah gerakan nasional, yakni Gerakan Indonesia Asri atau Aman, Sehat, Resik dan Indah, yang pelaksananya hingga tingkat daerah untuk menciptakan lingkungan yang bersih secara nasional. Dari Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Workshop literasi diskusi Batam sukses dilakukan, dilaporkan Wajar Walinda.
10: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menyelenggarakan workshop literasi pada Kamis pagi di Hotel IP Premier Lubuk Baja. Kegiatan ini dihadiri oleh pengurus PKK Kota, kader PKK Kelurahan dan Kecamatan, serta Dharma Wanita Kota Batam. Ketua PKK Kota Batam, Erlita Amsakar, yang membuka kegiatan tersebut, meyakini bahwa cara seorang ibu berkomunikasi dengan anak akan membentuk karakter sekaligus mempengaruhi kesehatan emosional anak.
11: Berempati pada orang lain serta memiliki kemampuan membangun hubungan yang sehat. Dalam proses tersebut, ibu memiliki peran yang sangat penting sebagai pendidik pertama dan utama di lingkungan keluarga. Cara ibu berkomunikasi, mendengarkan, memberikan perhatian, dan menjadi teladan akan membentuk karakter serta kesehatan emosional anak sejak dini. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop literasi dengan tema peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak, saya nyatakan dibuka.
10: Sementara itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam, Herman Rozi, mengatakan bahwa tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman para ibu sebagai pendidik utama dalam keluarga.
12: Tujuan dari pelaksanaan kegiatan workshop literasi ini antara lain, pertama, meningkatkan pemahaman dan kesadaran para ibu sebagai pendidik pertama dan utama dalam keluarga mengenai pentingnya kecerdasan emosional bagi tumbuh kembang anak. Yang kedua, memberikan wawasan dan pengetahuan tentang strategi pengasuhan yang mendukung perkembangan kecerdasan emosional anak melalui pendekatan literasi keluarga. Yang ketiga, mendorong tumbuhnya budaya literasi di lingkungan keluarga sebagai sarana membangun komunikasi yang positif, empati, berkarakter, dan ketahanan mental anak.
10: Dalam kegiatan ini disampaikan dua materi, yaitu peran ibu dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak yang disampaikan oleh konselor Tengku Rizka Asyadah, serta peran ibu dalam meningkatkan minat baca pada anak yang disampaikan oleh perwakilan komunitas membaca nyaring Read Aloud Batam, Masita Ulfah. Kegiatan ditutup dengan praktik membaca nyaring bagi para orang tua sebagai salah satu upaya menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Pada kesempatan tersebut, relawan literasi masyarakat Perpustakaan Nasional RI Lokus Batam Rita Fatimah juga menginformasikan bahwa mereka akan melakukan kunjungan ke kelurahan untuk mendata pemanfaatan hibah buku yang telah disalurkan sebelumnya. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari luar negeri dikabarkan, otoritas Malaysia menggelar operasi imigrasi besar-besaran dan berhasil menahan 503 warga asing yang diduga melanggar ketentuan keimigrasian. Departemen Imigrasi Malaysia, JIM, dalam keterangan di Kuala Lumpur menyatakan operasi Mega dilaksanakan secara serentak di 16 lokasi di seluruh masyarakat selama 2 hari. Operasi menyasar sejumlah tempat usaha yang diduga mempekerjakan atau dioperasikan oleh warga negara asing. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan keimigrasian serta mendeteksi berbagai bentuk pelanggaran hukum. Seluruh warga negara asing yang ditahan berusia di antara 21 hingga 52 tahun dan terdiri dari 408 pria dan 95 perempuan. Mereka akan ditempatkan di depot tahanan imigrasi di seluruh Malaysia untuk menjalani proses penyelidikan dan tindakan lanjut. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda laporan olahraga.
13: Dari kabar Piala Dunia, timnas Argentina punya kans besar mempertahankan gelarnya di Piala Dunia 2026. Tim Tango tinggal selangkah lagi menuju gelar kedua setelah memastikan lolos ke partai final. Lionel Messi dan kawan-kawan mengunci tiket ke partai puncak setelah menundukkan Inggris dengan skor 2-1 pada semifinal Piala Dunia 2026 di Atlanta.
14: Argentina tertinggal lebih dulu pada pertandingan itu. Anthony Gordon membawa Inggris unggul pada menit ke-55. Namun setelah itu Argentina benar-benar mendominasi permainan. Mereka terus menggempur barisan pertahanan Inggris yang berujung 2 gol balasan di penghujung babak kedua lewat Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Alhasil, kemenangan itu mengantarkan Argentina masuk geng elit. Argentina kembali berhasil menembus final Piala Dunia secara beruntun. Lionel Messi dan kawan-kawan menjadi tim ke-6 dalam sejarah yang mampu mencapai final Piala Dunia berikutnya setelah berstatus sebagai juara bertahan. Kini Argentina berpeluang mengukir sejarah dengan mempertahankan gelar juara Piala Dunia jika mampu mengalahkan Spanyol pada partai final Piala Dunia 2026. Kabar lainnya, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan hanya akan membawa 23 pemain untuk memperkuat skuad Garuda di Piala AFF 2026, meski saat ini sebanyak 50 pemain mengikuti pemusatan latihan di Bali United Training Center Gianyar. Heckman mengakui proses menentukan skuad akhir bukan perkara mudah. Menurutnya, seluruh pemain menunjukkan perkembangan yang positif selama sepekan menjalani pemusatan latihan sehingga membuat proses seleksi menjadi semakin ketat. Pelatih asal Inggris itu mengatakan aspek karakter menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan pemain yang akan dibawa ke Piala AFF 2026. Selain kemampuan teknis, ia juga menilai bagaimana setiap pemain merespon tekanan saat berada dalam kondisi lelah, baik secara fisik, mental maupun emosional. Kabar selanjutnya dari MotoGP, gelaran MotoGP Mandalika 2026 dipastikan menghadirkan nuansa berbeda bagi pecinta balap motor tanah air. Untuk pertama kalinya, dua pebalap muda Indonesia Mario Suryo Aji dan Veda Ega Pratama akan tampil di hadapan publik sendiri dalam ajang Grand Prix yang berlangsung di sirkuit internasional Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada 9 hingga 11 Oktober 2026. Kehadiran dua pebalap binaan Honda tim Asia itu menjadi magnet tersendiri bagi penggemar otomotif nasional. Mario saat ini berkompetisi di kelas Moto2, sedangkan Veda tengah menjalani musim debutnya di Moto3. Penampilan mereka di Mandalika menjadi momentum penting sekaligus kebanggaan bagi Indonesia. Dan berita olahraga, saya Nurmat Gun, salam olahraga.

Demikian rekan informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sehari berita utama. Rasio elektrifikasi Kepri menuju 100%. DPR RI gusar pengesahan RUU Masyarakat Adat. Tetaplah bersama kami peringat di Radio Republik Indonesia Batam. Untuk menyimak informasi lainnya, silakan kunjungi portal berita kami di rri.co.id. Mewakili tim redaksi yang bertugas pada pagi ini, saya Joshua Suryadi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan tetaplah di kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di

0: sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di

0: Sesaat lagi kita ikuti live report Info Lalu Lintas bersama Ditlantas Polda Kepri hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Tetap menjaga jarak aman dan perhatikan batas kecepatan Anda saat berkendara.
2: Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib. Salam presisi.
3: Kembali peringat kami hadirkan untuk Anda informasi traffic bersama Ditlantas Polda Kepri pada pagi hari ini. Dan untuk pada hari ini peringat kami akan hadirkan informasi traffic dari simpang traffic light Pambil Mall di Jalan Ahmad Yani. Dan petugas pada pagi hari ini peringat akan ada Bribda Rian Syombing yang akan menyampaikan laporan untuk kita. Selamat pagi Rian.
4: Halo, selamat pagi Bang Joshua.
3: Iya, selamat pagi, salam sehat Rian. Ya, silakan laporannya Rian.
4: Baik Bang, selamat pagi sahabat pendengar setia RRI Pro 1 Batam. Kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau menginformasikan untuk situasi lalu lintas pada pagi hari ini langsung dari simpang traffic light Pambil Mall Batam. Untuk kondisi cuaca pada pagi hari ini sangat cerah dan tidak terlalu panas. Untuk yang pertama dari Jalan Letjen Suprapto, langsung saja kita laporkan dari Jalan Batu Haji yang akan menuju Jalan Ahmad Yani Batam Center dan yang akan berbelok menuju Jalan Es Parman pintu 2 Muka Kuning atau mengarah Tanjung Piayu Sepeduk. Pada pagi ini dalam situasi ramai dan lancar. Sudah terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas pada pagi ini mengingat jam-jam kepadatan pada pukul 06.30 sampai dengan 08.30 waktu Indonesia bagian barat. Kami mengimbau untuk pengendara pada lajur ini dari arah Batu Haji yang akan lurus mengarah Batam Center agar mengurangi kecepatan dan mengatur jarak batas aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya pada saat lampu hijau berjalan yang dari arah Tanjung Piayu berbelok Batam Center dikarenakan sering adanya pertemuan arus yang sangat membahayakan bagi para pengendara. Begitu juga situasi arus lalu lintas sebaliknya dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Haji dalam situasi ramai terbilang relatif lancar. Kami mengimbau kepada pengendara dari arah Batam Center yang akan menuju Batu Haji agar lebih menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Baik, dan juga mendengar perlu antisipasi bagi kendaraan yang akan melintas di kawasan traffic light Pambil Mall dikarenakan terdapat persimpangan keluar masuk yang akan bekerja di kawasan industri pada kawasan ini. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati. Baik, untuk yang berikutnya, pendengar dari arah Tanjung Piayu yang akan menuju Batu Haji dan Batam Center. Pada pagi hari ini masih terpantau sudah adanya peningkatan jumlah kendaraan yang terjadi. Sesekali perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan di traffic light dari arah Tanjung Piayu yang akan berbelok ke arah Batu Haji dan Batam Center. Namun selepasnya berjalan dengan baik dan lancar. Antisipasi juga akan antrian kendaraan yang akan menuju kawasan industri Muka Kuning dan kawasan industri Pambil, di mana adanya pertemuan arus kendaraan dengan kendaraan yang akan keluar masuk maupun sebelum dan sesudah mendekati traffic light atau lampu merah yang ada di pos 90 Barela. Kami juga menginformasikan kepada pendengar dari Pemotumatlam untuk dalam sementara baik kita berangkat lebih awal dikarenakan jam-jam kepadatan dan juga adanya perbaikan atau pelebaran jalan pada kawasan Pambil Mall sampai dengan pengarah pom bensin yang tepat di depan simpang. Baik Bang, demikian Bang untuk informasi awal yang dapat kita laporkan.
3: Ya, terima kasih dan untuk laporannya pada pagi hari ini. Dan di daerah traffic Pambil ini memang masih ada perbaikan jalan ya Rian ya. Dan ya. Mungkin di siang dan sore hari akan lebih banyak lagi aktivitas para pekerja di sana. Tentunya diharapkan Rian ya untuk pendengar kita, para pengendara kita juga untuk tetap hati-hati menggunakan safety reading ya Rian, supaya tetap selamat di sana. Nah Rian, untuk situasi ini kan udah menjelang weekend, di Jumat juga sudah banyak institusi pemerintah dan juga swasta yang melakukan WFH. Apakah terjadi peningkatan arus lalu lintas untuk setiap Jumat dan weekendnya nanti?
4: Baik Bang, untuk menuju weekend khususnya di hari Sabtu, perbedaan arus lalu lintas di mana yang lebih padatnya Bang pada hari Senin sampai dengan hari Jumat. dikarenakan banyak pekerja yang akan melaksanakan aktivitas pada pagi hari khususnya dan juga sore hari yang cukup padat, dikarenakan juga adanya pelebaran jalan yang masih berlangsung pada kawasan ini. Demikian Bang.
3: Ya. Yeah. Terima kasih Rian untuk laporannya pada pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam untuk teman-teman dan tim yang sedang bekerja di lokasi masing-masing. Selamat pagi, salam presisi Rian.
4: Ya Bang, selamat pagi, salam presisi.
3: Demikian peringkat untuk informasi traffic pada pagi hari ini dari Jalan Ahmad Yani. Ada Rian yang menyampaikan laporan pada hari ini bersama di Lantas Polda Kepri. Dan esok hari di jam yang sama kita masih akan hadirkan untuk Anda.
0: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama di Lantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Masuk bersama kami peringati perusahaan dari Hari Batam dalam informasi dan juga opini publik pada pagi ini. Kami sampaikan informasi cuaca untuk hari ini dari laman resmi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.go.id. Tadi kalau di daerah Batu Aji, tepatnya di Pambil Mall ya, di traffic ada Bribda Rian Siombing menyampaikan bahwa cuaca hari ini juga di sana mendung ya, tapi masih ada sinaran matahari sedikit di sana. Nah, ini berbeda kalau di Jalan Amulia Tama 2 Batam Center Indonesia. Di sini memang terlihat sekali mendung, dan kalau saya amati dari lamannya BMKG, memang hari ini di Kota Batam masih diprediksi akan mengalami hujan ringan dengan suhu rata-rata di Kota Batam 25 sampai dengan 30 derajat Celcius. Setiap kecamatan akan diguyur hujan dengan waktu yang berbeda-beda dengan intensitas yang kurang lebih sama, hujan ringan. Dan untuk wilayah lainnya di Kepri, Bintan, Karimun, Natuna, Lingga, kemudian juga Tanjung Pinang diperkirakan cuaca yang sama seperti Kota Batam, yaitu hujan ringan dengan suhu rata-rata 27 sampai dengan 30 derajat Celcius. Satu-satunya wilayah yang berbeda di Kepri cuaca hari ini adalah Kepulauan Anambas yang diprediksi akan cerah berawan dengan suhu 26 sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, sebagai informasi tambahan peringat pada pagi ini, kita akan update juga untuk Anda sesaat lagi untuk pergerakan rupiah terhadap beberapa mata asing, di mana kalau kemarin kurs belinya dolar Amerika Serikat menyentuh 18.000, kali ini kurs belinya kembali turun di angka 17.973 rupiah. Nah, bagaimana dengan dolar Singapura dan juga ringgit? Sesaat lagi kita akan update informasinya untuk Anda setelah yang satu ini.

Rupiah kita mendengar terhadap beberapa tokoh asing ini masih sedikit lemah gitu ya di tahun 2026 ini. Dolar Amerika Serikat kurs belinya saat ini berada di angka 17.973 rupiah dan kurs jual masih menyentuh di angka 18.154 rupiah. Sementara untuk dolar Singapura kurs belinya di angka 13.116 rupiah, kurs jual 14.061 rupiah. Nah, ringgit Malaysia juga masih kokoh di angka 4.406 rupiah untuk kurs belinya, kurs jual di angka 4.456 rupiah pada hari ini. Nah, ini merupakan tantangan buat kita sendiri ya, karena memang kalau wilayah lain kita lihat ya, terutama UMKM itu ada plus minusnya. Para pelaku UMKM kita akui ya, banyak di Batam ini masih menggunakan bahan baku ya dari dan juga bahan pokok dari luar kota Batam. Harganya juga berpengaruh karena ekonomi global, kemudian juga sisi multiplier efek lainnya yang mungkin mirror gitu adalah jumlah wisatawan dari Malaysia dan juga Singapura justru makin banyak ke kota Batam karena nilai tukar mereka kuat. Nah, jadi memang ada multiplier efek yang menyentuh ke positif dan juga negatifnya. Nah, ini tergantung bagaimana kita menyikapinya dan bagaimana juga kita untuk membantu untuk rupiah kita yang menguat. Ingat, postingan kita di sosial media itu juga dapat mempengaruhi para investor. Melihat bagaimana keamanan dari suatu daerah, melihat bagaimana antusiasme dari suatu daerah, lalu melihat bagaimana karakter dari pekerjaan juganya. Itu juga menjadi salah satu faktor untuk membuat para investor datang ke satu wilayah tersebut. Jadi kita harus sama-sama nih menjaga kondusivitas sosial media kita agar rupiah kita juga kembali menguat. Nah, ini memang hal yang sangat sederhana sekali dan bukan ini satu-satunya efeknya gitu ya. Indikatornya cukup banyak dan salah satu kita lakukan yang saya sampaikan tadi adalah sebagian kecilnya saja. Nah, tentunya kebijakan dari pemerintah adalah hal yang paling berpengaruh terkait tentang rupiah ini. Kita sama-sama kita dukung pendengar agar rupiah kita tetap kuat. Nah, sebagai informasi tambahan pada pagi ini saya akan update informasi harga emas logam mulia, emas batangan tentunya, dan kali ini bermerek Antam. Per 1 gramnya hari ini berada di angka Rp2.633.000 rupiah. 5 gramnya berarti berada di angka Rp12.940.000 rupiah. Untuk yang gift series pada hari ini, per 1 gramnya emas batangannya berada di angka Rp2.783.000 rupiah. Ini lebih mahal karena memang ada jasa desainnya. Itu yang membedakannya dengan emas batangan yang polosan. Dan nanti kita akan update informasi lainnya untuk Anda, informasi aktual yang ada di Kota Batam. Yang ingin bergabung sama kami di program informasi dan juga Republik pagi ini, bisa hubungi kami di line telepon di 46331 atau di WhatsApp Pusat RRI Batam di 0811-778-151. Mari Anda bergabung sama kami pada pagi hari ini, bisa menyampaikan laporan pandangan mata Anda, traffic yang ada di pada pagi hari ini yang Anda lalui, atau satu kejadian yang ada di sana, atau memberikan komentar terkait tentang informasi-informasi yang berada di Kota Batam dan juga di Kepulauan Riau. Saya tunggu Anda di Pusat RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama kami peringkat bersaudara di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih ingat tidak kapal MT Silver Sinclair di perairan Bintan yang tenggelam? Nah, saat ini peringkat tim gabungan dari sejumlah instansi akan melakukan survei bawah laut terhadap bangkai kapal tanker ini pada Jumat ini, dan survei ini dilakukan untuk memastikan kondisi bangkai kapal yang berada di dekat jaringan kabel optik dan pipa laut, sekaligus juga mempercepat proses evakuasinya karena dikhawatirkan ini nantinya bangkainya dapat mempengaruhi kabel optik dan juga perairan, pencemaran perairan yang ada di sana. Kapal bendera Malaysia tersebut tenggelam di perairan Bintan di 12 Januari 2025. Seluruh 8 awak kapal berhasil diselamatkan dalam operasi evakuasi yang melibatkan MV Intadaya 368, KN Sarunotama, dan unsur dari Bakamla. Dari 8 kru yang dievakuasi, 7 merupakan warga negara Indonesia, sedangkan 1 warga lainnya adalah warga negara Myanmar. Saat ini bangkai kapal terdeteksi sekitar 50 meter dari jaringan pipa dan kabel bawah laut, dan kondisi itu dikhawatirkan dapat mengganggu bahkan juga merusak infrastruktur vital apabila tidak segera ditangani. Survei yang dilakukan menggunakan kamera bawah air yang dilengkapi dengan sistem closed circuit television atau CCTV serta perangkat komunikasi antara penyelam dengan tim di permukaan. Pelaksana tugas dari Kepala Pangkalan Penjaga Laut dan juga Pantai atau PLP Tanjung Uban, Sanggam Simanjuntak, membenarkan adanya rencana untuk survei ini, dan yang mengatakan pengangkatan bangkai kapal harus segera dilakukan karena sudah terlalu lambat dan sudah terlalu lama berada di dasar laut dan berpotensi menimbulkan dampak yang lebih besar nantinya. Dan menurutnya, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan juga Keamanan, Kemenko Polkam, juga telah memberikan arahan kepada Kementerian Perhubungan agar mempercepat proses evakuasi dan pemindahan dari bangkai kapal tersebut. Pemerintah pusat juga sebelumnya peringat sudah melakukan rapat koordinasi pembahasan pengembangan penanganan MT Silver Sinclair di Jakarta pada Selasa 14 Juli, didampingi Pimpinan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa Kemenko Polkam, Mejen TNI Purwito Hadi Wardono, dan juga tokoh-tokoh lainnya dan instansi lainnya. Dalam rapat tersebut, pemerintah menegaskan perlu melakukan percepatan pengangkatan bangkai MT Silver Sinclair ini karena dinilai berpotensi mengancam keselamatan pelayaran, mencemari lingkungan, mengganggu aktivitas nelayan, serta membahayakan jaringan kabel optik dan pipa laut yang ada di sana. Nah, itu untuk update terbaru dari kejadian di Januari 2025 ya, satu tahun lebih ya sudah kejadian ini. Nah, jam 7 pendengar, kita akan hadirkan berita sentral bersama Pro 3 RRI. Nanti setelahnya saya akan kembali menemani Anda yang ingin bergabung bersama kami di line telepon, di WhatsApp, atau juga sosial media kami. Kami persilakan dan kami tunggu untuk informasi dan juga opini publik pada pagi ini. Kita akan jelang untuk berita sentral tepat pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita dari Pro 3 Jakarta.
1: Kita dihadapkan dengan situasi berbatas anggaran, tetapi kita harus tetap kinerja tinggi, maka kita tetap melakukan action plan secara lebih presisi.
2: Pemeriksaan tersebut dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait audit laporan keuangan oleh PPK di Kabupaten Muara Enim.
3: Komisi 7 DPR RI dan LPP RI membahas penguatan kinerja lembaga penyiaran publik di tengah keterbatasan anggaran. Diperiksa KPK hampir 9 jam, anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI, Bobby Adityo Rizaldi, mengaku telah menyampaikan seluruh keterangan yang dibutuhkan penyidik KPK. Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP akan menggelar Pekan Riset Sawit Indonesia Perisai 2026 yang akan menampilkan berbagai riset dan inovasi kelapa sawit Indonesia. Inilah Warta Berita